kamu dalam keadaan kekurangan, akhirnya Allah cukupkan. Dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok.

kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada makhluk, karena Allah ghaniyun, maha kaya, gak akan kekurangan harta. Sehingga tinggal gini dong, kalau kita pede kayak gini, lihat nanti keajaiban.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالنصيحة ونهانا عن الحسد وإضمار السيئة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولنبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إمام الأئمة وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita izin, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al hadithus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Awzin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha salasan qulna liman ya rasulullah qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim rawahu muslim. Hadis yang ketujuh dari 40 hadis dari Tamim Ad-Dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha, bermula agama itu adalah nasihat. Agama Islam itu intinya adalah nasihat. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama Islam adalah hakikatnya nasihat. Kami bertanya, kami berkata, bagi siapa wahai Rasulullah? Nasihat bagi siapa? Itu agama Islam. Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillah, nasihat bagi Allah, wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah Al-Quran khususnya, wali rasulihi, dan nasihat bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, nasihat itu artinya adalah menempatkan kebaikan pada yang dinasihati. Itu pengertian nasihat. Menempatkan kebaikan bagi yang dinasihati. Apabila kita berbuat sesuatu yang membuat orang lain menjadi baik, sama ada itu urusan duniawi atau ukhrawi, maka perbuatan kita itu disebut nasihat. Orang garing,
disuntik oleh dokter. Sihat. Nah, ini dokter namanya memberikan nasihat kepada yang sakit. Orang kelaparan, kita beri makan, kenyang. Nah, kita namanya memberikan nasihat kepada orang yang lapar tersebut. Jadi nasihat itu bukan hanya sebatas kata, bukan hanya sebatas ucapan, tetapi nasihat itu adalah setiap sesuatu yang mana kita bisa menempatkan kebaikan kepada orang, itulah namanya nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadati 'abdi ilayya an-nasihah." Sebuah hadis qudsi bahwa ibadah yang paling kusukai daripada hambaku adalah nasihat, menempatkan kebaikan kepada orang lain. Para muhibbin rahimakumullah. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, nasihat itu untuk siapa?" Rasulullah menjawab, pertama, nasihat itu lillah, untuk Allah. Menempatkan kebaikan untuk Allah. Para ulama menguraikan, menjelaskan bagaimana yang dimaksud kita menasihati Allah. Karena nasihat itu pertama untuk Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Apa yang dimaksud kita memberi nasihat kepada Allah? Para ulama menjelaskan, pertama, ayyumina billah, bahwa dia beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, itu namanya kita memberikan nasihat untuk Allah. Beriman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu Esa. Beriman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa. Beriman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu Maha Perkasa. Beriman kepada Allah bahwa Allah itu Maha Adil dan Bijaksana. Dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah kita memberi nasihat bagi Allah. Kita beriman Allah itu Esa, Kuasa. Dan beriman bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Nah, kalau kita benar-benar beriman bahwa Allah itu Maha Bijaksana, maka keimanan kita ini akan membuat hidup kita tenang. Akan membuat hidup kita ini bahagia. Kalau kita benar-benar beriman bahwa Allah Ta'ala itu Maha Bijaksana. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu Maha Bijaksana, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita dengan lapang hati menerimanya. Karena dari Allah yang Maha Bijaksana, yang segala perbuatannya itu adalah kebaikan. Tidak ada pun satu perbuatan Allah itu kejahatan atau kezaliman. Kita dapat sekian rezeki kita, kita tenang. Karena ini sudah keputusan dari Allah yang Maha Bijaksana. Andai kata lebih dari ini, mungkin bisa membahayakan kita. Nah, kita dapat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita, misalnya musibah. Tapi kita tahu bahwa musibah ini tidak akan terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Nah, ini musibah. Kalau kita meyakini bahwa dari Allah yang bijaksana, maka musibah itu akan membuat kita tenang. Tidak membuat kita keluh kesah dan sebagainya.
Nah, kenapa kita dapat musibah itu sakit hati? Kenapa kita dapat musibah itu keluh kesah? Kenapa dapat musibah itu kita stres? Karena kita kurang beriman bahwa Allah itu maha bijaksana. Padahal apa yang diputuskan Allah itulah yang paling baik untuk kita. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Nah, bila kita beriman seperti demikian kepada Allah, berarti kita memberikan nasihat kepada Allah mengarannya. Wa yanfiyas syarika lahu, menafikan sekutu bagi Allah. Wa yusifahu bi sifatil kamal wal jamal, wa yunazzihahu an sifatin naqsi wal aib. Termasuk nasihat bagi Allah adalah mengimani bahwa tidak ada sekutu baginya dan mensifatkan Allah dengan sifat sempurna dan keindahan dan mensucikan Allah dari sifat kurang dan aib atau cela. Termasuk kita nasihat bagi Allah, wa ayyuaddi ma faradallahu alaihi wa yajtaniba ma harrama. Kita melaksanakan perintah Allah, itu ngarannya kita memberikan nasihat bagi Allah. Kita menjauhi yang diharamkan Allah, ngarannya nasihat bagi Allah. Kenapa? Karena itu menempatkan kebaikan untuk Allah. Wa alla yarda bi ma'siyatil 'asi, dan bahwa dia tidak boleh ridha, tidak boleh setuju dengan kemaksiatan seorang hamba. Ini termasuk bagian daripada nasihat terhadap Allah. Tidak boleh kita senang dengan kemaksiatan. Ar-radi anil ma'asi maksiat. Ar-ridha anil ma'asi maksiat. Senang terhadap satu maksiat, maka itu adalah maksiat. Bujurai kita kada ketujuh pemainan. Kita kada ketujuh judi. Tapi kita ketujuh melihat orang pemainan. Sama, jangan umpat sama sekali. Setuju dengan kemaksiatan adalah maksiat. Nah, kalau kita nasihat bagi Allah, kita tidak boleh senang terhadap satu kemaksiatan. Setuju dengan perzinahan, berarti kita melakukan perzinahan. Ar-ridha anis syirki syirkun. Ridha daripada syirik, berarti kita syirik. Makanya kita kada boleh mendoakan orang kafir agar mereka dirahmati Allah. Orang kafir mati almarhum, mudah-mudahan dapat rahmat oleh Allah. Berarti kita ridha dengan kesyirikannya. Ridha dengan syirik adalah syirik. Berarti kita yang syirik. Jadi maksiat itu bukan hanya kita lakukan dengan anggota zahir, tapi banyak sekali maksiat itu yang kita lakukan dengan sebab kita setuju dengan perilaku maksiat. Padahal bila mana kita melihat maksiat itu, mestinya ada hal-hal yang kita lakukan. Pertama, rusak, hancurkan itu maksiat. Kalau kada sanggup menghancurkan, katakan bahwa ini tidak boleh, ini haram. Kalau kada sanggup dengan demikian, jangan senang, benci, tidak ridha di dalam hati. Dan ini paling lemah iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ridha dengan maksiat ini termasuk yang paling banyak mencelakakan manusia. Termasuk yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam api neraka. Diperlihatkan Allah catatan amal. Di situ kita ada melakukan zina, kita ada melakukan judi, kita ada melakukan ini itu. Tapi dalam dunia kita kada pernah melakukan. Oh, ternyata kita pernah
ridha dengan itu. Kita pernah setuju dengan itu. Nah, setuju dengan satu kemaksiatan adalah maksiat ngarannya. Kalau kita nasihat bagi Allah, kita menjauhi yang demikian itu. Kita mesti tidak boleh senang, tidak boleh setuju dengan apapun yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu antara lain nasihat bagi Allah. Wali kitabihi, dan nasihat bagi Al-Quran, kitab Allah. Bagaimana kita menasihati Al-Quran? Para ulama menguraikan ayyu'mina bihi bi annahu kalamullah wa ayyata'addaba ma'ahu bi ayyaba'a kitabahu fauka kulli syai imma bil zahir wa imma bil batin. Pertama, kita menasihati Al-Quran itu kita beriman dengannya. Beriman apa? Bahwa Al-Quran ini kalamullah yang kadim. Termasuk kita nasihat bagi Al-Quran, beradab serta Al-Quran. Contohnya beradab antara lain dengan bahwa meletakkan Al-Quran itu di atas segala sesuatu, baik pada zahir maupun pada batin. Artinya pada zahir, kalau kita mandak menyusun buku, menyusun apa yang di situ ada Al-Quran, Al-Quran mesti paling atas. Ini tanda kita nasihat bagi Al-Quran. Kalau kita meletakkan Al-Quran di bawah buku-buku lain, itu sudah tidak beradab dengan Al-Quran. Itu pada zahir. Kalau pada batin apa? Menempatkan Al-Quran sebagai hukum Allah di atas segala hukum yang lainnya. Sekampungan orang madahkan itu kada baik, tapi kalau Al-Quran mengatakan itu baik, maka Al-Quran itu yang kuambil baik. Nah, ini ngarannya meletakkan Al-Quran di atas segala sesuatu pada batinnya. Sekampungan orang madahkan baik, Al-Quran mengatakan itu kada baik. Nah, nang kada baik itu nang kita ambil, karena itu dari Al-Quran. Ini tandanya kita nasihat bagi Al-Quran. Para muhibbin rahimakumullah, wali rasulihi, dan nasihat itu adalah juga untuk rasulnya. Para ulama menjelaskan bagaimana kita memberi nasihat kepada Rasulullah. Ayyu'mina bihi, pertama kita beriman dengan beliau, bahwa beliau Rasulullah, apa yang beliau sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa ayyuhibbahu, bahwa mencintai beliau. Mencintai beliau lebih daripada mencintai apapun. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai mi waladihi wa walidihi wa nas ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Jadi menempatkan cinta Rasulullah di atas mencintai segala-galanya, itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah termasuk satu kewajiban daripada umat Islam. Rasulullah sudah menjelaskan tadi bahwa iman kita tidak akan bisa sempurna kalau Rasulullah masih di bawah daripada yang lainnya dalam hal cinta kita. Para ulama menyimpulkan, menjelaskan apa alamatnya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata mereka, ta'atuhu, taat kepada beliau. Karena orang yang mencintai itu pasti taat kepada yang dicintai.
Kalau bapada mencintai tapi kada taat, itu berarti hanya cinta di mulut. Nah, ta'atuhu, taat kepada Rasulullah. Ini tanda kita cinta. Yang kedua, wa kasratu dzikrih, banyak menyebutnya. Itu jelas sudah. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti seringkali menyebutnya. Artinya apa? Banyak membaca salawat. Bapada cinta Rasulullah, berapa salawat sehari? 100 kadikitan. Kadikitan 100 kada termasuk banyak. Nang termasuk banyak itu para ulama mengatakan paling kada 350. Bahkan ada yang mengatakan 350 siang, 350 malam. Nah, kalau sudah macam itu salawat, boleh dikatakan banyak bersalawat. 100 sehari belum banyak. Kada kawa dikatakan tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alamat cinta kepada Rasulullah itu adalah asyauq ila liqa'i, rindu kepada bertemu beliau. Nah, rindu bertemu. Seringkali berdoa kepada Allah agar dimimpikan bisa bertemu beliau. Mohon kepada Allah, seringkali minta agar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta itu pasti rindu ingin melihat orang yang dicintainya. Itu sudah alami. Yang ketiga, mahabbatu alihi wa ashabihi, mencintai keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita cinta dengan seseorang, kita pasti cinta dengan keluarganya, cinta dengan kawan-kawannya. Nah, kada bisa kita mencintai seseorang tapi kita kada cinta kepada keluarganya, tuh kada bisa. Mahabbatu alihi wa sahbih, cinta kepada keluarganya dan para sahabatnya. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat, kata sebagian ulama. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang keturunan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, dan mereka ada sampai hari kiamat. Dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib itu dianggap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya para zuriat Nabi, para habaib, itu adalah merupakan keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun analahum syafi'un yaumal qiyamah. Empat macam, ujar Nabi. Empat kelompok, empat orang yang nanti pasti aku berikan syafaat di akhirat pada hari kiamat. Satu, al-mukrimu li zurriyati, orang yang memuliakan zuriatku. Pasti di akhirat akan dibalas Rasulullah SAW dengan syafaat beliau, memuliakan zuriatku. Yang kedua, wal qadhi lahum hawaijahum, orang-orang yang menunaikan hajat mereka, orang yang mengabulkan permintaan mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, kita kabulkan sekemampuan kita, seikhlas kita hajat mereka. Rasulullah akan membalas dengan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, wasailahum bi umurihim indama tarru ilaih, orang yang mengusahakan keberhasilan mereka, orang yang mengusahakan agar mereka itu berhasil, baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Mereka hendak berdagang, kita usahakan tempatnya agar bisa berdagang. Nah, mereka hendak kawin, cari usahanya kayak apa supaya mereka bisa kawin. Mengusahakan apa yang mereka perlukan. Bila kita demikian, kita akan dibalas Rasulullah dengan syafaat pada hari kiamat.
wasa'i lahum fi umurihim inda mattaru ilaih. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbih wa lisanih, orang yang cinta mereka dengan lisan dan hatinya. Nah, dengan lisan dan hatinya. Empat orang ini, ujar Nabi, ana lahum syafi'un yaumal qiyamah, aku memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Nah, kemudian wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin ini pengertiannya dua, pemimpin duniawi disebut dengan umara, pemimpin ukhrawi disebut dengan ulama. Mereka itu diberi nasihat. Bagaimana cara memberi nasihat kepada mereka? Ayyainahum alal haq, bahwa menolong mereka atas kebenaran. Apapun program-program pemerintah yang sifatnya adalah kebenaran, didukung. Wa yad'u wa bisalahi, kan dengan kebaikan mereka. Dalam ratib-ratib biasa disebutkan ada Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah, ya Allah baguskan pemimpin, baguskan rakyat. Kita mendoakan mereka itu termasuk nasihat bagi mereka. Wa yamtathil amrahum bi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, dan menjunjung perintah mereka selama itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin, kalau atasan menyuruh kita maksiat, wajib kita menolak. Kalau atasan menyuruh kita sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Allah, wajib kita menolak. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada taat sedikit pun kalau untuk maksiat kepada Allah. Anak kada boleh taat kepada orang tua kalau orang tua merintahkan maksiat. Istri kada boleh taat kepada suami kalau suami menyuruh maksiat kepada Allah. Murid kada boleh taat kepada guru kalau gurunya menyuruh maksiat kepada Allah. Rakyat tidak boleh taat kepada pemimpin kalau mereka menyuruh rakyatnya maksiat kepada Allah. Bawahan kada boleh taat kepada atasan kalau atasan ini menyuruh maksiat kepada Allah. Dan kita kada ada alasan di akhirat. Kenapa ikam melakukan ini? Disuruh atasan pang, kada ada alasan. Allah kada menerima alasan itu. Disuruh kuitan pang, kada ada alasan. Kada bisa menyelamatkan kita daripada siksa Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, disuruh oleh siapapun, kada kawa balasan. Kemudian wa ammatihim, dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadillah ila Allah ansahuhum li'ibadih. Hamba Allah yang paling disayangi Allah, hamba Allah yang paling sering memberikan nasihat kepada hamba Allah. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling banyak memberikan nasihat kepada Allah. Nasihat bukan ceramah melulu kada. Nasihat bukan berpidato kada, itu nasihat. Nasihat artinya sangat luas tadi. Contohnya ayyursyidahum ila ma salahuhum fid dunya wal akhirah, seperti mengarahkan mereka kepada sesuatu kemaslahatan mereka dunia akhirat. Memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan bantuan untuk kebaikan dunia atau akhirat mereka, itu ngarannya nasihat bagi kaum muslimin. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu nafsihi, bahwa dia cinta bagi kaum muslimin sesuatu yang dia cinta untuk dirinya, dan dia benci bagi kaum muslimin sesuatu yang dia benci bagi dirinya. Hakunlah kita ditipu orang, kada hakun. Nah, menipu orang bang sama aja juga. Ini ditipu orang kada hakun, menipu orang baiyanya. Mestinya orang Islam yang memberikan nasihat itu adalah suka bagi dirinya,
Demikian pula dia suka kepada kaum muslimin yang lain. Inya ingin sihat, inya ingin sukses. Nah, orang lain pun dia inginkan demikian. Nah, ini bisa kita lakukan dengan doa. Misalnya kita berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba. Ya Allah, peliharalah hamba daripada segala macam bala bencana. Ya Allah, jadikanlah keturunan hamba orang-orang yang saleh. Ya Allah, matikanlah hamba dalam husnul khatimah. Nah, ini artinya berdoa untuk seorang. Nah, di ujung doa kita tambah, Ya Allah, seperti hal demikian hamba minta kepada engkau untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini saling kenalan pahalanya. Kita dapat pahala sebilangan orang muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma al mithla dzalik bil muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuat jualah seperti demikian. Ampuni dosa, murahkan rezeki, selamatkan daripada bencana terhadap seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kadang-kadang apa kata doanya? Kita berdoa saling panjangan, cuma di hujungnya tambahi, Allahumma al mithla dzalik bil muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuatlah seperti demikian untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, nyata doa kita itu kita dapat pahala. Berapa banyaknya? Sebanyak kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia. Urusan kabul itu nomor dua. Nyata pahala sudah kita dapatkan. Pahala sudah kita peroleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian penjelasan para ulama tentang pengertian nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian hadis yang ke-8. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

emangnya sederhana hidup itu? Kayak celaan, kenapa gak pada pengen dicela? Kita itu gak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Yang tuh siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Gak pengen dicela. Nih, saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya, perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya, antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Tidak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika itulah pertahankan kebaikan.

ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib, kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Samarinda.

0: menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aduh jangan malaikat Jibril, jangan umatku lalai. Lihat, sayang enggak Rasulullah sama kita? Cinta enggak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulat balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang 1000 sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab utang dan piutang. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, utang piutang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Begitu pula, syariat Islam yang indah juga melihat secara umum bahwa aktivitas utang piutang atau pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ajaran tolong-menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan permasalahan utang menjadi ayat terpanjang sekaligus bagian terpenting, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun hukum asal merutang harta kepada orang lain adalah mubah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Utang itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, utang yang baik, yaitu utang yang mengacu kepada aturan dan adab berutang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Utang baik inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, utang yang buruk, yaitu utang yang aturan dan adatnya didasari dengan niat dan tujuan yang menyelisih syariat Islam. Nah, pendengar, meskipun utang piutang adalah masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, namun kita harus mengetahui beberapa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan utang piutang. Mengapa? Agar kita tidak terjatuh dalam transaksi utang piutang yang buruk. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam menjanjikan keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan niatan yang tulus penuh ikhlasan. Seorang yang mau membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya di akhirat nanti. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesusahan yang ada pada seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Keutamaan yang lain dari memberi utang adalah bahwa pahala memberi utang atau pinjaman ternyata lebih besar dari seseorang yang menyedekahkan hartanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat pada waktu diisrakan pada pintu surga tertulis pahala sedekah 10 kali lipat dan pahala pemberi utang 18 kali lipat. Lalu saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar? Jibril menjawab, karena
peminta-minta sesuatu, meminta dari orang yang punya, sedangkan seorang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan. Itulah pendengar, di antara keutamaan memberikan utang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat serta mendapat pahala lebih besar dari amalan sedekah. Selanjutnya, hal yang harus kita ketahui adalah memperhatikan adab ketika dalam berutang. Adab yang pertama adalah utang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi utang. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap utang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Nah, hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dalam pembayaran utang. Akan tetapi, jika yang berutang menambah pembayarannya tanpa ada perjanjian dan tidak pula mengikuti adat yang berlaku di suatu daerah, maka hal tersebut merupakan tabiat orang yang mulia, sifat asli orang yang dermawan, dan akhlak orang yang mengerti untuk membalas budi. Adab yang kedua adalah memahami bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Pendengar, semestinya harus ada di benak para pengutang ketika telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti halnya dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai utang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikanlah kepadanya." Kemudian para sahabat mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikan kepadanya." Orang itu pun menjawab, "Anda telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li 'alaihi daynun faqadani wa zadani." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Demikianlah pendengar, syariat menganjurkan kepada orang yang berutang untuk menambah dalam pembayaran utang. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini dilakukan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu atau karena persyaratan dari si pemberi utang. Dan penambahan tersebut tidak diharapkan juga oleh si pemberi utang. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, kita tidak akan jatuh ke dalam perbuatan riba. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah berutang dengan niat baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang berutang dengan tujuan yang buruk,
maka dia telah berbuat zalim dan melakukan dosa. Adapun di antara bentuk-bentuk tujuan buruk dalam berutang, seperti berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar, atau dalam istilah lebih terkenal, gali lubang tutup lubang, kemudian berutang untuk sekedar bersenang-senang, dan berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika seseorang meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar berhasil diberi. Terkait dengan masalah hal itu, dalam hal ini ada ancaman dari Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man akhaza amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhaza yuridu islafaha aslafahullahu. Barang siapa yang berutang dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barang siapa berutang untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya. Pendengar, hadis ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri seseorang yang berutang, karena kenyataan sering membenarkan sabda Nabi SAW tersebut. Ketika seorang muslim berutang dengan niat dan tekad untuk membayarnya, maka Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seorang berutang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan hidupnya dengan utang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan utang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal? Na'udzubillah min zalik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam melakukan transaksi utang piutang. Masih ada beberapa etika lagi yang perlu kita ketahui, dan insya Allah akan kita bahas pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangan, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

takrim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat beliau-beliau muka bumi ini masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imamul Haddad mengatakan ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fadzkiri. Mereka-mereka ahlul bait keturunan Nabi merupakan pengaman muka bumi ini. Serta mencintai kepada beliau-beliau merupakan salah satu wasilah selamatnya kita nanti saat menyeberang di titian siratal mustaqim. Sebagaimana sabda baginda Nabi, azbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli bait. Yang paling kuat pijakan kakinya saat menyeberang nanti di titian siratal mustaqim di hari kiamat adalah mereka yang paling kuat cintanya kepada anak cucuku. Semoga kita termasuk yang kuat cinta kepada ahlul bait Nabi. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, para pewaris anbiya wal mursalin, banyak hadir pada malam hari ini, khususnya guru-guru kita, kakak-kakak kita yang ada di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang malam hari ini ikut hadir alhamdulillah, dan ini menambah semangat kita dalam majlis karena kita dihadiri oleh orang tua kita. Mencintai kepada para ulama merupakan kewajiban kita yang telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulamaa, muliakanlah orang-orang alim. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Karena mereka orang-orang alim ini lampu penunjuk jalan keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Bahkan para ulama ini termasuk dalam tiga golongan yang nanti di hari kiamat perkenankan untuk memberikan syafaat. Setelah anbiya ada syuhada, termasuk di antaranya ada al-ulama, orang-orang alim yang nantinya diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita-kita. Berkat kita rancak berkumpul lawan bubuhan sidin, rancak hadir duduk di majelis sidin, mencintai kuat dengan bubuhan sidin, mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Dan nanti kalaupun di hari kiamat kita mendapatkan ada sedikit hal-hal nang kada nyaman, mudahan mereka berkenan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat pemerintah yang ulun hormati, yang ulun muliakan, baik dari sipil, TNI maupun Polri yang turut berhadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada acara malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, segala hajat dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah serta dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini Allah kumpulkan kita ada di tempat ini, bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul bersama habaib, bersama ulama-ulama kita. Kumpul bersama kita-kita di sini alhamdulillah bertepatan di malam yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, malam Jumat yang menjadi penghulu segala hari dan menjadi hari raya bagi kaum muslimin. Dan bahkan malam hari ini menjadi sangat spesial sekali karena bertepatan kita berada di malam 10 Muharram, yakni hari Asyura.
hari yang sangat mulia, yang tidak hanya kita kaum muslimin memuliakan ini hari, bahkan orang-orang sebelum kita sudah memuliakan ini hari. Umat-umat terdahulu sudah memuliakan hari Asyura karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam hari Asyura, seperti selamatnya Nabi Nuh dan para pengikutnya dari kejadian tsunami yang berapa puluh hari kapal itu berlayar di atas banyu, kemudian mendarat tepat tanggal 10 Muharram. Mereka selamat. Nabi Musa dengan Bani Israel bisa menyeberangi laut, yang mana laut itu mustahil kawa disuberangi. Tapi dengan izin Allah, laut belah jadi dua, jadi jalan raya. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah laut. Itu seandainya pemerintah kita menemukan di mana tongkat Nabi Musa, kada lapah lagi menganggarkan anggaran maulah jalan tol. Tinggal pian tapak jadi jalan, tapak pakai tongkat jadi jalan. Tapi kan tongkat Nabi Musanya kada ada lagi. Kada ada lagi tongkatnya. Wallahu alam di mana tongkat Nabi Musa. Tapi kalau kayu, kayu di mana tongkat Nabi Musa itu dibuat masih bisa kita temukan kayu-kayunya. Kalau tidak khilaf, tongkat Nabi Musa itu terbuat daripada kayu abanus. Namanya khilaf. Dan kayu abanus itu masih banyak dijual. Ada yang diolah tasbih, kayu abanus. Orang-orang pengayuan tahu tak. Tapi wadah kita ini mungkin kada ada bang abanus itu. Tapi di benua-benua lain. Dan di hari Asyura ini, sebagai kaum muslimin, ada dua amalan yang harus kita gawi. Sunnah benar digawi, karena sunnahnya ini dari hadis, bukan dari perkataan ulama, tapi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus benar kita mengamalkan, jangan sampai kada. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi? Man wassa'a ala ahlihi fid nafaqah yawma Asyura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatih. Aukamakal sallallahu alaihi wasallam. Siapa, ujar Nabi, nang meluaskan nafkah untuk tanggungannya. Laki menanggung bini, kuitan menanggung anak, atau anak menanggung kuitan, nang kada lagi begawi. Pas hari ini, mulai malam ini sampai esok, Nabi menyuruh meluasakan rezekinya, meluasakan napakahnya. Jakanya bahari, apa biasanya bini itu sehari dibarii 50 ribu. Hari ini, esok, malam ini atau esok, bini dibari 100 ribu. Niat meluaskan nafkah inya dari hari biasanya. Kalau kawapian lipat-lipat lagi, banyaki. Biasanya bari bini sehari 50 ribu, nah esok 500. 10 kali lipat, ini kesempatan. Ibu nih esok nagih nih. Dengarlah je guru tadi lika rumah kena. Tapi sesuaikanlah ekonomi masing-masing, sesuaikan ekonomi masing-masing. Apa padilatnya orang nang meluasakan napakah tanggungannya pada hari Asyura? Nabi menjamin wassa'allahu alaihi sa'irasantih. Allah meluaskan rezekinya selama satu tahun ke depan. Dan ini mujarrab, diuji sudah oleh sahabat dan ulama-ulama kita. Di antara sahabat yang membuktikan ucapan Nabi ini benar adanya, yaitu Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, beliau ini mencoba, lalu beliau katakan, aku telah mencoba amalan dari Nabi ini dan aku membuktikan mujarrab hasilnya. Hasilnya bujur-bujur luas rezeki setahunan berkat hari Asyura, meluas rezeki untuk anak, bini dan tanggungan yang lainnya. Nah itu, jadi kita turuti juga. Sampai Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, kami telah mencoba dan membuktikannya selama 50 sampai 60 tahun. Setiap hari Asyura kami manjakan anak bini kami, kami manjakan orang yang menjadi tanggungan kami, kami mendapati kelebihan. Saat tahunan itu nyaman aja urusan rezeki. Nah jadi

keluarga kita tuh penting. Nah ini resepnya dari Nabi, bukan dari ulama, langsung dari Nabi. Nabi nama madahi ini amalan supaya kita para jakian setahun ke depan, malam ini atau hari esok, luaskan nafkah untuk orang yang menjadi tanggungan kita. Nah jangan kada diamalkan toh, jangan kada, ini dari Nabi dan hadisnya ini sahih. Jangan kada diamalkan, sayangnya rugi kalau kita kada mengamalkan. Apalagi hidup akhir zaman ini pian. Hidup akhir zaman fitnah itu banyak benar. Ini zaman-zaman fitnah. Kita melihat fitnah itu melanda tidak hanya kepada orang awam. Kalangan-kalangan orang berpendidikan pun kena fitnah tersebut. Kita-kita tidak luput dari fitnah tersebut. Kena berataan fitnah tersebut. Salah satu fitnah yang merajalela di akhir zaman ini, fitnah orang-orang pada-padanya baagakan masalah harta. Bila seikong kawan nukar sepeda motor hanyar, lalu panas saja tak. Kada peduli behutang, bayar itu kawakah, kadakah, kada penting, yang penting nukar. Gara-gara panas melihat orang. Ini salah satu fitnah yang merajalela di akhir zaman nih. Apalagi tak belujur benar bisi bini nang kada paham agama. Ini tambah nyanyok pian. Bini nih nama api. Tuh jar lihat orang sebuah. Nyamannya betukar sepeda motor. Nyamannya betukar tilam hanyar. Seorang tilam beumuran nang bebibijit ngene. Bini nih mama nasi. Lakinya nih pulang iman kada kuat. Oh bahaya benar. Apa ada ngarannya dipanasi bini. Terus dipanasi. Hati manusia ini kan mudah berubah. Mudah berubah biar. Misalnya orang ini hati ini A pendiriannya. Tiba-tiba dipengaruhi oleh seseorang bisa jadi B. Berubah, mudah hati kita ini berubah-ubah, berbolak-balik itu mudah. Makanya selalu dan selalu kita minta ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta tetapkan hati ini supaya kuat berpegang kepada agama Islam dan taat kepada Allah. Kayak itu tuh, karena hati kita ini mudah. Siapa yang mempengaruhi kita, kita bisa berubah. Laki asalnya kuat pendiriannya, dipengaruhi bini, bisa berubah. Akhirnya apa? Ngarannya seorang duit kada tapi ada, bini mama nasi taros, harga diri serasa diinjak-injak oleh bini. Nah, pada laki, sudah ku cariakan duitnya. Kada penting halal haram, nam penting bini kawa tatawa. Nah ini orang bungol nih, jadinya bungol nih. Nah lalu camo, gara-garanya apa ya? Sutil aja masalahnya, duit kedede. Rajaki sempit itu masalahnya. Makanya penting nih amalan dikuyak malam ini, disambat malam ini. Amalannya supaya hendak para jakian sampai tahun depan manjakan anak, bini dan orang yang menjadi tanggungan pian malam ini atau esok. Manjakan pian, makan nyaman-nyaman. Biasa hari-hari hintalo, tihintalo. Esok ayam panggang, nila panggang, patin panggang. Itu dimanjakan. Umajanya bini pina lain pada rajin. Ini hari Asyura. Hari dimana aku harus membahagiakan kalian semua. Wah, kayak itu orang. Lalu bini itu himong, anak himong, berataan. Nah, itu. Supaya luas rezeki kita di amalannya. Banyak sebujurnya amalan peluas rezeki, cuman kita ini rancak kada tak amalkan. Pernah disebutkan ada amalan sholawat syajaratun nukud, sholawat pohon duit. Itu waktu itu diamalkan oleh Al-Habib Segab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Segab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengaji di Aljazair. Ketika hendak bulik, gurunya berucap, Segab, ente nanti kalau pulang ke Indonesia, ente punya tanggungan berat. Ente akan banyak punya tanggungan. Supaya ente tidak memiliki masalah dalam tanggungan ente, mudah ente dalam menjalani dan menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan ente itu, ente perlu punya tanaman di halaman pohon duit.
Habib.

0: Segap berucap Bib Segap bin Mahdi ni, berucap si dia, wahai Syekh, bagaimana caranya menanam pohon duit ada di halaman? Maka beliau mengatakan, Segap, istiqomahkanlah setiap malam ba'da salat isya, habis sembahyang isya, setiap malam amalkan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad 400 kali setiap malam. Maka siapa nang kawa istiqomah mengamalkan itu tiap malam, seakan-akan inya betanam pohon duit di halaman rumah. Bahasanya apa yo? Bahasa kitanya, mun orang bisi pohon duit di halaman, bahasa kesimpulannya, kada suah kesulitan duit. Pasti itu, kada suah kesulitan duit. Itu, makanya ayo kita amalkan itu, amalkan. Habib Segapnya sudah meninggal dunia lah, Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Itu ternyata beliau sendiri mengalami hal nang apa diucapkan gurunya. Beliau setelah pulang ke Indonesia, punya pondok pesantren, santrinya ribuan, semuanya gratis, ya makannya, ya seragamnya, ya kitabnya, semuanya digratiskan oleh beliau. Orang pun betakun, Bib, di mana pian dapat duit? Kata beliau, aku punya pohon duit ada di halaman. Namana napina hohongangan mencari itu, namana pohon duitnya, Bib, ya. Namana pohon duitnya, beturang duitnya gaib, melewati wasilah baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad 400 kali setiap malam. Namun nyepian sanggup mengamalkan, silahkan untuk diamalkan. Atuh. Banyak aja amalan tuh sebujurnya, cuma kita nang kada tapi menggawi. Ya, tapi menggawi kita nih. Lawan kita nih dasar katuju menggawi nang panyialan-panyialan tuh. Namulah awak panyialan tuh kita nih katuju. Nang mana jurang kada boleh kita menggawi. Nang jarurang dilarang kita menggawi, lalu ai sial. Nang paling panyialan tuh nang yo bezina. Tu Nabi seorang nang menegaskan az-zina yurizul faqra. Zina itu mewarisi fakir. Siapa aja pian betumin hendak nang nyaman, kada mau nyaman karena dapatnya zina tadi. Nah makanya hati-hati benar itulah. Nah ini kesempatan kita di hari Asyura, ulun sampaikan ini di mukaddimah ceramah supaya mengingatkan ulun dan pian-pian berataan, yaitu meluaskan napakah. Yang kedua dari hadis itu puasa. Ya esok hari Jumat, guru. Bolehlah, boleh aja. Esok warak boleh, hai. Pian kada puasa karena Jumatnya kada. Pian puasanya karena Asyura-nya. Mun digandeng lawan hari hintadi, Kamis bagus lagi. Karena Nabi pernah berucap, kalau aku diberi umur panjang, aku akan puasa pada hari Tasu'a. 9. Itu tadi, hintadi sudah. Nama-nama puasa, berarti menjalankan toh salah satu sun Nabi. Esok pulang berniat puasa Asyura. Kawa digandeng taka Sabto lawan 11, bagus juga. Karena jar Nabi kita harus berbeda dengan orang Yahudi. Yahudi pun 10 Muharramnya puasa juga. Karena terima kasih telah diselamatkan Bani Israel daripada tenggelam di laut dari kejaran Fir'aun. Mereka pun puasa supaya berbeda, 11-nya pun kita puasa. Maka tabelujur nih tahun nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Rasanya itulah dalam kitab Sirus Salikin disebutkan sabda Nabi, ditulis di situ, man soma salasata ayyamin min syahril harami al khamisa wal jumu'ata was sabata kataballahu lahu fi kulli yaumin ibadata tis'i mi'ati amin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang kawa puasa 3 hari di bulan haram, kan Muharram masuk bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah kita ini Muharram. Kawa puasa 3 hari, Al-Khamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas benar nih, 9, 10, 11. Kawa menggawe 3 hari, apa pahalanya? Sehari diberikan pahala sama beribadat 900 tahun. Talu hari 2700, malaran, bekukut. Talu hari ini pahala. Mungkin ada dintu mebe, kita ini dipalapalar sambil. Sama orang wali sembahyang 1000 rakaat sama lama udah kada sanggup. Kawala kita nuruti Imam Ali Zainal Abidin dan digelar as-sajjad likasrati sujud. Kenapa disambat sajad? Karena banyak sujud 1000 rakaat semalaman. Kada harapan kawa tarawih aja berapa kali kuliah ke belakang babila ampeh. Hanya tarawih itu berjemaah, apalagi anak sorangan junggang-jungging neng itu kada harapan. Maka carilah alternatif. Ini jalan pintas loh. Nyaman, dapatkan pahala banyak toh. Nah ini nyamannya mun kita nih tahu dibanding nang kada tahu. Nah makanya hidup tuh harus alim. Jangan kada alim. Arti alim di sini napa? Bukan harus jadi penceramah. Alim di situ tuh artinya tahu. Bilanya alim, nyaman menggenalakan pahala. Nyaman mencari jalan pintas supaya pahala tuh banyak. Sedikit gawi upah genal. Itu mun alim. Nah, makanya kan Nabi itu sudah menyindir dalam hadis sidin memadahi kayak apa kelebihan antara orang alim dengan ahli ibadah haja. Jauh lebih bedanya. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna min ashabi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadat seperti keutamaanku dibanding sahabatku nang paling rendah. Bahasa kasar kita nah, sahabat Nabi nang paling uhu. Itu. Sahabat Nabi itu semuanya mulia. Kada bang kita menghina sahabat. Semuanya mulia, tapi kan pasti ada kelas Abu Bakar itu lebih masyhur, lebih mulia. Lalu kena ke bawah ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat yang lain. Ini sahabat Nabi nang paling rendah. Nang paling uhu lah bahasa kitanya sudah. Itu aja Nabi dibanding lawan aku. Seperti itulah bandingan orang alim dengan ahli ibadah. Walaupun orang ahli ibadah itu tetap wajib pakai ilmu. Jangan pian menyangka beribadah itu kada beilmu. Beribadah kada beilmu. Kayak apa hendak diterima? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Latuk balu kada latuk bujang. Setiap orang nambah amal ibadat, ilmunya dada, pasti mardud. Kada diterima Tuhan karena kada sesuai prosedur. Kada mau pang Tuhan menerima. Naik haji, manasik haji kada umpat, timbul bingung. Bebean dia di sini dalam kimah, orang wukuf. Sampai lawasnya lija kada jua keluaran, belum tinggal matahari kaya apa orang nak keluaran? Mbah tinggal matahari, ayo wae orang kamu Muzdalifah, bebean pulang aja. Mabit tuh mah apa? Makanya mengaji. Sebelum tulak jangan nganga sampai ke sana. Makanya ilmu itu penting, sembahyang itu fardu, nuntut ilmu sembahyang lebih fardu supaya diterima amal ibadat. Nah, orang ahli ibadat pasti mereka tuh wajib pakai ilmu. Tapi kan hanya sekedar ilmunya nih cukup untuk inya. Untuk inya dibanding orang alim tuh panjang. Baik luas pemahamannya. Makanya lihat ya Imam Syafi'i dalam manakibnya. Waktu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dikira amalan Imam Syafi'i itu malam beribu-ribu lah sembahyang. Ternyata kada. Imam Syafi'i cuma sembahyang 2 rakaat malam. Hei, anaknya Imam Ahmad, kayak ini leh peguruan Abah. 2 rakaat dia sembahyang, ini leh dipadahkan orang soleh. Orang soleh itu beribu-ribu sembahyangnya, ini 2 rakaat. Sekalinya napa? Imam Syafi'i itu ada gawian lain dibanding sembahyang. Kalau dibanding pahalanya, taganal sidin barabah itu daripada sembahyang. Kenapa? Sidin barabah memikirkan istinbat hukum. Ini loh nampak cangku sampaikan. Oh ini loh hukum nah harus disampaikan kepada umat. Nang hasil pemikiran sidin ternyata terus hukumnya itu sampai sekarang kita pakai. Jalan terus, coba aja ke sidin sembahyang. Ampun sidin, nih sorangan. Ingin tuai pahala sidin. Tapi karena sidin memikirkan hukum, akhirnya bisa dinikmati orang banyak. Berapa banyak orang dapat manfaat, seitu pula pahalanya Imam Syafi'i. Kan kayak itu orang alim, bisa mencari di mana celah. Kawa menggenalkan pahala, gawian kada banyak. Tapi bang, orangnya Masya Allah bekukut pahala. Jadi jar guru kita arti orang alim itu, 2/3 waktunya dihabiskan untuk ilmu. Mau mengaji dan mengajar, pokoknya 2/3 waktunya habis untuk nuntut ilmu. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu 2/3 waktunya dihabiskan untuk ibadat. Nah makanya pian jangan bingung mun melihat guru-guru nih, kada tapi kita lihat menyunat ya. Guru-guru ini sibuk lawan ilmu. Sidin sibuk mengajar, sidin sibuk berdakwah, kada tapi sempat menyunat nang banyak kaya pian. pian ahli ibadah tu bagian pian nang ilmu ni bubuhan tuan guru. Wah je tuan guru kada tapi beribadat maghrib dua rakaatannya orang enam, sidin dua tapi tahu menggendalakan nang dua tu. Kayak itu orang. Jangan pati dihina, nya orang alim tu tahu di mana selak beluk kesan begenal pahala. Eh kayak itu kita nang kada alim ni lalu mau kae. Eh sama masuk masjid nih. Mun orang alim kawa menggendalakan pahalanya, inya tahu caranya. Amun kita nang biasa-biasa aja tahu bila masuk ke masjid baiktikaf tu gen mu ingat. Ingatlah iktikaf di masjid berniat. Nah, ayo nang kada ayo ay berniat dulu. Amun orang alim inya tahu iktikaf tu hukumnya sunat, pahalanya pun halus. Tapi inya tahu cara menggenalkan pahala. Pas di luar inya berucap aku nazar iktikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya. Masuk sidin ke masjid langsung bayar nazar. Nazar tu hukumnya wajib kada? Wajib, pahala wajib pun sunat berapa puluh kali lipat bedanya. Nah, kita nang biasa kada tapi tahu cara ngandalkan pahala dapat nang sunat aja. Nah, alim dapat nang wajib sama gawiannya pada badannya di masjid. Tapi sidin dapat 70, seorang dapat 1. Nah, kayak itu. Nah, makanya ayo kita jadi orang alim. Rancaki berdedengar, sampai talinga tu beluang juga. Itu jangan sampai nang kita nih bungol beumuran, bungol diharagu beumuran tuh jangan kayak itu. Cari kesempatan kayak itu. Nah, jadi alhamdulillah tahun ini puasanya nih tabel ujur benar. Kamis, Jumat, Sabtu 9, 10, 11 pas benar. Rugi rasanya mun pian kada tagawi. Tadi guru aku parah ya dah kada puasa. Esok jangan kada karasi ngantuk guru we kancangi pang. Udah mede kada ko mangancangi nafsu. Nah, dikancangi esok barang. Sabtu tu marah kada puasa kalau lagi nang penting esok berhasil. Nah, dua ini kan dari hadis. Nah, kemudian dari ulama kita pun ada yang menyebutkan tatambahannya seperti dalam susunan bait syair. Fi yaumi asyura asyrun tatawsil bi hasnatani wa laha fadlun nuqil. Sum salli zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil wassi'alal iyali qallim dhufuran wa suratal ikhlasi qul alfan tausil. Itu ulama menambahkan memang ada dua di sini dari Nabi, yaitu puasa dan meluasakan napakah tadi. Nah, tambahannya kan apa, sembahyang nyambung silaturahim beilang-ilang esok nih udah kula mengula sabupu sekali sabupu dua kali beilang kan nih udah mamarina udah dang sanak sabupu bini kawan bilangi juga lah kada lalu karena hubungan keluarga sabupu bini kawan jauh lalu mailangi orang alim baik nang hidup ataupun nang sudah di alam barzakh esok berziarah ke makam guru-guru kita atau nang hidup dielangi bagus juga. Mabe ilang tu jabah guru sangumpul baharin apa? Jangan bawa jariji 10. Pahamlah. Artinya be ilang wan orang alim sediakan hadiah. Orang alim tu kada handak hadiah tapi pian paham-paham. Nikodo sudah makan penggencang jadi rumah tuan guru mau juki sidin kada. Kasian. Kada guru aja kami makan di rumah guru dasar guru nyuruh bujur ya. Isa orang kada paham. Makanya penting kita tuh paham jangan bawa jariji 10. Apakah dibawakan apalagi sidin puasa tahu kita ketujuan sidin ketujuh makan apam berinda tukarakan apam berinda sidin ketujuh apam berabai bawakan apam berabai mun sidin ketujuh apam berumbai nah tuh pas malam pembicaraannya aku juga guru cariakan apam berumbai nah tuh lain tuh berarti pas bapangulo dua orang saksi nah itu adalah yaw ada dasar gurunya hendak kawin apa? Bawa akan naik apa berumbai dinto layau lalu muntung orang alim diilangi eh? Kemudian ud artinya menjenguk orang garing di mana pasti ada orang garing rumah sakit itu pasti ada orang garing di kampung guru ada denang garingnya ke rumah sakit pian pasti ada denang garing janguki tiap ruangan jurang mah apa mengamalkan susuruh ulama aja hari Asyura waktahil bacalak mata Esok nih bercelak mata, memuliakan hari Asyura bercelak mata. Tapi sebagian guru kita ada jabang nampu ucap mun kada bisa aja sidin dosa. Karena kita ni bermuha kada berataan cocok bercelak mata. Ada orang nang kada pas bila dicelak mata ai, mun bercelak mata ugahan orang. Apa aja orang ini pampir kata ngapa kah? Ada muha-muhanya nang kada pas dicelak mata ai. Jadi pian bacara minai dulu. Muha pian ni pas kah kada kada dicelak mata ai. Mun kikiraan pas, ayo mun kada pas kedusah. Dusah bercelak mata lah. Ra'sal yatimi wamsah. Kepala anak yatim dipusut. Maksudnya bahadiah pulang imbahnya. Pusut sambil berdoa apakah? Ini kada pusut-pusut kepala anak yatim beri kada. Ano mining kepala kakanak dapatnya minyak lamak. Minglau kepala kakanak dipusut beri kada. Kukira aja kada anak yatim mbah musut aku tu adalah lapayannya 20-50. Ada makasih lah toh aja. Mungol banget jika kanak. Tasaddaq esok bersedekah. Sedekah ni mak melihat tetangga puasaan, atari pembukaan. Sedekah lawan siapakah bersedekah? Nah, itu tuh esok spesial banget. Waghtasil, mandi. Jangan kada mandi. Wasi' 'alal 'iyal. Nangam jar Nabi tadi, maluasakan rajaki, maluasakan apa? Napakah untuk tanggungan? Qallim dhufran, kuku dipotong. Esok maka hari Jumat pulang, double mana Asyura, mana Jumat, double pahalanya. Wa suratul ikhlasi kul alfan tasil. Surah Al-Ikhlas mun kawa dibaca 1000 kali. Mun kawa ah, nya kada kawa kada usah eh. Cuman ni tambahan nang paling penting tadi nang dua itu, puasa lawan meluasakan nafkah. Nah, ini untuk hari Asyura. Nah, kemudian ada satu faedah yang ini dulu almarhum Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengamalkan dan beliau menerima ijazah dari guru-guru beliau. Apa amalannya? Ini 10 Muharram ini faidatun, satu faidah. Yukra'u ala pinjan fi ma'i wardin, dibaca di wadah nang tak di wadah itu ada banyu mawar, air mawar, banyu dibuat teh mawar, ma'ul wardi, banyu mawar. Apa nang dibaca? Sab'a marratin minal fatihati, 7 kali surah Fatihah nang dibaca. Yauma Asyura, pada hari Asyura, mau malam ini atau esok terserah. Wal qari'u yanzuru ilaihi, si pembaca ini memandang kepada wadah nang beisi banyu tadi sambil baca Fatihah, dicangangi banyu tadi. Summa yamsahu bihi wajhahu, kemudian ia menyapukan banyu itu tadi kamu hanya. Wa man yasha'u min ahlihi, dan orang nang inya kehendaki daripada keluarganya. Apa faedahnya? Hah? Yahsul lahum al-aman, maka hasil bagi mereka keamanan. Fi dzalikal 'ami, pada itu tahun, insyaallah ta'ala. Jadi ini amalan supaya kita selamat, supaya kita dapat keamanan, dapat kenyamanan, dapat keselamatan. Malam ini cari banyu buat timawar, bacakan Fatihah 7 kali. Cangangi itu banyu, tuntung baca 7 tamasakan kamuha. Muhabian dan muha-muha orang nang handak pian tamuasi. Nah, siapa nang handak pian tamuasi? Bini, bini 1, bini 2 misalnya, bini 3, anak 1, anak 2, anak 3, terserah ya, siapa hendak pian tamuasi. Nah, ini salah satu faedah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu yang menjadi panutan kita untuk hari Asyura. Ini pembahasan masalah Asyura. Sedikit dalam waktu setengah jam ke depan, kita mungkin setengah jam lagi ulun sampai. Udah aja kalau makanlah. Ulun udah makan bang. Mbah buka puasa tadi makan wadai sedikit, makan buah ya, dan makan genal dede belum. Nggih. Menya orang menyurungi makan mbah nih makan, ya kada boleh langsung kan kayak itu aja. Kada tapi bala lapah kada. Saat ini kita sudah berada di 1445. 1444 sudah berlalu. Rasulullah memberikan pandangan kepada kita, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, itu orang untung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ini orang terlaknat, dilaknat jauh dari rahmat Allah. 14.44 sudah berlalu. Ini masuk 14.45. Sudahkah kita merencanakan kebaikan-kebaikan ke depan untuk tahun ini? Kalau belum, ayo kita laksanakan. Pasang niat nang baik untuk kita jalankan di tahun nang baru ini. Ambil satu contoh. 1444 Hijriah, gawian kita rancak maurusi orang. Ini penyakit manusia. Penyakit manusia ini meras kebanyakan manusia. Ini kebanyakan lah, garis bawahi pandiran ulun kada semuaan. Kebanyakan. Kebanyakan manusia ini sifatnya selalu benar, tak mau salah. Ini sifat manusia secara umum. Kebanyakan merasa benar, kada mau salah. Dan tambahannya, karena merasa benar kada mau salah, paling katujuh maurusi pribadi orang lain. Privasi sifatnya lah, nang di dalam-dalam rumah, urusan rumah tangga orang, ini manusia ini paling ketujuh. Contohnya itu, tahun lah kita ini ketujuh maurusi orang. Pokoknya cari info terus perkembangan terkini rumah tangga orang sebelah. Ketujuh banget secarian, hakun haja betengah malamanan duduk di halaman. Maaf, mencari info, kayak apa aja perkembangan, lakinya bulik juga kah kada lah. Itu nang dicari-cari dan dikorek-korek. Ma'asyiral muslimin, kita sabarataan punya urusan pribadi, nah orang lain kada boleh tahu. Cuma kita, keluarga kita, orang lain jangan tahu. Bahasa orang bahari, kita nang privasi di rumah tangga itu, biar bungkas diparut, asal jangan bungkas dimuntung. Itu peribahasa orang bahari. Laki lawan bini, jangan tapi beungkai-ungkai ke orang. Kisah di dalam kamar, kisah di dalam rumah, nang ini diungkai. Udah orang, kamjah ampun biniku tuh kada kisah hai. Itu nang disambat ke orang. Ini ngarannya lelaki bungol. Itu tuh perusahaan seorang, jangan disambat ke orang. Tutupi aja, apapun permasalahan di rumah tangga, tutup. Jangan orang lain tahu. Itu semestinya. Karena orang lain ini ketujuh mencari tahu masalah kita. Bila sekalinya tahu informasi dalam rumah kita, dicarinya terus bab-bab selanjutnya. Aho nih misalnya dua laki bini, hari semalam betawakan piring di rumah. Kadangaran talinya orang subalah, itu dicarinya. Kutunggu informasi berikutnya. Apakah lebih parah daripada betawak piring, ataukah justru betimpas sekalian berdua tuh? Itu dicari-cari orang. Nah makanya kita nih, ini kita dululah, kita nak ampun pribadi, nak ampun privasi, jangan muntung calongap bahasa sambet ke orang. Laki kah bini kah? Ini naranca boku koya keluar binian bang. Binian, nangalah talinga. Talinga tuh didangari, dengan bina nunggu-unggut aja. Diamalakan, ini urusan rumah tangga pian, jangan orang lain tahu urusan itu. Tapi jebinian kami guru wae kada sanggup pang menyandang, paksa bekisah. Silahkan hendak bekisah, tapi dengan orang yang tepat. Curhat itu boleh, tapi lawan orang nang kawa memegang amanah. Nang dikisah ini muntungnya kada calongap juga. Mun pian bekisah lawan nang muntung calongap, percuma. Imbah pian ngisahkan ke inya, udah sampai ke habar benua anam. Karena pian tapandir wan nang kada amanah. Coba bacurhat tu lawan tuan guru nang amanah. Guru na ulun ni hendak bacurhat, ulun ni lapah dan memendam di dalam hati. Perasaan rumah tangga, boleh aja kalau guru lah, daripada ulun gila, baik ulun bekisah. Inggih aja guru, tapi ulun minta guru lah pian membijaki, jangan takuya ke orang. Inggih aja guru, aku paham. amanah tuh ngarannya sama dengan memegang janji. Kada kawa pang aku nih handak calungap ke situ kamare. Inggih je guru. Bekisah lah habisakan bekisah ada papa eh. Imbah tontong bekisah hanyar minta papadah. Nah guru dari kisah ulun apa saran pian untuk ulun? Kaitu nang bagus. Ni datang ka tuan guru bekisah wara minta saran kada. Baya guru memberikan saran malah ingama menolak. Mun saran pian kaitu guru kada masuk wan ulun. Kada usah datang ka guru. Membuang-buang waktu sidin ha. Bunyi kisah pintar sorangan. Ya guru memberi pendapat kan kada masuk jangan tolong aku. Udah pintar ha kada usah datang. Itu orang menghabisi teh sidin. Mana waktu sidin tak buang melayani aku je sidin lawan bini kada tapi tak ragu gara-gara kau bejam-jam datang. Ujung-ujungnya kada ada hasil. Jangan nak itu. Nah udah, kita tadi membahas meurusi orang. Kalau tahun lalu kita katuju mengurusi orang, ayo robah kebiasaan katuju mengurusi orang tahun lalu, tahun ini jangan lagi. Kalau pian katuju mengurusi pribadi orang, coba penglihati pribadi seorang kayak apa juga. Semua orang ada bisi aib, semua orang ada bisi kekurangan, dan tabiat manusia bila disambat nang kada baik inya kada katuju. Ulun pian sambati, Yan Nur tu bungol, Yan Nur tu tambuk. Itu manusia secara umum memang kada katuju. Tapi kaina kemudian tergantung inya ni dimasuki oleh ilmu Nabi Muhammad seberapa banyak. Ketika inya melihat orang lain menyambati inya, okay, inya bisa meredam, inya bisa kada sarik karena inya kawa mengikuti Rasulullah ya'fu 'anil dambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi itu memaafkan apabila menyangkut urusan pribadi. Amunnya si gurunya tadi banyak sir Muhammadiyah masuk ke dalam dirinya, inya pun kawa amalkan menuruti Nabi. Tapi secara umum manusia itu bila disambati nang kada baik inya kada katuju. Kalau pian tahu orang lain disambati nang kada baik kada katuju, kaya tujuan tuh diri pian. Kalau pian mengurusi pribadi orang guna untuk membeberkan kepada orang lain, kayak apa kalau aib seorang dibeberkan inya juga kepada orang lain? Apakah kita ketuju? Kenyataannya kada. Kita sarik. Kita sangit mau ada orang membeberkan aib kita. Sadari aja kita berataan bisi aib, ada kekurangan. Kelas-kelas siapapun kita nih bisi aib, bisi kekurangan. Sudah aib itu kita tahu, ada aib orang tutupi akan rapat-rapat. Nyana rancak beungkai-ungkai aib itu biasanya behirian. Gara-gara behirian, badadangkian, lalu akhirnya meungkai. Sama nina sekolah pesantren berdua, misal lah, ini maaf lah, nang sekolah pesantren. Ulun gini sekolah, pesantren bahari juga. Sama pada sekolah, kawan sekalas, kawan seasrama. Seorang naik, inya kada. Nah mana nang kada naik nih hati kada berasih ya data. Ngintok Bahari malandau goreng. Itu kan aib kawan Bahari. Bahari rancak bahapal jurumiyah tadiri ngintok. Wah ini jadi tuan guru leh. Kan di mapa kawan nih membibirkan kejahatan supaya orang lain membenci kepada kawan ini. Itu tuh biasanya tujuannya kayak itu untuk menjatuhkan lawan. Ya itu tuh. Atau misalnya calon pada calon nih. Nah itu tujuannya 2024 ini rame baca calonan saikong calon ano. Nih saikong nih kena baadu-adu, menang kada hati barasih lah. Mun calon nang imannya kuat, ba ilmu hati barasih, manang ii kada manang kada bapak. Nah itu ada nang kada barasih hati ini lalu aja noh ke situ kamari banyanyi. Itu calon nomor saanu nginto, sainganku nginto, orangnya kayak ini. Ingin ini orangnya kayak ini. Nah ikam gak ada percaya, nah jejak rekamnya, nah ini, calungap buntung. Gunanya untuk apa? Menjatuhkan lawan. Itu sudah kada sportif lagi mainnya. Orang kalau hendak bermain, bermainlah dengan jurdil. Jujur dan adil, sportif, tidak ada kejahatan di antara kita. Hei itu orang, gentleman dong. Ini akal gak kayak itu, ha? Kada masuk rumus lalu. Nah, jangan lagi kita mengurusi orang lah. Khususnya ibu-ibu, boy. Kenapa aja ibu-ibu orkah mihanan disambat? Karena kerancakan nang ditamuakan di lapangan, nang katuju mengurusi pribadi orang, ibu-ibu. Tapi garis bawahi pandir ulun, tidak semua ibu-ibu. Itu nah, pokoknya bibi niat nih mun jadi entel tuh bilang luar biasa pian, tahu terus informasi. Apa perkembangan tahu jinya. Orangnya berdiam di Jakarta, habarnya nih habar di kampung Tumbur. Tahu ibu-ibu dia sinan bedahulu Tumbur. Lalakiannya kan dia dengan tahunya, bibinian dia sinan Tumbur memendirakan Ginto. Kan kayak apa ajaib juga bibinian nih lah. Satu sisi kita memang mendengar, ampun maaf bu, memang bibinian itu akalnya tak kurang pada lakian secara umum. Kayak itu loh, lakian tak banyak akal. Tapi untuk urusan menyelidiki hal-hal seperti itu, apalagi mun inya melihat laki gelagatnya pina berubah, itu akalnya jenius. Bibinian itu bisa mengendus-endus di mana bau yang mencurigakan. Laki ini pina berubah jadi rumah, inya kawa ada membaca. Laki ku ini pina lain, rajin. Itu otaknya main, pian. Cek, otaknya tuh cik, berkembang, main. Ceknya ini, ceknya itu. Kan, makanya sepintar-pintar lakian, kawa binian tetap menyelidiki. Intelnya tuh kuat benar, maka jaringan binian nih kadang-kadang banyak link-linknya. Kawan-kawannya disebar CCTV di mana-mana. Nah, itu binian. Ya hati-hati lah binian tuh. Hati-hati benar pian ya, ada kegembangan. Ilustrasinya kal khinsir, seperti jari kelingking bibinian nenek, halus je barangnya nah. Ini nenek Ibham nenek kalau umarok seperti para pejabat, tapi bila sion lah teh ibu jari sion lawan kelingking manang kelingking mun dilihat daripada ini nah. Berapa banyak para pejabat kalah depannya binian. Tahu nih, nang menilap-nilap duit rakyat tuh. Pakai baju oranye, ditangkap oleh KPK. Masuk penjara. Tahu nih aja, kenapa jadi mengorupsi? Umanya aja majuh. Binilah nang jadi hantunya di belakang. Wah, ikam harus banyak berduit, ikam harus anu. Bini nama hantui. Nah makanya hati-hati benar kita nih memilih bini. Makanya jauh-jauh hari Nabi dah memadahi qadbar bidatid din taribat yada, pilih nang karena agama pasti untung. Mun kada karena agama ya awak dipanasinya terus. Itu tak laki ini mun sudah dipanasi lu mau kah? Mau sekuat-kuatnya menyandang ya tetap mau. Bini memanasi ya. Dibuang sayang, diharagu menyenyarik. Ini nih jangan lagi nang ini nih tahun baru ini nih jangan lagi nang kayak itu. Lah bolah laki jangan tapi dipanasi, kasihan laki. Mun sudah ekonomi wah sudah lah ikut. Kok apa baterai ini? Ekonomi laki ini memang rendah sudah. Ah diterima jadi bini diterima, jangan pati haharumbu kayak hantu humbut. Ini laki sudah miskin dimuntungi taros. Nasib haja pangja bisi laki nang kakak ini. Orang sebuah nyaman nukar PCX ABS nah hanyar. Ini orang menyatur umroh pulang hendak tulakan umroh bulan Agustus ngene. Seorang bisi laki, kada kisah jangan hendak membawa umroh bawa ke Banjar jangan ada suah. Mamai bini nang kakak ini. Jalaki aku ini dasar kada sugih menyae. Masalahnya kenapa ikam hendak wan aku bahari? Kada ingat kak ikam, ya am tu jamat aku ini tak balik bahari. Jangan bibinian nenang kayak itu. Terimalah sudah terima. Laki jangan dibisiki nang kada baik. Laki sudah lapah becari. Kada kawa jua jadi orang sugih. Dibisikinya, dibayanginya, pian sudah halalkan segala macam cara. Nang penting kita kawa jadi orang sugih. Ah, padahal laki ini tapanase, iman kada kuat, ilmu kada ada. Lalu ada nah hakun merampok, ada nah hakun mengorupsi. Ada nang kada ada gegawian napa-napa, gawi ngaji sugih. Akon jadi babi. Dirut hidung. Bini nungguin lilin di rumah. Bila baguyang sadang di tiup. Bila baguyang ke kanan tuh berarti duitnya hendak masuk ke cipir tak. Bila baguyang ke kiwa berarti laki hendak pupuh orang. Sadang di tiup sudah dimatiin lilinnya. Ujar aja di Indosiar kisahnya nih. Ulun kada tahu yo Indosiar kisah kan kayak apa. Jangan lagi dipanasin nang kayak itu. Banyak haja gawian pun, banyak haja. Nang halal tuh banyak haja. Dicari ai. Jangan artinya nang kahandakan sugih caranya instan, jangan kayak itu. Pangoler tuh jangan diharagu. Jangan diharagulah. Nah, ini juga jar guru kita nih, waktu sidin menjelaskan hadis nih. Ini mungkin terakhir ya, Mbah Nilah. Jar guru kita nih, anu ada kalau apa nang jar Rasulullah saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ada kayaknya saatnya zaman di mana manusia tuh lari dari orang alim dan pemuka agama. Tapi terkala mereka lari, Tuhan memberikan bala dengan tiga macam. Fayabatalihimullahu bithalathin baliyat. Maka diberikan bala tiga macam kepada mereka. Yang pertama di situ disebut yarfa'ul barakatu min kasbihim. Diangkat oleh Allah keberkahan daripada usaha mereka. Usaha ini diangkat berkahnya kayak apa yuk? Salah satu cara Tuhan mengangkat berkah dari usaha, diulah Tuhan manusia-manusianya pangoler. Itu salah satu cara Allah mengangkat keberkahan dari usaha. Ladang usaha itu sebujurnya banyak, tapi manusianya pangoler. Sumber daya manusia ini banyak, lapangan pekerjaan ini banyak, nang menggawi ini pangoler. Baya suruh orang begawi jurang, begawi napa leh aja. Ngintu jurang, modalnya berapa leh? Modalnya seitu, maleh sedikitnya leh. Berapa leh kehujungannya, koler aku nggawi dengan baik kada begawi. Oleh karena koler ini yang belalu, kada berduit taros. Usahanya kada berkat lagi. Gara-garanya pangoler nang itu terus salah satu bentuk Tuhan mencabut keberkahan diulah Allah sakampungan pangoler manusianya. Koler begawi. Wian maan ada kada tapi kada mau bergerak Allah pangoler. Keberkahan dari mereka. Kalaupun mereka berusaha jua ada gawian, begawi ini, begawi itu, begawi ini, begawi itu. Duitnya kada kerasaan habis. Kada kerasaan habis kali hati tah. Banyak ulun tamu pian orang begawi di mana-mana. Berapa aja ulun hasil ikam sebulan? 7 juta ya. Dalam hati ulun 7 juta nih mayu benar. Mulah rumah kawa mun dikumpulakan tuh. Imbah itu nukar mobil kawa. Ini hitung-hitungan akal lah. Tapi lihat nih. Kenapa nang beduit 7 juta ini sabulan imbahnya behutang. Tontong duit 7 juta hasil nih nek hilang. Lalu emang gamit nyenor aja. Udah gak berduit. Apa aja lan hutang. Maka 7 juta gajimu sabulan. Kenapa anda hutang wanako? Kisahnya nih ada aja habis dah. Dikemanakan 30 hari 7 juta habis itu dikemanakan? Ya amtunya aku ini kena tapi merasa juga aja. Juhut habis jar. Kemana yo duitnya yo? Jujur na jolun kemana duitnya? Mudil anu jar. Ikam bisa lah main judi. Kada jar ya. Main judi kada bisa. Ikam bisa lah menjeblai. Kada juga. Jakanya menjeblai saban malam tuh mending. Malam ini baru jeblai 500. Malam esok 500. Tuh kada ngerasaan sebulan nyatai habis. Nang diminum secangkir kopi bayar 500, asuhannya nang larang. Kada kopinya bang, makanya kopi pangko. Kopi pangko tuh minum kopi ada nang beasuh di tempaha. Nah ini nang larang. Nyata emun nang itu tuh habis 7 juta sebulan. Ini kada main judi, kada menjeblek, kada. Tapi habis jernya dikemanakan yuk. Kami itu jernya bila dapat 7 juta duit hendak berjalan aja. Enakin melihat ini tukar, melihat itu tukar, sampai kada berpikir kebutuhan primer di rumah seorang. Akhirnya baras hendak nukar hutang ke seorang. Anehnya, nang tadi-tadi tuh makan beagok aja, ke restoran paling mahal, kena nginap di hotel paling mahal. Sisanya di rumah baras kadada, bawang kadada, minyak lama kadada, ujung-ujungnya behutang. Kayak itu, kenapa lejer? Maka kada merasa lalu duit nih. Nah itu jerulun tuh pian nak melihat duit pian tuh kada berkat. apalih je salahnya. Salahnya julun mungkin ulun betakut. Jujur je jawab, ikam sembahyang kadakah? Ya, bebelang kambing gentang. Nah, jadi ini satu dah nih. Satu dah penyakitnya. Kenapa duit ikam kada berkat? Ikam melalaikan sembahyang. Satu. Yang kedua pertanyaan ulun julun. Ikam, selama duit ini 7 juta sebulan, hadir majelis bisa kada? Nuntut ilmu sempat kada? Ada tahu dinuntut ilmu aku. Orang nang artinya sembahyang betungging, 4 betungging, bebungkuk 4 bebungkuk, becaget 4 becaget. Kena orang puasa Ramadan 4 puasa, ada tahu urusan nuntut ilmunya tu ada tahu. Ini nama ulah kada berkat. Ya firruna minal ulama. Fuqaha karena lari daripada ulama, jauh daripada ulama, hidupnya kada berkah. Tapi mun orang hidup diberkahi, menurut penilaian orang lain, ini orang hidup seadanya. Inya merasa sugih. Cek. Anu kah? Dengar kehurupannya. Saya kira sampai nah, ini 2 menit 3 menit sampai. Ini ulun jam 11 sampai. Cek. Oh, anu baterainya kah salahnya napa ngine? Nggih. Salah baterai kah, salah mikrofon kah? Atau salah mesinnya kah? Munnya salah mesin patut dipikirakan. Artinya mesin ni ganti nang harat, mikrofonnya ganti nang harat, tapi nang sugih paham-paham. Itu jangan guru berdaan mikirakan maok sidin. Aku je sidin mana mikirakan belanja di rumah, mana mikirakan majelis pulang lah. Ni nang sugih ayo pang duit pian mana? Itu bagi-bagi. Nang sugih ni hendak ganal pahalanya man jelek. Seorang kada tapi hadir di majelis nang sugih tukarakan sun sistem naharat. Bila orang bermajelis dapat pahalanya tu orang pintar. Sugih nang pintar tu kayak itu. Tapi kada beretean pang pintar. Kada beretean masalahnya, kada beretean pintar tu. Ya Allah. Ada orang di benua nang kita lihat sederhana. Kada kelihatan sugih, tapi ternyata mereka tidak punya sedikit pun hutang. Tidak punya masalah. Al-ghina ghina nafsi, dasar bujur sugih, perasaannya tenang. Ada orang di benua kayak itu. Berapa aja hasil sebulan? Kada jelas di sini. Entah karena banyak orang berdagang ni batu tukar, anu batu tukar, banyak aku bohong. Karena kada ada waya. Hawai di sini ada tapi ada. Tapi kan apa pian kawa kureheng? Itu pang di sini. Kawa haji pian tulak haji. Kawa haji pian tulak ke Makkah. Kenapa? Ya aku kada ngerti juga di sini. Berkah ampun orang sedikit tapi berkat cukup. Banyak kada berkat, kada mau cukup. Makanya ulun salut lawan orang-orang bahari itu nah. Salut benar. Melihat orang bahari penghasilan seadanya tapi cukup semuaan. Ya Allah, kita bisi paninian bahari badiam di tangah baru. Rumah menyorangan, balistrik kadada. Tapi sidin saraba cukup. Bila handak makan hintalo ambil kakurungan. Begeduh itik. Bila handak sidin memakan jambu ada di sisian. Hendak makan kanas ada betanam. Hendak makan gumbili nyungkal. Orang bahari. Imbahnya disungkal, dibasuh, dijarang. Cacap ke nior. Orang bahari itu. Asa handak nambah sanga. Kekamarian duduk sambil mengopi. Asa liur hendak makan pisang goreng. Tabang pisang nurun dihiga. Ampun sorang yuk tanah sekulilingan. Aasa liur ni hendak makan pupuyuk, munjun ke gelombang. Ayo, aasa hendak makan burung, malam menyapong. Puak di tengah baruh gitu. Buburak tanahnya. Itu, di wadah nini bahari gitu, ulun rancak lagi halus diam di tengah baruh. Ulun di hati, kada sugih kada paninian. Tapi himong, sidin kena bila tuntung, ano, abagawi berokok, orang tuha. Rokok sidin jabul rokok di sisian. Nini itu arwah nini kuitan abah. Itu paurutan sidin wan bidan baranak. Wah ini acil menurunnya. Nang baurutannya tah. Cuma ada jemadah kan ulun kena pacang menurun ada. Inggih karena ulun ni bahari lahir bahu timpang sebelah. Pas keluar dalam dari parut mama itu bahu kiwani timpang sebelah. Bah tu kujur sorangan. Jadi arwah julak utuh ni kena gandal bisa jadi paurutan. Wah ini belum bang lagi acil katanya nih. Ini ulun hadangi ya, kena mungkin aja jamaknya bisa aja bawa urutan kena kan. Jadi tuntung cara mah urutan kena ya lah. Ada orang anu murid mau uruti perguruan, ini ada perguruan mau uruti murid. Apa aja murid aku tak silahau pas guru mau uruti. Ada kawai, yo mun kana jamaknya yo niat menolong umat Nabi Muhammad. Bagus saja itu apa ninian paurutan sekaligus bidan berandak nini ta. Amunnya nini di kuitan mama itu pananambeun. Itu di pintangan mama. Nah, itu tuh pananambeun sih din. Jadi orang palungsur badanna pasti mintawan nini. Semuaan kadada nang bawa operasinya bila mintawan nini ta. La ilaha illallah turun budak di patapaan jadi nini bacaannya. La ilaha illallah turun budak di kalimpunan. La ilaha illallah turun budak umpat di air. La ilaha illallah turun budak kada berasa diberi Tuhan nang kuasa berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada ada nang operasinya bila imbah nginum banyu bari nini. Keluar kakanak. Itu nini tuh palungsur. Man normal je bacaannya lain kaya nang lain mana lain bisa lanji bicaranya sangkalang sangkaling tampurong si bulu bulu jangan tahalang jangan tabaling lakas nuju luang nang bebulu aja. Nah ini nang camoh ini itu camoh palungsur nang kayak itu. Ampun ini bujur aja bila ada orang mau imbah beranak minta banyuan ini aja tak kan bibinian tuh bisa salah pemakan, salah pemakan imbah beranak hane makan tarung buririt, tarung pipit bahasa Amerika lewat tarung buririt itu minik kepala haneng minta aja lo anine ta bismillahi hayyun qadratullah hayyun menyediakan kehendak hambanya Allah darah gaurah hampadu Rasulullah mana yang kuning mana yang putih mana ya Rasulullah tawar Allah tawar Muhammad tawar baginda Rasulullah berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung ampeh belibah minum banyu barian ini kan gitu nini bahari ya Allah luar biasa. Lah ada orang babisul minta simburakan wan ini juga. Baca ini nih, baung bungkak, babi bungkak, wama ayas turun. Yulun apa kayak itu imbah bangkak turun aja sih din. Kayak dan ini bahari, semuaan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hapal lah ulun semuaan, karena ini mah udah lawan ulun. Aku jen ini kada percayaan yang lain, aku percayaan utuh aja. Utuh ini dua kali aja jangan hapal. Jadi ulun hafal beritaan pananambaan tuh ulun bapak dah bener ya mau nak minta banyu ayu ha itu bener ya gaya aja kita ada ulun kayak itu tapi ngarannya ulun sekolah pondok maka ulun dipengaruhi oleh kitab kada mau bang ulun memberi banyu membaca nang kaya nini itu mau biar nini memberi bacaannya nang itu tetap nak ulun baca memberi orang palungsur Hanna waladat Maryam Maryam waladat Isa ukhruj ayuhal maulud bikudratil malikil ma'bud itu kita sugih kada ada beban. Nah ini kita olah ayo di tahun baru ini ulah perubahan baik gesan kita nang rajin katuju mengurusi orang stop sudah tahun ini nang rajin katuju pahirian lawan orang stop sudah tahun ini nang rajin bibinian katuju mamanasi laki hal-hal nang kada baik stop sudah tahun ini nang rajin merasa hidup ni rasa tertekan rasa kada nyaman rasa kada sugih ayo cukupkan ulah hati kita ni merasa tenang cari ketenangan cari kedamaian supaya 14:45 penuh dengan keharmonisan penuh dengan kenyamanan penuh dengan ketenteraman itu nang kita cari. Jadi pada kesimpulannya ma'asyiral muslimin, ayo kita sama-sama merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik untuk di tahun baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni sabarataan dosa-dosa kita, menjadikan kehidupan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Diluaskan rezeki nang halal kada lapah mencarinya kabul barataan hajat nang mana tahu utang mudahan lakas lunas nang mana belum kawin lakas kawin nang mana belum beranak lakas bisi nang sudah bisi anak-anaknya paasian solehin solehat kita barataan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal membawa iman masuk surga biagairi hisab berkumpul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali sudah melaksanakan haji dan umrah, tidak meninggal dunia kecuali sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa ahli baitihi wa bihormati hadzal majlis al mubarak wa bihormati hadhihi al lailah al mubarakah ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian, minta ridha, minta halal, minta maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan, sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak sedang maksiat, satu, itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik, dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
2: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

tidak diterima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Islamiyah rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti dengarkan kajian taklim. Seyogyanya pada hari ini disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasyid, dan beliau berhalangan sakit dan insyaallah akan digantikan oleh Imam Al Habib Muhammad bin Muhdoro Al Atas. Bersama kita simak kajian sekitar 10 sampai 15 menit kepada Al Habib Muhammad Al Atas. Disilahkan salu ala Nabi Muhammad.
1: Sebelum kita sama-sama akan mendengarkan ta'lim, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah, diniatkan untuk kesembuhan kiai kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Rasyid, yang semoga berkat Fatihah kita semua kita niatkan untuk kesembuhan beliau, penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali diberikan kesembuhan sehingga beliau bisa kembali beraktivitas khususnya untuk Masjid Islamic Center ini. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bin niyat al-shifa wa dawa, khususan li al-ustaz Muhammad al-Hajj Muhammad Rashid, shifa'an ajilan gara ajila yugadiru saqaman wala alama bihadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisirri al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas hadiah Fatihahnya. Semoga seperti yang kita niatkan berkat Fatihah kita beliau disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ya fattah ya alim, ma'asyir al aba wal ummahat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu jemaah sekalian, jemaah salat fardu zuhur Masjid Jami' Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan taufik dan hidayahnya kita dapat kembali melaksanakan salat fardhu zuhur secara berjamaah dan kembali dapat meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak menyambung i'tikaf kita, diniatkan menuntut ilmu beberapa menit ke depan, yang semoga semua yang menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya ila akhir zaman. Pada kesempatan ini Al-Fakir tidak panjang lebar, hanya sebagai pengganti daripada guru kita Kyai Haji Muhammad Rasyid yang seharusnya beliau duduk di bangku ini, kita sedikit akan mengisi keistiqomahan kita dengan sama-sama kita berniat ta'lim, berniat menuntut ilmu yang semoga nantinya walaupun sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan ini Al-Fakir saya ingin menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis ini boleh dikategorikan sangat dan amat penting sekali untuk kita cerna, kita pelajari, kita cermati bersama, mengingat dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menyampaikan beberapa pesan yang sangat dan dahsyat sekali, sangat kuat sekali pesannya, penting sekali pesannya, dan beliau memberikan pesan ini sudah mendekati masa beliau akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengumpulkan para sahabat pada saat itu ya, dan beliau menyampaikan pesan-pesannya beliau, dan pesan yang disampaikan oleh beliau itu sangat panjang sekali ya, pesan yang sudah terjadi, akan terjadi pun disampaikan oleh beliau. Jadi bukan hanya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, itu beliau sudah sampaikan ya, pesan-pesan beliau itu menyampaikan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa ke masa setelahnya sampai dengan masa kita pada saat ini. Jadi yang menyampaikan hadis ini bersumber dari Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara bagian sahabat yang ikut serta mendengar daripada pesan Nabi. Maka dengan itu qal, beliau menyampaikan ya, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya saya ini dan beberapa para sahabat pada saat itu mendengar ya, penyampaian Rasulullah, pesan Rasulullah SAW yang begitu dahsyat sekali. Pesannya begitu sempurna, pesannya begitu menarik, pesannya begitu panjang, begitu kuat ya, pesannya beliau Rasulullah SAW ya, ka'annaha mau'izatu mudda'in, seakan pesannya beliau itu adalah pesan terakhir, pesan yang memberikan tanda-tanda perpisahan seperti itu. Memang pada saat itu Rasulullah SAW memberikan pesan itu membuat para sahabat itu sangat gelisah sekali. Sampai kata Abi Najih Al-Irbadi ini, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Sampai membuat hati kami ini bergetar mendengar pesannya Nabi. Dan kedua belah mata kami ini menitik air mata, meneteskan air mata, sedih dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tentang hal-hal yang akan terjadi, problematika ya, yang akan terjadi dalam kehidupan manusia, itu disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sampai ya, setelah Rasulullah sallallahu menyampaikan pesan-pesannya itu, maka para sahabat itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pula kepada Rasulullah, fa'ausina ya Rasulullah, ya, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Karena mereka itu, para sahabat ini, sudah kayak mengira ini tausiah terakhir deh, penyampaian terakhir deh ini, ya, penyampaian perpisahan ini, ya, takut para sahabat nanti tidak mendapatkan lagi pesan, tidak mendapatkan lagi ya tausiah, tidak mendapatkan lagi irsyad dan nasihat dari baginda Rasul. Maka secara refleks beliau, para sahabat itu sepakat untuk minta wasiat ya, bekal untuk beliau para sahabat tadi itu, manakala ditinggalkan oleh Rasulullah sudah mendapatkan ya peninggalan yang menjadi bekal untuk beliau para sahabat ya, menjadi kuat. Ya, maka faqala, ketika Rasul dimintain wasiat oleh mereka para sahabat itu, waqala Rasulullah SAW menjawab, usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Ada tiga hal penting sekali ya, dan ini menjadi tolak ukur mungkin untuk keselamatan kita ya, dengan kita merajut kepada tiga hal ini. Yang pertama kata Rasulullah ya, bittaqwallah, takwa kepada Allah ya, wasiat dari saya itu pada saat saya kembali kepada Allah ya, maka kalian jangan sampai melupakan takwa kepada Allah ya. Yang kedua, wasami, jangan sampai kalian itu bosan, jenuh mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, mendengarkan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik. Wa ta'ah, dan juga jangan merasa lelah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun artinya sudah aku sudah tidak ada. Ya, aku tidak lagi bersama dengan kalian, tapi tetap tiga hal ini jangan sampai ditinggalkan. Kata Rasulullah, ya, takwa kepada Allah. Kemudian selalu telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang bernuansakan nasihat. Ya, kemudian jangan juga merasa lelah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu, ya, fa sayara man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, karena apa? Kata Rasul, karena sesiapa di antara kalian yang akan berlanjut hidupnya dengan usia yang panjang, ya, mungkin setelah saya sudah kembali kepada Allah, kalian masih tetap hidup, ya, masih diberikan usia panjang. Ingat kata Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira. Ya, maka keadaan akan menjadi lebih genting. Ya, problem kehidupan akan lebih banyak. Permasalahan-permasalahan akan berdatangan, bermunculan. Ya, perselisihan, perdebatan sesama itu pasti akan terjadi. Itu sudah digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi lebih baik, tapi justru malah lebih banyak permasalahan bermunculan sesama kalian. Fasayaru ikhtilafan katsira. Maka dengan itu modalnya adalah tiga hal tadi. Ya, takwa kepada Allah. Selalu diisi telinga kita dengan nasihat-nasihat, diperdengarkan ke situ, ya, supaya tidak berubah, ya, dan juga selalu dalam konsekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi perdebatannya, permasalahannya, perselisihannya, kalian tidak bakalan berubah, tidak bakalan goyah, ya, tidak bakalan menyimpang, akan tetap berpegang teguh. Karena dengan modal takwa kepada Allah, dengan bermodalkan selalu dekat dengan para tuan guru, mendengar nasihat-nasihat mereka, selalu melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kata Rasulullah, jikalau kalian mendapatkan perselisihan-perselisihan tersebut, perdebatan macam-macam, segala sektor dijadikan perdebatan, baik itu dari sisi politiknya, wah, tidak lepas daripada perdebatan, ya, dari sisi ibadah tidak lepas daripada perdebatan, sosial tidak lepas daripada perdebatan, ya, usaha tidak lepas daripada perdebatan, semua sektor, semua lini, ya, bahkan ya dari sisi nasab, wah, tidak lepas juga, ya, ini ada Gus, ini ada Raden, ini ada Said, semuanya tidak lepas daripada ya perdebatan satu sama lainnya, saling mengklaim dan lain sebagainya. Ingat kata Rasulullah, jikalau sudah mendapatkan masa-masa yang demikian itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, maka berlindunglah kalian kepada ajaranku, sunnah-sunnahku, syariatku. Itulah yang akan membawa kalian kepada kebenaran, keselamatan, ya, akan meloloskan kalian daripada jeratan-jeratan kehancuran. Ya, maka ingat, alaikum bisunnati, kata Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, jangan tinggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau berkiblat, ya, berguru, berpingkut kepada orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat orangnya, karena satu sama lainnya mengklaim, ya, saya yang lebih baik. Iya, yang ini menyatakan saya lebih baik, ini yang menyatakan ini yang lebih benar, saya yang lebih benar, yang salah dan lain sebagainya. Kita lihat saja. Ya, kata Rasulullah, maka jangan sampai meninggalkan sunnahku atau berada di bawah naungan orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga berpegang teguh dengan semua bentuk spiritual. Ya, dan jangan meninggalkan segala ajaran yang bersumber daripada sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Khulafaur Rasyidin utamanya, di antara sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya, dan lain sebagainya. Para sahabat-sahabat Nabi, kulluhum udul, mereka semuanya bijaksana, mereka semuanya adil. Maka berpegang teguh dengan ajaran mereka. Ya, kalau ini saya melakukan ini sumbernya dari mana? Oh, ini sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar. Lakukan. Ya, ini sumbernya dari mana? Dari Utsman, lakukan. Ini sumbernya dari mana? Dari para sahabat Nabi, lakukan. Karena yang didapatkan oleh para sahabat Nabi yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu payung. Yang didapatkan dari sahabat ya berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sunnah-sunnah Nabi yang jelas, duha, tahajud, kalau dari sisi ibadahnya, ya zikirnya, ya zikir, tasbih, tahmid, tahlil, solawat dan lain sebagainya, silaturahmi dan lain sebagainya, mengucapkan salam, ya bersedekah, ya bersosial, nah, itu semuanya ajaran Nabi, itu semuanya sunnah-sunnah Nabi SAW, jangan ditinggalkan. Ya, atau kita dekat dengan orang yang kental mengikuti sunnahnya Nabi, ya, dan juga dengan yang tahu terhadap pekerjaan dalam sisi ibadah dari sahabat-sahabat Nabi yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi. Ini guru ini, masya Allah, ya, referensinya adalah para sahabat Nabi, ikuti mereka semuanya. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah SAW, jikalau kalian mendapatkan orang yang seperti itu, orang yang berkiblat dengan aku, orang yang berkiblat dengan ajaran sahabat-sahabatku, addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh, pegang erat-erat mereka, pingkuti mereka, jangan lepaskan mereka begitu saja, karena itulah yang akan mengingatkan kamu, yang akan menyelamatkan kalian dan membawa kalian kepada saya, membawa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'a rasul faqad ata'a Allah. Karena dengan demikian kalian akan taat kepada Rasul, kepada delegasinya Allah, kepada Rasul utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa wa may yuti'illah wa rasul, yang taat kepada Rasul, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika ma'alladina na'amallah alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada wa salihin. Ya, maka mereka niscaya mendapatkan prioritas besok di akhirat, akan berkumpul, terkumpul dengan mereka para nabi, para siddiqin, dengan mereka para syuhada, dengan mereka para salihin, kaum salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, dengan sunnah Nabi, dengan ajarannya para sahabat. Itulah sebagai solusi di era zaman now seperti ini, yang tidak lepas daripada berbagai macam fitnah, ya, dan berbagai macam perdebatan, perselisihan. Satu, pondasi kita adalah takwa, tidak lepas daripada nasihat guru. Kemudian konsekuensi kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian ya, tidak lepas daripada sunnah-sunnah Nabi SAW dan ajarannya para sahabat Nabi. Ya, maka inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul untuk menjadikan solusi dalam polemik kehidupan kita yang tidak lepas daripada fitnahan, cobaan dan lain sebagainya, untuk bisa keluar daripada semuanya itu dengan kembali kepada Allah, merajut kepada sunnah Nabi dan ajarannya para sahabat. Mudah-mudahan di penyampaian yang relatif singkat ini memberi manfaat untuk saya, motivasi untuk saya, untuk kita semuanya, bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. نسألك الهدى التقى العفاف الغنى، نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنيه وهب غني. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
0: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: As-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla taqaw fil mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Waqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal ardha wada'aha lil-anam fiha
2: dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafruru lakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yurakul mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukalliban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hadihi jahannamul lati yukallibu bihal mujrimun.
0: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman qafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.

ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Elden.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Stakan.
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن دفكن شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lembah di neraka.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasa

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang

tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

segenap pujian yang dikumandangkan, para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, an rajulin min aslam min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang sahabat nabi kita yang berkata mengadu yang menceritakan keadaannya. Kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah. Di saat itu ada seseorang yang datang menemui Nabi kita, dan orang itu berkata, ya Rasulullah, ludightul laylata falam anam hatta asbahtu. Wahai Rasulullah, tadi malam saya digigit dan saya tidak bisa tidur sampai pagi. Itu keluhan yang disampaikan kepada Nabi kita. Ludightu laylata. Tadi malam saya ada yang menggigit sehingga saya tidak bisa tidur sampai pagi. Qala madza? Nabi kita bersabda, digigit apa? Qala aqrab. Kata sahabat ini, digigit oleh seekor kalajengking. Karena digigit oleh seekor kalajengking inilah yang menyebabkan orang ini tadi mengadu tidak bisa tidur semalaman. Entah kesakitan gara-gara akibat digigit, atau merasa tidak nyaman kalau lagi datang lagi kalajengking yang lain. Pokoknya tidak bisa tidur, rasa tidak nyaman di malam, tadi malam itu. Lalu Nabi kita bersabda, amma innaka law qulta hina amsaita. Seandainya engkau membaca ketika engkau berada di waktu sore, artinya itu coba baca waktu sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacaannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulang, a'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Ia ciptakan. Kalimat apa itu? Wallahu a'lam. Pokoknya itu aja yang disebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba waktu sore kamu membaca ini, kata Nabi kita, lam yadurruka syai'un insya'allahu ta'ala. Insya'Allah tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakanmu. Nah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulun-ulang kisahnya, sebabnya nih, seseorang yang mengadu tadi malam digigit oleh seekor kalajengking sehingga tidak bisa tidur semalaman, entah karena sakitnya atau karena takut lagi digigit oleh kalajengking-kalajengking yang lain. Nah, setelah masalah ini disampaikan kepada Nabi kita, Nabi kita memberi jalan keluar. Kalau kekhawatirannya di malam hari, was-was takut bahaya di malam hari, coba kamu baca di waktu sore. Nah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu kata Nabi, lam yadurruka syai'un insya'allahu ta'ala. Insya'Allah tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakanmu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, bacaan ini tidak harus dibaca di sore hari. Sore untuk malam, kan bahaya juga bisa terjadi di siang hari. Maka di pagi-pagi hari bagus juga kalimat ini dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, untuk doa perlindungan kepada diri kita. Nah, atau yang sekira-kira tempat kita itu akan berbahaya, kita baca juga di tempat itu. Atau kita mau mengamankan anak-anak kita dari bahaya, bagus juga dibaca kalimat ini. Atau orang yang kita menghadapi orang yang kesurupan, bacakan kalimat ini ke telinga yang kesurupan tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, bahasa mudahnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Ia ciptakan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, nah inilah sedikit yang bisa ulun bacakan, salah satu alternatif tawaran tambahan bagi yang mau, tentang masalah zikir atau doa agar kita selamat dari gangguan-gangguan yang membahayakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amnun alayna bima mananta ala ahli ta'atika wa ala ibadika as-salihin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami apa-apa yang Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang ta'an dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah enggak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya membayar. Apa sih salahnya dia mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak. Kasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang bukan kewajiban saya. Jadi saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib, ya sudah. Kan gak enak, Anda hidupnya gak begitu. Hidupnya tidak sekejar dengan fikir, tapi

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlu sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ketujuh sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Ahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Qur'an, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yudribullahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ard kadzalika yudribullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal saleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih, dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna.
tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnu Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlus sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlus sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam

bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam disyantar rahimahkumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik hidayah karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim bersama kembali dengan guru kita Al-Habib Muhammad bin Mohdul Al-Atas dalam pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah rutin setiap hari Senin malam Selasa. Kajian dibacakannya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Alhamdulillah, bersama-sama kita menyimak kepada Al-Habib Muhammad bin Mudur Atas. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Fatihlah Al-Quran Al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa azwaj wa dhuriyyati wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa ala kafati sahabi al-qurba wa tabi'in wa salihin khususan ila al-mu'allif hadha al-kitab al-imam baiki al-muhaddith mu'ayyiddin abi zakariya yahya bin sharaf an-nawawi dimashqi usuli wa furuhi yu'idu alayna barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim karamatihim wa salamatihim fi din wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum yatawaffana ala millatihim shura fi zumratihim fi khair wa lutf wa fi jam shamil kamila min khairati ad-dunya wa sa'adati wa ila hadratin nabil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Siratul-ladzina an'amta 'alaihim wadh-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin alayna ma hum fihim birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak ibu jemaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia yang sama-sama kita semua dimanapun berada, semoga Allah mencurahkan, melimpahkan segala karunia berikut rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan taufiknya pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan rangkaian sholat fardul maghrib secara berjamaah dan dapat kembali menyambung i'tikaf kita menjelang waktu isya nanti, dan kembali kita bisa berniat untuk menuntut ilmu semasa kita berada di dalam ruangan majlis yang mulia ini, yang semoga semua niat baik kita, semua amal ibadah kita oleh Allah diterima dan dibalasnya dengan pahala kelak di akhirat dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan, kita haturkan, kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim kepada baginda kita Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap umat beliau ila akhir zaman. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, lanjutan daripada pembahasan daripada minggu yang lalu yang masih sekitar atau seputar doa dan zikir, yang dimana doa-doa terbaik tersebut dan zikir disusun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yang beliau selalu menyusun kitab-kitab yang menjadi bestseller, di antaranya Kitab Al-Adhkar dan Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam hari ini diambil dari susunan zikir-zikir dan doa oleh beliau dalam Kitab Al-Adhkar, yang di minggu yang lalu kita membahas tentang sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah taala minal mu'minid dha'if." Ya, ini sebagai ulasan yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya seorang mukmin yang kuat. Ya. Bukan berarti di sini seperti yang saya sudah sampaikan, kuat bisa memikul beban berat. Akan tetapi yang dimaksud kuat di sini adalah kuat dalam melaksanakan ibadah. Ya, kuat dalam bersosial. Kuat dalam bersilaturahmi. Kuat dalam melakukan ketaatan. Kuat dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, aktif. Jadi tidak diam saja, melainkan di mana ada kegiatan di situ dia datang, di situ dia berada, di situ dia hadir, di situ dia bagian daripada peserta. Ya, tidak mengenal jenuh, lelah, capek, uyuh dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Ya, tafsirannya kurang lebih seperti itu. Khairu ahad, orang yang demikian itu adalah lebih disukai, lebih dicintai ilallah ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dha'if, ketimbang mu'min yang diam aja, lemah. Ya, bukan lemah berarti dia tidak bisa berjalan, tidak kuat berjalan, tidak mampu berjalan, tidak bisa bergerak, beraktivitas sangat dan amat bisa sekali, tapi lemah dalam arti melaksanakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Ya, tidak ada semangatnya, tidak termotivasi dengan teman-temannya sibuk hadir ke majlis sana, teman-temannya mendatangi pengajian di sana, teman-temannya baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dia tidak tergeming sama sekali, diam saja. Ya, nah ini yang seperti itu, lemah. Sekalipun ada kesempatan dan bahkan banyak untuk bisa melakukan kebaikan, tapi dia tidak pernah mengambil andil daripada kebaikan tersebut. Ya, maka tertinggallah orang tersebut. Yang demikian itu, sekalipun mukmin dia, tidak disukai oleh Allah. Wa fi kullin khairun. Sekalipun dua-duanya dari sisi nilai keimanannya bagus, A, B, bagus dari sisi keimanannya, tapi dari sisi ya realita dari nilai keimanannya itulah yang perlu digarisbawahi. Sama-sama beriman, tapi yang satu ini kreatif, yang satu ini aktif, yang satu ini semangat ya untuk memperkuat, memperkokoh imannya dengan beramal soleh, yang satunya lebih memilih untuk berdiaman. Ya, ini maksud. Maka dengan itu ujar Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Selalulah kamu ini bergegas, semangat, ya, berkomitmen ala ma yanfa'uka, untuk selalu menjadikan apa-apa yang menjadi perbuatan kamu itu memberi manfaat untuk diri kamu. Ya, apa saja yang kamu lakukan dalam hal ihwal apa saja, sekiranya itu memberi manfaat. Diamnya saja bisa memberi manfaat. Contoh, orang diam ya mungkin sama-sama nobar nonton bareng ya, tapi yang saikung ini sambil bertasbih dia, sambil bersolawat, kan berbeda toh ya. Wah, ya sekalipun tidak dibunyikan ya dalam cuman bunyi ininya aja ya, itu kan berbeda dengan cuman ya ngabisin rokok aja, wah, ya terlain itu, sama-sama diemnya, sama-sama duduknya, sama-sama gembiranya, sama-sama dia dapatkan jagoannya. Tapi yang satu ini ada nilai plusnya, apa? Dia mendapatkan pahala. Ya, karena dia sambil diam sambil berzikir kepada Allah, sambil diam dia sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara contoh kecilnya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu memberi manfaat, apa saja, ya, memberi manfaat. Jadi dia betul-betul dilandasin dasar dengan ilmu, ya. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan itu tidak ada sia-sianya, bermanfaat untuk dia, bermanfaat untuk orang lain, ya, ajib. Nah, seperti itu. Nah, itu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jizanna. Ya, artinya semangat berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada Anda di setiap hal ihwal gerakan dan aktivitas Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasta'in billah. Jangan mengandalkan kekuatan semata-mata, itu akan lahir dari diri Anda. Tetap mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in, minta pertolongan. Idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Karena zat yang maha pemberi pertolongan itu hanya Allah. Dalam hal apapun, di dalam kondisi apapun, untuk perkara apapun, minta kepada Allah, munajat kepada Allah, merengek, ya, merengek. Innallaha yuhibbu du'aal mulihin. Allah itu katuju, senang melihat hambanya kalau dia meminta, memintanya itu dengan cara merengek. Senang Allah itu. Ya Allah saya ini. Nah, contohnya itu. Ya Allah saya sudah sekian tahun ini. Sekian puluh tahun belum juga saya dapat jodoh, ya Allah, ya, tolong ya Allah berikan saya pasangan. Bukankah ya Allah setiap yang kau ciptakan dari laki-laki akan mendapatkan pasangan perempuan, tapi kenapa ya Allah, nah, saya belum mendapatkan itu. Saya yakin pasti akan mendapatkannya, segerakan ya Allah. Jujuran sudah siap. Wah, jujuran sudah siap. Minta merengek kepada Allah sambil berusaha. Nah, ingat ya, harus ikhlas di situ, kita semangat bekerja sambil meminta kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya, itu namanya tawakal. Kalau yang tidak tawakal itu, walaupun dia mengatasnamakan tawakal, dia menyerahkan perkara kepada Allah, tapi dia tidak mau berusaha, itu Allah enggak suka. Yang demikian, dikit-dikit sudah, terserah Allah aja. Hasbi Allah, cukuplah Allah. Kedusah yang lain-lain, kedusah melibatkan ini Allah aja. Tapi kadang mau pegawai, kayak apa? Kadang mau pegawai. Ya, nah ini kriteria orang yang seperti itu, orang lemah. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini, ujar Rasulullah SAW, kan ada bapak. Harus memang seperti itu. Apabila mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita susah, payah, lemah, tidak bisa melakukannya, maka kembalikan kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah yang akan membantu kita. Tapi sambil kita berusaha, sambil kita bekerja, sambil kita ya mencari, berikhtiar. Ya, jangan cuma diam aja. Ini zaman susah ya. Aduh, hey, ngalih benar weh ini nih. Ngalih benar tapi kada mau berikhtiar. Kada mau berusaha, itu mah ngalih, hey. Ya, aduh, hei, duit ngalih, wah ini dicari. Ya, kayak apa? Kadang ngalih. Ya, ini kadang mau mencari, kadang mau bekerja. Mana ada duit datang seorang, peng, tiba-tiba kantongnya hibak begitu. Oh ya, tiba-tiba ke seperti itu. Tidak mungkin. Ya, harus ada ikhtiar. Allah itu memberikan rezeki lewat tangan orang. Ya, enggak langsung Allah berikan ke tangan kita, lewat tangan-tangan orang itu, lewat teman-teman kita, andai taulan kita, ya, rekan-rekan kita, ya, akhirnya kita dapat pekerjaan, ya, itu lewat-lewat mereka. Itu berarti itu intinya dari Allah, cuman berkat ikhtiar kita, ada nilai ikhtiarnya. Jangan lemah. Kata Rasulullah SAW, jangan lemah, wasta'in billah, meminta pertolongan itu kepada Allah, wala ta'jizanna, tapi jangan lemah kamu, jangan cuma diam aja. Sudah meminta, sudah, ya Allah, ya saya minta jodoh, tapi dia berikutnya enggak berusaha, enggak tanya-tanya, ikhtiarnya kan tanya-tanya. Eh, di sana, kenapa? Kayubi, oh ya, di Cendana ada janda kah, barang, kalau memang ada gadis, gadis, kata bapak. Kalau pasukan siapa aja kayu besekan aku. Lah kebujuran semalam tu ada tetanggaku bisik-bisik halus lawan aku, kayu bi, kalau memang di Islamik itu ada hendak mencari jodoh, aku siap. Yang penting bujur-bujur tanggung jawab. Nah kebujuran nek bisa nyambung ikhtiar, ada telepon dengan kekawalan, kan begitu. Tapi kalau nya cuma mengharap aja, ada datang gadis ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya gadis, saya dari kampung fulan, dari kampung sana, saya ingin mendatangi pian, ujarnya pian cari bini. Nah kalau mungkin begitu, ya kita ikhtiar cari datangi kampung, penakun ke RT, tidak kan punya datanya RT itu. Ya datangi RT, Pak RT, assalamualaikum, waalaikumsalam, di RT pian ini janda ada berapa? Jadi sudah ada catatannya tuh Pak RT. Kenapa jalan kamu dari mana? Jelaskan di situ. Bujur-bujur aku anda mencari jodoh ini, ada ikhtiar, ada usaha. Kan? Berarti itu contoh. Namanya ada ikhtiar. Ya. Sambil kita meminta pertolongan kepada Allah, di sambil kita berikhtiar, nah, di situ Allah akan membuka jalan untuk kita dari ikhtiar kita. Jadi artinya Allah akan mengapresiasi ikhtiar kita, usaha kita. Tidak mungkin, tidak ada istilah slogannya itu ya bekerja itu menghasilkan kesedihan, itu tidak ada. Ya artinya kerja keras itu pasti akan menghasilkan, akan mendapatkan jawaban kesenangan, gitu. Ya, jadi mungkin Allah membiarkan begitu saja. Ya. Wa in asabaka syai'un. Nah, kata Rasulullah, apabila ada yang mengenai kamu sesuatu apa saja, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Ya, kalau ada nih seumpama kita salah langkah, salah jalan, salah pilih, ya salah ambil, ya salah ambil keputusan, kemudian gagal, kan bisa terjadi seperti itu toh, ya kita mengambil keputusan apa gitu, tiba-tiba salah, aduh, coba ya semalam tuh atau kemarin tuh atau tadi itu saya tidak mengambil keputusan ini, coba saya tidak jalan ini, ya pas begitu jalan kita jalan gitu, tiba-tiba dapat copet ke apa macam-macam itu. Ya, coba saya enggak dapat enggak lewat situ ya. Mungkin saya selamat. Coba saya enggak lewat sini. Mungkin saya enggak ada apa namanya jatuh. Ya, mungkin kalau saya lewat sini saya tidak terkena ini, tidak terkena itu. Nah, itu di saat orang itu mendapatkan sesuatu musibah, itu sudah menjadi umum. Ya, sudah menjadi umum. Ya, mungkin kita masuk anggota bisnis syarikat, ya bisnis syarikat, bisnis secara kolektif, ya kemudian gagal, aduh coba kemarin tuh saya nggak ikut, nah kan bisa terjadi loh kayak gitu, atau pas kita ikut travel, ya daftar mau umroh, tiba-tiba nggak jadi, ya kenapa? Failit, ya umrohnya failit, ini yang travelnya ini bermasalah, sampai kita nggak jadi berangkat, kan banyak seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan musibah seperti itu, kan namanya musibah, kelalaian bukan dari kita, dari dia, masalah bukan dari kita, tapi dari mereka. Ketika kita ikut bisnis kolektif seperti itu, tiba-tiba gagal, aduh, coba saya nggak ikut, coba saya nggak gabung, ya, coba saya nggak mempersamainya, nah dan seperti itu juga penyesalan, ya tapi ada istilah kalau saya nggak ke situ mungkin saya nggak rugi, kalau saya nggak ikut di sana mungkin saya nggak rugi, kalau saya nggak mendaftar di sana mungkin saya nggak rugi, itu kalimat yang tidak boleh. Kata Rasulullah itu kalimat tidak boleh. Lau anni fa'altu kana kada wa kada, ya kalau saya melakukan ini mungkin saya sudah begini. Karena saya kesini akhirnya jadi begini gitu, tidak sesuai dengan harapan. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Walakin akan tetapi kul, kata Rasulullah, sampaikanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir dari Allah. Kalau Allah menghendaki akan terjadi. Seperti itu sudah. Jadi tidak ada marah-marah dan lain sebagainya. Cuma ini susah. Ya, realnya itu tidak hanya beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang. Ya kalau sudah seperti itu, wah ya, bangkit sudah amarahnya. Ya, di situ akan terlihat aslinya marah-marah dan sebagainya. Kamu ini pengkhianat. Dihujat walaupun ustaz. Ustaz apa ini? Ya. Katanya mau berangkat bulan ini. Ternyata enggak berangkat. Ustaz model apa ini, janji-janji palsu ini dan lain sebagainya. Wah, habis dah sudah. Ya. Saya kalau tahu begini, saya enggak bakalan ikut Pak Ustaz. Saya mungkin ikut ustaz yang lain. Seakan dia benar. Tapi kata Rasulullah, sungguh perkataan itu perkataan yang tidak baik. Itu perkataan yang bisa mengundang syaitan. Ya, mengundang syaitan yang akan memotivasi dia, mengompori dia untuk terus lebih marah sampai akhirnya ya menjadi viral, membludak dan lain sebagainya. Kan senang toh kalau sudah ada satu masalah kemudian viral sampai ke televisi, sampai ke koran. Wih, gaya puas gitu lah. Eh, yes. Biar tahu rasa dia, biar kapok dia. Senang dia. Kalau sudah diviralkan itu sudah senang. Nah, ini tidak boleh, tidak baik. Ya, tidak baik. Siapapun orang lain kah, atau mengenai diri kita. Ya, mengenai diri kita. Kita mau dalam hati kita, wah, kita mau ke sana lewat Antasari. Tiba-tiba lewat sana aja, lewat kota aja, lewat jalan tepian. Pas di depan tepian di situ, kayak terjadilah insiden. Timbul di situ ada satu kata-kata yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Kata-kata apa coba? Kalau saya tadi itu lewat Antasari, mungkin enggak terjadi seperti ini. Nah, itu kan sial ini. Digara-gara lewat sini nih. Itu. Padahal itu tidak boleh seperti itu. Oh ya, marah memang marah. Artinya itu mungkin udah menjadi kebiasaan karakter seseorang. Tapi memang hal yang tersebut itu tidak terpuji dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk berkata-kata demikian. Jadi kalau sudah memang terjadi, sudah qadarullah. Wa masya'a fa'al. Ya. Wa masya'a fa'al. Ini takdir dari Allah. Sudah ketentuan Allah, mau gimana lagi? Kalau sudah ketentuan dari Allah itu, mau lewat mana, mau kayak apa gin, tetap aja kan bisa. Sudah ketentuan dari Allah, mau gimana coba? Ya, andai pun kita lewat sini semua, tetap aja. Nah, itu pakai andai-andai itu, yang andai itulah yang kada boleh. Kalimat andai itu enggak kada boleh. Lau, namanya lau. Kalau, lau itu kan kalau. Kalau saya tadi tidak lewat sini. Ya, kalau. Kalau saya dulu itu tidak memilih kamu, nah, sudah di itu ada kata-kata gitu kan. Tidak memilih kamu, mungkin saya tidak begini, katanya kan suka ada tuh. Ya, gara-gara kamu, ya Allah ya Rabbi. Jadi di kambing hitam kan istrinya dia, udah punya anak dua, udah punya anak tiga. Hanya gara-gara sepele, sampai ada kalimat begitu. Kalau dulu saya tidak memilih kamu, mungkin tidak sesusah ini hidup saya. Tidak semiskin ini saya ini gara-gara kamu. Allahu Akbar. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya, dia tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan ketentuan. Cuma kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah dapat merubah segala-galanya, asalkan dia mau kembali kepada Allah. Kenapa saya katakan Allah akan merubah segala-galanya? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah kita kembali kepada Allah, jadi bukan kita marah dengan orang, tapi kita kembali kepada Allah. Karena memang ini semua aturannya Allah. Bukan berarti kita ini demo karena kita tidak nerima, tidak. Ya, kita minta yang terbaik. Kita serahkan kepadamu ya Allah. Apa yang engkau berikan itu adalah yang terbaik. Di saat kita mempunyai sifat lemah lembut kepada Allah, Allah akan lebih lembut lagi ya pelayanannya untuk kita semua. Makanya di situ, may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Coba datang kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Salatnya dijaga, baca Al-Qur'annya, ya, birrul walidainnya, silaturahminya, ya, sosialnya semuanya ditingkatkan semampu kita, kemudian munajat kepada Allah. Di situ akan mendapatkan jawabannya dari Allah. Segala sesuatu hal kesusahan jika dikembalikan kepada Allah pasti akan mendapatkan solusinya. Ya, pasti itu banyak sekali. Saya rasakan seperti itu, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ternyata solusinya hanya bisa kembali kepada Allah, tidak bisa dengan mengedepankan kekuatan kita, kehebatan kita. Ya, itu semuanya hanya pinjaman dari Allah dan hanya ilusi saja. Ya, pada hakikatnya Allah lah yang mengendalikannya. Jadi kembalikan kepada Allah. Wasta'in billah wa la ta'jizan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa in law taftahu amal asy-syaitan. Ya. Karena apa? Ujar Nabi, fa inna lau, sesungguhnya lau itu kalimah lau, andai. Ya, andai itu kan namanya andai, sampai ada nyanyinya kan. Andai dai, engkau ke bulan enggak apa dan sebagainya itu nyanyian itu. Ya, itu yang namanya andai itu enggak usah dipercaya, itu namanya andai, menghayal, hayalan. Ya, andai itu hayalan. Kata Rasul, fa inna lau, sesungguhnya andai kalimah seumpama kalau dan lain sebagainya, itu taftahu amal syaitan, hanya akan membuka ya peluang untuk syaitan mempengaruhi kamu, ya menguasai kamu dan mengendalikan kamu. Kata Rasul. Nah, tambah dipanas-panasi sama syaitan. Ayo, kompor-kompori. Ya, kamu emang salah. Coba kalau enggak ke situ, enggak salahkan. Siapakah yang mau kamu salahkan? Seperti itu. Ya, padahal kalau kita dikembalikan lagi kepada asalnya, itu adalah takdir dari Allah. Ma qadarullah fa'al. Yang sudah ditentukan oleh Allah, maka itu akan terjadi. Kalau tidak, enggak bakalan itu terjadi. Pernah suatu hari, Rasulullah menghakimi dua orang. Ya, menghakimi dua orang. Jadi ketika Rasulullah menghakimi dua orang tadi, satu daripada yang dua itu, ya dia tidak nerima, ya tidak terima dia. Dia kayak berbalik itu, hasbi Allah, cukup aja Allah, ngapain pakai melibatkan Rasulullah gitu, ya pakai melibatkan manusia, hasbi Allah, cukup Allah aja. Dia sambil meninggalkan Nabi Muhammad. Yang satunya tetap masih duduk. Ya. Yang satunya tidak mau dia terima. Ketika Rasulullah SAW memberikan satu penyelesaian, satu makhraj, satu jalan keluar. Ya. Yang satunya nerima. Yang satu tidak. Artinya, saya nggak perlu. Ya, nggak perlu manusia. Cukup hasbi Allah. Mau dipanggil sama Rasulullah SAW. Hey Fulan, kalimahmu itu bagus. Ya, kalimahmu itu bagus, sangat bagus sekali. Itu maknanya bertauhid kepada Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah yang mengurusi kita semuanya. Karena al-mudabbir huwallah, yang mengatur kita Allah. Al-mu'ti huwallah, yang memberi kita itu Allah. Ar-razzaq, yang berrezeki itu Allah. Tapi ingat, ya Allah sangat dan amat menghargai kinerja kita. Ya, menghargai kinerja kita, kerja kita itu. Allah itu menghargai. Syariat itu Allah menghargai. Ya, ada satu orang mencuri lembu, mencuri sapi. Ya, mencuri sapi. Jadi ketika si pencuri ini didapatkan ya oleh si pemiliknya, "Kamu yang mencuri sapi saya." Wah, mengelak dia. Si pencuri, enggak, kata siapa saya mencuri sapi kamu, enggak, pokoknya saya tahu yang mencuri sapi saya itu adalah kamu. Apa buktinya? Ya, enggak, pokoknya saya yakin karena ada yang memberitahu saya. Siapa yang memberinya? Memberitahunya ternyata itu ulama tasawuf. Ya, ulama tasawuf. Jadi dia ya memberitahu kepada si yang punya sapi itu kalau sapinya dicuri ya oleh si ulama tadi itu berdasarkan mata hatinya. Jadi dia mata hati. Jadi bukan berdasarkan syariat, berdasarkan mata hati. Ya. Jadi sapi kamu itu dicuri ya pada malam hari jam sekian, tanggal sekian, ya bulan sekian, tahun sekian. Saya tahu. Ya. Betulkah? Sapi kamu ada di sana, orangnya ada di sana. Ya, dan begitu diteliti, betul, tepat. Sapinya ada sesuai dengan yang disampaikan tadi sama guru spiritualnya. Orangnya pun betul. orangnya di sana, bersembunyi di sana. Betul, sesuai Aji. Akhirnya dia tidak bisa mengelak, karena apa yang dia lakukan, dia perbuat, ya, disampaikan sama si pemilik sapi itu atas pengetahuannya dari si guru spiritualnya, itu betul semuanya. Nah, kamu saya akan adili. Kamu akan saya adili. Tapi kata si pencuri, kamu itu mengadili saya tidak bisa. Kamu ini tidak ada bukti, ya, untuk menuduh saya. Saksinya ada enggak kalau saya mencuri itu? Kan enggak ada. Kamu hanya ya prasangka saja menuduh saya ini kalau saya mengambil sapi. Ya, jadi kalau saya menolak, saya berarti kan benar saja, karena kalau kamu menyatakan saya pencuri, ya, kamu dari mana? Siapa saksinya? Ada enggak yang melihat saya mengambil sapi? Ah, enggak mau tahu. Pokoknya saya akan membawa kamu ke pengadilan. Oke. Bawa aja saya ke pengadilan, tapi saya akan tidak nerima nanti di sana, ya. Nah, si pencuri ini pun akhirnya dia mencari guru spiritual, ya. Dapatlah guru spiritualnya ahli fikih. Ya, ini bertarung antara ulama ahli fikih dan ulama ahli tasawuf, ahli sarirah, ahli batin, ya, ahli batin. Sampai pada waktu di pengadilan, ya, waktu di pengadilan, maka si penuntut tadi itu yang pertama, ya, silakan di pengadilan itu kamu untuk memberikan penyampaian perihal dengan kehilangan sapi Anda, ya, dan kamu telah mendapatkan, ya, orang yang telah mencurinya menurut kamu, tolong kamu sampaikan di sini, ya, yang menguatkan kamu, ya, dasarnya apa sehingga kamu menetapkan si fulan itu sebagai pencurinya. Baik, yang mulia, sampaikan. Saya punya, artinya, alasan saya menuduh dia itu bukan sebatas menuduh, tapi saya punya alasan. Alasannya apa? Ini ada guru saya, tolong guru disampaikan. Gurunya berbicara, assalamualaikum bla bla bla. Langsung saja kata gurunya, jadi tidak bisa dipungkiri lagi itu sudah, dia itu pencuri. Dia itu sudah pencuri, di masa itu sudah, dia yakin. Ya, loh, apa alasannya, Pak? Bapak menuduh dia si pencuri itu? Ya, saya melihat kok mata batin saya, dan itu bisa dibuktikan. Ya. Bisa dibuktikan, kamu mencuri itu jamnya jam tepat jam sekian, malam ini, tanggal sekian, tahun sekian, gak bisa dipungkiri kamu. Itu ucapan saya gak pernah melenceng. Waduh, pokoknya dia, mana saksinya? Gak ada saksi, pokoknya saya sudah, Allah yang menjadi saksi, apalagi kamu ini. Aku aja sudah, Allah yang jadi saksi. Kamu betul kan? Gak bisa kamu ini mengelak. Ya, kalau kamu tetap mengelak, saya akan doakan kamu ditelan sama bumi. Doakan begitu. Saya akan doakan kamu ditelan sama bumi. Mau enggak? Diam dia. Tapi kan harus ada bukti, katanya. Kamu nuduh saya itu sebagai pencuri. Gak bisa, sudahlah, kamu itu pencurinya. Ya, nggak ada saksinya. Walaupun nggak ada saksinya, Allah yang jadi saksi. Tetap kamu nggak mau nerima, nggak, katanya. Doakan sama si ulama tadi, si guru spiritual. Ya Allah, saya yang menjadi saksi dan engkau juga menjadi saksi. Ya, mata batin saya melihat, ya Allah, buktikan ilmu engkau itu mulia. Pembuktiannya hari ini, saat ini, ya Allah. Kalau memang mata batin saya itu betul, itu merupakan ilmu-Mu yang Engkau ridai, ya Allah. Maka telanlah separuh batang tubuh orang itu oleh bumi. Telan, ya Allah, batang tubuhnya, separuh batang tubuhnya oleh bumi, biar semuanya orang tahu kalau apa yang saya sampaikan itu adalah betul. Karena saya bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu adalah mata batin saya. Itu pengaruh positif dari ibadah saya selama ini, spiritual saya selama ini kepadamu ya Allah. Tauhid saya ini kepadamu. Buktikan ya Allah. Langsung terbelah. Ya. Wah, di pengadilan itu langsung ya, bumi terbelah. Tenggelamlah separuh badannya orang tadi itu. Wah. Kelan betulan sama bumi. Tapi orang ini masih kekeh dia. Masih kekeh enggak nerima ya Allah katanya. Saya enggak terima ya Allah. Saya pun punya guru spiritual. Orang itu nuduh sama saya tanpa ada saksi yang jelas. Sementara orang kalau nuduh kan harus ada saksinya. Ini tidak ada saksinya ya Allah. Saya tidak terima ya Allah. Saya juga punya guru. Wahai guru, selamatkan saya. Jadi gurunya juga ya berdoa juga sama Allah itu. Kata gurunya, ya Allah, kalau dia mengedepankan ilmu batin, saya tidak menafikan bahwasanya ilmu batin itu memang ada. Ya, artinya cahaya ilmu-Mu itu pasti ada tertanam di hatinya. Orang tersebut itu pengaruh positif dari spiritualnya dia kepadamu ya Allah. Tapi saya pun memohon kepadamu ya Allah. Ini sama-sama saya memohon dan saya akan mengedepankan kebenaran sesuai dengan hukum syariat. Hukum syariat, kalau seseorang nuduh, anggap nuduh zina, nuduh mencuri dan lain sebagainya, tanpa ada saksi itu tidak kuat. Harus ada saksinya. Jadi dia menuduh tanpa ada saksi, walaupun itu betul dia mencuri, tapi itu dia ya, menyampaikan kepada si pencuri itu adalah pencuri hasil daripada mata batinnya, bukan dari mata zahirnya. Memang betul, tapi secara ilmu fikih, secara syariat, kata gurunya nih, yang si pencuri ini, katanya itu tidak sah. Jadi saya minta kepadamu ya Allah, kalau memang ilmu syariat itu, ilmu fikih itu betul, maka saya memohon juga kepadamu, keluarkan batang tubuh yang ditelan sama bumi tadi itu seperti semula ya Allah. Ya, maka diijabah juga. Ya, diijabah lagi itu keluar lagi. Wajib. Ya. Artinya ini hikmahnya apa? Hikmahnya orang ada bahasanya itu kasyaf. Ya, kasyaf. Kasyaf itu ya melihat secara mata batin. Dari saking artinya kuat spiritualnya dia kepada Allah sampai mata batinnya itu ya bisa memandang jauh lebih jelas ya terhadap hakikat, kan seperti itu. Terhadap substansi sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa terlihat dengan hakikatnya, mata batinnya itu. Ya. Tapi syariat pun tidak bisa dikesampingkan. Ya, enggak boleh sesuatu itu ada aturannya. Sekarang seperti sholat. Ya, sholat. Dia sholatnya khusyuk dan lain sebagainya. Tapi enggak wudu, kira-kira sah enggak wudunya? Kan enggak sah. Harus ada wudu syariat. Wudu bagus wudunya, tapi istinjanya enggak bagus. Sah enggak? Kira-kira wudunya enggak sah. Kenapa? Istinjanya enggak baik. Dia ketika cebok enggak bersih. Gimana mau istinjanya diterima? Kalau enggak istinjanya diterima, bagaimana wudunya mau diterima? Kalau wudunya enggak diterima, bagaimana sholatnya mau diterima? Ini berkesinambungan. Ini hukum syariat. Tak bisa. Ya, sebenarnya secara ilmu syariat, ya, kita melihat ada seseorang keluar dari kamar berduaan. Ya, bukan suami istri, rambutnya basah. Itu tidak boleh kita langsung memvonis dia itu berzina. Tidak boleh. Kalau kita mengacu kepada hukum syariat, jadi memang harus ada saksi. Jadi ketika kita melihat ada dia yang dicurigakan di kos-kosan sana ada perbuatan mesum, jangan cuman katanya, ujarnya, tidak bisa. Harus kita melihat, diintip. Jangan juga pas diintip kayak film Dono gitu. Yang dibuka sepatu, padahal buka sepatu itu, tapi diintip itu harus melihat. Nah, ketika kita menyaksikan dia berbuat selingkuh tadi, betul-betul sampai dalam ilmu fikih itu disebutkan, ya, mohon maaf, kayak celak-celak untuk mata itu kan ada jarumnya masukkan celak seperti itu, kita melihat dia itu. Kemudian tidak cukup dia, kita sendirin, kita panggil teman-teman, sini, sini, sini, kita undang.
2: seperti itu.
1: Undang teman kita, set, lihat, kamu lihat nggak? Wah, gantian, lihat, bukan gantian, jangan lihat nafsu ini untuk jadi saksi ini. Oh iya, jelas nggak? Jelas, baru kita bisa kategorikan dia zina. Melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan di dalamnya itu, dan ada saksi yang melihatnya dua orang minimal, kalau perempuan tiga orang atau lebih, baru itu bisa dikategorikan dia pezina. Kalau cuman basah-basah atau cuman ya dadah, nanti kita ketemu lagi ya situ ya, langsung di polis, hakim, deng dong, nggak bisa. Kalau kita mengacu kepada hukum syariat, jadi harus jelas. Nah ini kata Syekh ini harus jelas menuduh orang itu, ada saksinya, mana saksinya Anda? Tapi ya Allah, ini saya bukan menafikan ilmunya dia, dan dia pun tidak boleh menafikan ilmu kami. Akhirnya si pencuri ini bergetarlah dia, menyaksikan dua ulama yang mengedepankan kehebatannya. Kata si pencuri, betul apa yang disampaikan gurunya beliau, betul, guru saya juga betul. Memang yang tidak betul itu adalah saya. Yang tidak betul itu saya. Dia betul, beliau betul. Ini ulama-ulama besar, Syekh Jabarti. Ya, ahli tauhid. Dan ini ulama besar, ahli fikih. Dua-duanya ini ulama besar, saya apresiasi. Yang enggak salah, yang enggak betul itu saya. Memang yang mucil saya mengambil lembunya orang tadi itu. Saya sekarang saya ngaku, baru saya menyerahkan diri seperti itu. Artinya sepertilah hukum syariat dan hukum hakikat. Dua-duanya cuma jalannya berbeda, tapi dua-duanya betul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan selalu dijaga, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik untuk kita dan keluarga kita, dan semoga kita keluarga dijadikan keluarga yang rukun, damai, dan keluarga yang tidak lepas daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, hujan rahmat serta keberkahan dari-Nya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutakabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa du'ain la yustajabu lana. Nasaluka ilman laduni wal mashrab safil haniya wa hab yaghni. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya, kadang-kala nangis sesama perempuan, diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, kasih sayang adalah akhlak yang mulia. Tanpa adanya kasih sayang pada diri manusia, maka setiap manusia tentu akan saling menyakiti satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Kasih sayang atau rahmah itu sendiri adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Dan kasih sayang adalah

adalah akhlak mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendoakan umatnya untuk mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Siapa sajakah orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh rahmat Allah? Maka jawabannya dapat kita peroleh dari beberapa hadis yang akan kita telaah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rahimallahu imra'an shalla qabla al-ashri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mendoakan orang yang menjaga dan senantiasa melindungi keluarga mereka. Khawatir jika suami atau anak dan istrinya kelak masuk neraka. Tentu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Mengatur mereka dengan aturan Allah, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membantu mereka untuk melaksanakan syariat-Nya. Jika seorang mukmin melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah berada di keluarganya atau dilakukan oleh anggota keluarganya, maka ia harus menghentikan dan melarang mereka dari kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya adalah rajin melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan bermunajat kepada Allah. Ia juga membangunkan istri atau sebaliknya suaminya untuk sholat malam dan memohon ampunan dan rahmat Allah agar turun kepada mereka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya agar ikut melaksanakan sholat. Jika sang istri tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Semoga Allah juga menurunkan rahmat-Nya kepada perempuan yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Jika suaminya tidak mau bangun, ia pun memercikkan air di wajahnya. Selanjutnya pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan orang yang memiliki sifat toleran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa fi riwayah wa idza qada. Semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seseorang yang bersikap toleran, baik ketika berjualan, ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya. Kemudian selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang menjaga lisannya dan memanfaatkannya hanya untuk kebaikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seorang hamba yang jika berbicara, ia mendapatkan banyak sekali pahala.
dan jika

diam, ia pun selamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa 3 kali agar memperoleh rahmat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian bertahalul dengan mencukur habis rambutnya. Dan beliau berdoa hanya sekali bagi orang yang bertahalul dengan memotong sedikit rambutnya agar ia mendapatkan rahmat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat kembali bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Lalu sekali lagi para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah juga merahmati orang yang memotong sedikit rambutnya. Kemudian yang terakhir pendengar, Nabi Muhammad SAW juga pernah memanjatkan doa khusus untuk seorang sahabat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar salah seorang sahabat sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Beliau kemudian mendoakan sahabat tadi. Doa ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya, semoga Allah merahmatinya karena dia mengingatkanku akan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terlupa olehku pada surat ini dan itu. Pendengar rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kita harus benar-benar mengamalkan kandungan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa orang yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan harus kita ketahui pula bahwa hanya orang yang sengsaralah yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Hal ini karena kasih sayang berasal dari hati yang lembut. Hati yang lembut merupakan tanda keimanan. Barang siapa tidak memiliki kelembutan hati, maka tidak sempurna keimanannya. Dan barang siapa tidak memiliki iman, maka ia sengsara. Jadi kesimpulannya adalah, orang yang tidak memiliki kelembutan hati, maka ia akan sengsara. Lalu pendengar rahimakumullah, bagaimanakah cara mendapatkan atau meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Jika kita benar-benar ingin menghiasi diri dengan sifat kasih sayang, maka kita harus mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengisi seluruh sisi kehidupan dengan kasih sayang. Jika ingin meraih kasih sayang Allah, kita perlu menyayangi sesama makhluk. Karena itu mulai sekarang, mari kita selalu menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita, istri atau suami, anak, saudara, tetangga, pelayan, anak yatim, orang sakit dan orang yang lemah, dan sama manusia pada umumnya. Kita juga harus menyayangi binatang agar benar-benar dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang menyayangi makhluknya. Dengan sifat kasih sayang inilah, kita dapat meraih cinta Allah dan cinta manusia. Dengan sifat kasih sayang Allah inilah, kita dapat dianugerahi penjagaannya dari maksiat dan meraih derajat tinggi.
Sifat kasih sayang ini juga menjadi bukti nyata kelembutan hati dan keluhuran jiwa pemiliknya. Semakin besar rasa kasih sayang yang ada dalam jiwa kita, semakin besar pula kekuatan kita untuk meningkatkan derajat kita menuju surga. Mendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita hanya dapat memohon kepada Allah agar mengizinkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang yang benar. Dengan begitu, kita benar-benar mampu mencerminkan kasih sayang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang nggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesulitan maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
1: Kalau mau mencari jodoh secara syariat, jangan lihat dunianya, tapi lihat agamanya, lihat akhlaknya. Lihat, saran saya sih, kalau mau cari jodoh, lihat yang takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, dimanapun dia akan jaga diri. Kalau takut kepada suami atau takut kepada istri, di depan pendampingnya baik, di belakang bisa jadi tidak baik. Makanya carilah orang yang takut ke Allah, dia akan menjaga diri dimanapun, kapanpun, ada atau tidak ada orang.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu.

0: akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, nah ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
0: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amin. Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Amin.
2: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
2: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
2: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
1: Wa'ilah.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْمُرْسَلِينَ
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: تَتَفَكَّرُونَ.
1: Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا للذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

0: yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi.

0: hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium teknik pertama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Katama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Katama Islamic Center, Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau enggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini, ini. Itu idh dalam bahasa Arab. Di kalau di Al-Qur'an ada kalimat idh, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaallah? Baik. Sekarang perhatikan, nanti kalau ibu baca Al-Qur'an, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat idh pertama dalam Al-Qur'an misal ditemukan di Qur'an surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Qur'an surah ketujuh tadi ayat 172. Wa idh akhadha rabbuk, dan pahami ya kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam, ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan, diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa, ya, wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singapura, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Dua saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya. Ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, ya? Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang hidup, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Yeah. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini,
di hadapan ibu semua, masih ingat mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, nabi itu sebelum dilantik menjadi rasul dalam usia 40 tahun turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Ya, sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang enggak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu? Itu enggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih ustaz itu? Itu ustaz enggak jelas. Ya. Nabi gak bisa disoal karena semuanya jelas, nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal gak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang enggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, "Kamu jelas enggak?" Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Qur'an. Ya, di kalau ditanya keturunan siapa kamu, Adam, tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal, dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam, kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa, karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat? Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya, Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan, apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak, mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang, Adam lebih spesial lagi, lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa enggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam enggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati." Kata Allah, "Kamu masih enggak yakin?" Kata Ibrahim, "Saya yakin, saya yakin-yakinnya, cuma supaya hati saya tenang membuktikan kepada yang lain tentang kuasamu." Kata Allah, "Gampang." Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa, cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa, tepuk mayitnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim, kata Allah, "Nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu." Sudah dicincang kemudian, mayitnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu,
jasad yang kedua simpan di

Bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil bismillah dengan nama Allah, hidup, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biiznillah, hidup, hidup. Nabi Ibrahim biiznillah dengan nama Allah, hidup, hidup. Menyatu semuanya jadi satu. Kalau Nabi Isa ya, kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhirah, 40 hari ketiga berbentuk mudhirah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. Thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu ruh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada ruhnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Iya ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana soliha lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat. Dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Dihati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb, apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Ah, karena kalimatnya bersaksi. Wa ashhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya.
lidini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama, punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din lid-dini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di mencari dia. Terus Allah beri jalan, kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi, lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa salat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Qur'an. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah, berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb, Rabb. Wa id akhadha rabbuka, Rabb, min bani adama dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya. Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Ah, seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang, engkau bersaksi saya sebagai Tuhan, siap bersaksi menuhankan saya, nanti ketika kamu lahir apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan aku akan berikan, kamu akan saya rawat, kalau sakit kamu saya sembuhkan, minta sesuatu yang kamu butuhkan saya akan berikan, kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni.
Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan.

0: Baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada Ibu, mau enggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit, saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu, saya berikan. Kalau ingin ini itu, selama butuh, saya sampaikan. Kira-kira, Ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya, suami aja nawarkan, mah mau gak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Oh. Sama gelang gak pa? Ikut ya. Dan tanpa pikir, dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja, sekali, ya tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi, ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa pikir. Karena memang enggak ada yang dipikirkan lagi, apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan, ya kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa pikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian ibu sekalian datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan. Fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan Ibu cek. Bukankah Ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rob, Rob, Rob. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Oh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Bu bayangkan, Nabi aja enggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu. Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada dua sapu jagat, ada dua sapu gak ada jagatnya. Ada dua jagat gak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya. Lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alayha mak. Perhatikan, rabbana la in nasina rabbana rab. Ini ayatnya sapu jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullahu Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat rabb. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah.
1: Kenapa?
0: Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Inna allaha la yukhliful mi'an. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, Rabb, Rabb, Rabb.

Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara khalik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun, berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Waqala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Awas, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya, kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya, minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan bu, berdoa, bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Lain. Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak teh celing ada satu. Ucu kunaon. Makin meluas masalah. Untuk dah abimah sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini. Doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surah 7 ayat 205. Quran surah 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa,
itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahli min al-qaul. Ada ayatnya? Oke. Okay. Pakai rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayo sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan, zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. Fa'idha qadaitumus salata, fadhkurullah. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir, semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa, itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Qur'an zikir kan? Dikala ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Quran surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting, kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menjajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia yang gak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya rohnya, katanya. Takut karena enggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang enggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak gak pulang-pulang, pasti ada yang salah karena gak berani pulang. Jangankan salah, gak punya bekal saja malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik Idul Fitri, kan pada mudik kan,
Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari? Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya, tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda gak mudik? Gak ada bekal, Ustaz. Gak ada bekal, malu pulang. Kebayang gak saat pulang menghadap Allah gak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi gak mau keluar ruhnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat. Pukul depannya, pukul depan. Kamu ini cepat keluar. Keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal, dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan, silakan nikmat di surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat, Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah, Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa. Selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang sambut depan rumah, semua hidangan ada. Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Ah, jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang enggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini. Kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sub Muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, nangis sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang melihat tapi gak paham gitu. Ya, dengar tapi gak paham. Saya tidak ingin satupun keluar dari sini kecuali paham. Ya. Ibu paham? Paham Ustaz. Pada pamit ya, silahkan. Apa yang Ibu pahami? Doa. Ya. Dah. Nah, sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah.
Ya Allah, ya Allah, aku ingin ibadah, aku ingin ibadah. Kuat, saya punya kawan.

Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu disebut dengan fi'il mudhari namanya. Saya kasih rumus cepat Bu ya. Insyaallah kalau Ibu fokus dengan rumus ini, Ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat, hafalkan baik-baik, ini gampang kok. Anita. Ya, Anita. Sudah? Anita. Baik, hamzah, nun, ya, ta. Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat Ibu baca Al-Quran, di depannya ada huruf hamzah ini, atau nun, atau ya, atau ta, maka itu rumus mudhari namanya. Gak usah dihafalkan mudharinya, ya. Gak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan, Anita istrinya Pak Mudhari. Gak usah, gak ada kerjaan. Ya, gak usah dihafal. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini punya tiga makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, ya, continuous, dan future. Present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future, sampai kapanpun, di masa depan. Ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan, kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini, bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau Ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu, sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B, itu yang paling dahsyat. Ya. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Ya. Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa diantara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja gak mau. Ya. Apa Ibu pikir duduk manis, santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika Ibu diseru oleh Allah, diminta, diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang sini, mau minta apa? Minta, minta, minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu, dipanggil 5 kali sehari untuk sholat?

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo, ayo, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih, sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah sholat. As-sholatu hiya doa. Sholat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam sholat doa semua. Coba lihat, baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, bu, jangan dikira Al-Fatihah nggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya, ini highlight dulu. Dalam sholat itu ada empat keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan, minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? Empat. Ada empat posisi, empat keadaan dalam sholat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. Satu, saat berdiri. Berdiri. Dua, saat ruku'. Ruku'. Ketiga, saat sujud. Ketiga, saat sujud. Keempat, sesaat sebelum salam. Berdiri, rukuk, sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang membutuhkan. Sesoleh-solehnya ustaz, gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya, kalau butuh apa-apa ambil, butuh kulkas ambil kulkasnya, butuh TV ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya 5 kali sehari dipanggil dari subuh sampai zuhur. Kita bangun tidur aja punya masalah gak, ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya gak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah gak? Terus dari subuh sampai ke siang, dipanggil lagi. Punya masalah lagi gak? Disuruh duhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta, minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari duhur ke asar, ditanya lagi, ada masalah gak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah enggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya, ada masalah enggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya ala sholat, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya ala falah, yuk bahagia, ayo tenang, yuk dapatkan apa yang kamu inginkan. Falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya gak nikmat. Karak tadi duhur, ayuna asar doi. Tuh. Ya bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah, datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas, setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi, tapi datang tidak membawa prestasi, ya bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih, bu. Ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya? Oh, banyak. Oh, mau sampai jam 5 silahkan. Saya jam 10 selesai. Ya. Lihat sini. Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Quran, hadis, Quran, hadis. Sekarang gini, Ustaz, saya sekarang paham. Sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustaz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin, gitu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati. Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota, datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, 5 waktu ini ibu sudah hafal, Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4. Surah ibu, surah mama, An-Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tamantum fa aqimus salah. Lihat ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu, Bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih bulan ini misalnya, dan memang bagian jatah ibu. Demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan, bahkan di kalender tuh diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini tuh. Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia, yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan. Sekarang 5 kali sehari, semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya, dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, bukan ke atas. Ditutup tuh. Tuh, sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo ngelihat ke sana, 4:43. Duhur jam berapa? Tuh, asar, maghrib, isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah, kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Ah, ini gimana mau minta, waktu permintaannya aja enggak hafal? Gimana mau bermohon, datangnya aja telat. Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, sholat. Jadi kalau ibu sholat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4:43. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4:33, ada yang 4:34, ada yang 4:35 dan seterusnya. Yang ambil tengah-tengah lah, 4:35 misalnya. Kalau 4:35. Lihat sini, fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 435. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186, falyastajibuli. Kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Nah, terus diseru 435 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah azan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap salat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab, maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 435, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah, melakukan warming up dulu, tahajud, istighfar, baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah Bu, ibu mau datang misalnya ke istana, janjian jam 7, datang jam 6, di situ ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah, lihat, terus kelihatan CCTV kan, wah ini orang bagus banget nih, mulia, bagus, sampah diambilin, disapu. Kelihatan. Itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah, tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Jadi ada orang yang seakan gak punya masalah, Bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Jadi seakan-akan gak ada beban. Ah, ini indah hidupnya. Enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji rapat, rapat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini. Dia enggak aja, lapang aja. Alhamdulillah ya Allah kasih macet. Morotel, morotel, saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka, apalin. Partnernya nelpon. Sampai di mana, akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Ya, atau kita bisa koneksikan dari sini apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gua ada gerasak gerusuk gulisah gini, telepon sana sini klaksonin. Dasar lampu merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru enggak ada, yang ada hijau kan. Lama. Jadi kalau sudah begitu enak, Bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, ingin memberikan pesan kepada ibu, hey, perempuan dimanapun, tidak harus jadi nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus jadi rasul. Ini Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil, udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap paman yang mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya, Bu. Sudah ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Wah. Itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Pakai datang sebelum waktunya. Datang. Atau datang pas dipanggil. Standar. Jadi kalau 4-3-5 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu bangun, siap sholat, itu standar. Yang dulu bahagia, naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih, dipanggil 4-3-5, baru bangun 5-3-4. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon seruan Allah, disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya bu ya, ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu, supaya enggak terlampau panjang ya. Berdiri bu, saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat, kalau ibu mau belajar lebih detail ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya insyaallah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah bu. Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria, luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf, istrinya divonis menopause dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat, sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat, Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14, Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33, Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55, semua sholat, sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana ustaz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca. Quran surah ketiga, ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wahuwa qaimun yusalli fil mihram. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihram. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan salat itu permintaan isinya dan dikabulkan oleh Allah. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia Yahya. Kapan terjadinya? Sedang salat. Kapan saat salatnya? Berdiri. Nah, yang paling menarik Bu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Yang pertama enggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, "Hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan salat. Siapkan permohonanmu, minta kepada-Ku lewat salat." Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu gak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman gak? Kata Allah, yakin gak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh, datang pada saya, minta lewat sholat, saya panggil sholat, minta. Kalau masih merasa punya iman, tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jamak, perintah jamak. Wasta'inu, wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah. Wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah, pertama sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu, terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu, nanti dalam sholat minta solusi, itu maksudnya. Punya masalah sekarang, jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang, sabar. Ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar, ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan, tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya, ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan berikan beban ujian masalah kalau dia enggak mampu. Artinya kalau saya enggak mampu, saya enggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? Kamu yang bisa. Nah sekarang wassalah, setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya, ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah. Maaf bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Iya kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na, na, na, na, na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Na. Ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Wasta'inu, nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, sekarang saya bacakan hadis kudsinya. tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali 'abdi ma sala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya, ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam salat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, Allah tuh dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu, dan hamba minta, ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, ma sa'ala, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan, yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Enggak usah dilafadzkan. Sertakan, ibu punya masalah apa? Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti, Bu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Hudzaifah al-Yamani pernah salat di belakang Nabi begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat di belakang Nabi begitu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu salat di belakang Nabi begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu enggak sadar, enak salat dengan Nabi itu. Nyaman kalau baca ayat surga, seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa, berdoa, jadi enggak sadar. Rakaat pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Ali Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 halaman An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya, walaupun besoknya enggak pada ikutan lagi. Ya, karena merasa ini kapan rukunya gitu, sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah, saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak, Bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafaz. Kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nah, nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, insyaallah. Nah, masih ada waktu? Oh iya, kalau masih kita bahas ya. Masih. Ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10, saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafad yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ibu, nanti ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan, juga dalam kajian fikih sholat, saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat. Ihdina itu, ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami jalan, berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah, berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan, Bu. terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan, berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan, bisa jalan menuju kemudahan, bisa kesuksesan, bisa petunjuk, banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan, hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan, karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi, di situ ada petunjuk, di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fi'il amr litolab, permohonan dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina, artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdina siratal mustaqim, itu artinya, ya Allah, berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok, Bu. Langsung ke tujuan. Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung, kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi dilempar-lempar. Kesini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa enggak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah. As-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar. Hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada empat golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang jujur siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Di, para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit, berdoa dikabulkan. Kita sakit, dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian, dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak. Kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri, seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ada syuhada, berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Orang saleh berdoa, minta dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah, ada jemaah kesasar, lupa maktab, kemudian ingin balik, gak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar gak bisa bahasa Indonesia, dia gak bisa bahasa Arab, tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Ikutin gelang. Askar gak bisa bahasa Indonesia, dikasih bahasa Arab gak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub ya dicela orang. Dhalin tersesat, kan? Jangan dicela, jangan sesat, lurus. Tapi kalau dalam berdoa, dalam salat minta di hati hadirkan. Jelas ya? Nah, itu posisi pertama. Jadi, pertama minta lewat sholat. Yang kedua, cepat, rajin istighfar, Bu. Saya cepat ya, rajin istighfar. Saya ada 7 menit lagi. Ibu rajin istighfar.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Itu yang paling singkat.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
0: tiang menengah.
1: Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa

0: Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen. Panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak gitu kan. Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat, dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i enggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya enggak bantu, saya enggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah Syafi'i, bahasa kita. Tadi itu saya keluar mau ngajar, siang-siang terik begini saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa dan mendapatkan barakah gurunya seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat sholat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa paham ini? Baik, kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustaz, ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana ya al-ghafur rahim la tad'a lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran majlis ta'lim ini kecuali sebelum ia pulang Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya, Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan ia meninggalkan area majlis ta'lim ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu. Mulai hari ini, mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri. Supaya kami bisa lebih dekat denganmu, ya Allah. Allahumma asli azwajana. Ya Allah, kami mohon sayangi dan perbaiki, ya Allah, akhlak suami-suami kami. Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik. Membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh. Allahumma ya Allah, Allahumma arshad wa asli ya Allah azwajana, zawjatina. Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami ya Allah. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang saleha. Bimbing menjadi ibu-ibu yang baik. Allahumma abnana, awladana, zurriyatina. Allahumma aslih lahum li arham rahimin liyakunu salihin, liyakunu su'ada fi dunya wal akhirah. Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami, kami mohon ampun ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan

0: kami di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia, ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izinmu. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma idza kana hunalika baqiyatu ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Wa idza kana hadzal yawm min akhir ayyamina faj'al ya Allah hadzal yawm husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana ila kulli kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon, jika kelak kami akan wafat, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon kelak nanti dalam sakaratul maut nanti, jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, hei cepat pulang menghadap kepada Rabbmu, hei cepat pulang menghadap kepada Rabbmu, hei cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan semua pemberianku. Adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati, engkau aku masukkan dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untuk menyambutmu. Allahumma ishtaqna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdausmu yang paling indah. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizq al-yusra ya Allah. Likulil hujjaj. Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minhum ya Allah hajjahum. Sa'yahum sa'yan mashkura. Wa dhanbahum dhanban maghfura. Wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah. Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar. Jadikan seluruh manasik yang engkau ridai ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rizuk rizkan hasanan tayyiban liyahujju kulaman lam yahujji arhamar rahimin. Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ya Allah nikmatan salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapanmu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabb, Allahumma aslih Allah qulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah. Jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, menzalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk na'lim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah muliakan, dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih.
1: untuk kali ini, dan semoga istiqamah dalam kebaikan, dan masya Allah beliau menginspirasi, dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya.
2: Amin.
1: Dan sahabat terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada bapak ibu sekalian, bapak mungkin yang hadir, ibu yang hadir, saya ingin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan. Saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insyaallah, saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019. Saya kira itu, dan semoga bermanfaat insyaallah.
3: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
4: Yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Terus mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh,

At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: called.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: kaun.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: Saudara di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
1: Asyhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam Nusantara rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim, kajian sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LC.MA. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimahumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah karunia-Nya. Maka di malam ini bersama-sama kembali kita dapat hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan rutin dalam kajian kitab Nurul Yakin oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LSMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana Kalimantan Timur. Dan kajian sirah kita pada malam hari ini memasuki bertemakan jalannya peperangan Badar. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian yang rutin melaksanakan mengikuti setiap kajian yang ada di Islamic Center. Saat ini Masjid Raya Baitul Muttaqin sedang melakukan pendataan jamaah yang rutin mengikuti kajian-kajian di Islamic Center. Apakah kajian setiap pada subuh, ba'da maghrib maupun pada salat zuhur. Untuk itu kepada para jamaah kami persilakan mengambil formulir form data jamaah. Nanti silakan diisi form data jamaahnya, kemudian dikembalikan kepada kami beserta lampiran foto 3x4 2 lembar. Nanti kita bukukan dan nanti setiap informasi-informasi kajian yang ada di Islamic Center akan diinformasikan melalui formulir data jamaah tersebut. Dan yang sudah mengisi silakan nantinya dikembalikan kepada kami di sekretariat kantor bidang takmir. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kajian pada malam hari ini. Langsung saja kepada Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LSMA, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر شاكرين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah sekalian, hafidzakumullah. Kita masih dalam rangkaian mengulas peristiwa agung peperangan Badar. Setelah sebelumnya kita telah mukaddimahi dengan latar belakang terjadinya perang, kemudian sampainya Rasulullah SAW di daerah Badar, dan di akhir bahasan kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW melakukan langkah memata-matai posisi musuh. Dan dalam keadaan ini baginda Nabi SAW bukan hanya mengirimkan beberapa telik sandi atau mabahis atau mata-mata, tapi beliau dengan Sayyidina Abu Bakar juga langsung terjun mengorek data dari lapangan, karena ternyata informasi yang beliau butuhkan dianggap masih kurang untuk menjadi syarat bahan menentukan strategi peperangan. Dan hadirin dimuliakan Allah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari orang tua yang sudah kita tuturkan bahwa jumlah musuh diperkirakan sekitar 900 sampai 1000 orang, maka baginda Nabi SAW langsung menggerakkan pasukan beliau ke Badar. Dan beliau kemudian menempatkan diri di posisi di daerah yang banyak di situ kubangan-kubangan, baik sumur atau cekungan-cekungan yang terisi air. Karena ternyata begitu turun hujan, daerah Badar itu menampung banyak air. Kemudian Rasulullah SAW mengirim 3 sahabat untuk mengakses informasi lebih lanjut. Kalau jumlah diketahui, pergerakan juga sudah terbaca, ini finalnya mereka ke arah mana? Apakah mereka ini memang hendak menyerang ke arah Badar atau jangan-jangan malah mengarah ke Madinah? Kan bisa bahaya. Maka Rasulullah SAW mengirimkan 3 sahabat untuk mencari informasi. 3 sahabat ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. ketiganya ini mencari informasi, dan kemudian dalam proses pencarian tersebut menangkap dua anak muda yang ini ternyata adalah pekerja, ya, pasukan logistik dari Mekah yang dikirim oleh pasukan Mekah untuk mencari sumber mata air. Nah, kala dua anak muda ini mendekati salah satu sumur di daerah Badar, ditangkap oleh tiga sahabat tersebut dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat dibawa ke Nabi, Nabi posisinya sedang salat sunnah. Maka para sahabat sambil nunggu Nabi selesai salat, mereka mulai melakukan interogasi. Ditanyain, hadirin, ente dari mana? Dari pasukan Quraisy atau dari rombongan dagang Abu Sufyan? Karena ternyata para sahabat itu mereka secara umum menginginkan bukan ketemu pasukan Quraisy, tapi bertemu dengan rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka kata dua pemuda ini, kami dari Quraisy. Langsung kemudian dipukulin oleh Ali, oleh Zubair, dan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu dipukuli ditanya lagi, dari mana? Akhirnya mereka mengatakan, iya, kami dari rombongan dagang Abu Sufyan, gitu. Setelah itu, jemaah dimuliakan Allah, Rasul alaihissalatu wassalam selesai dari melaksanakan salat, dan beliau kemudian menegur perilaku sahabatnya tersebut. Beliau mengatakan, idza sadaqakum darabtumuhuma, jika mereka jujur kepada kalian, malah kalian pukuli mereka berdua. Wa idza kadzabakum taraktumuhuma, begitu dia bohong, malah kalian biarkan, ya. Sadaqa wallahi innahuma la Quraisy, demi Allah, dia tadi itu sudah jujur, dia itu dari Quraisy, ya. Jadi Rasul alaihi salatu wasalam mengoreksi cara sahabatnya untuk mengorek informasi dengan cara dipukulin, gitu, ya. Nah, makanya kalau misalnya penegak hukum ngorek informasi dengan cara-cara begini, ya, berarti cara-cara yang enggak benar, Pak, ya. Karena biasanya bukan kejujuran dalam ketertekanan yang disampaikan, malah justru apa? Informasi palsu, gitu. Ya, daripada dipukuli lebih baik bohong, gitu. Maka Rasul meralat mengatakan yang benar adalah dua pemuda ini utusan dari pasukan Quraisy yang sudah dekat dengan kita. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam menyediakan minum, dikasih minum nih dua anak muda ini, ya, mungkin dikasih supaya senang dulu lah. Barulah kemudian Rasul bertanya kepada dua pemuda itu, beritakan kepadaku tentang orang-orang Quraisy. Keduanya menjawab, mereka sedang berada di balik bukit ini. Jadi dua pemuda ini nunjuk sebuah bukit dan mereka sedang bergegas ke arah lembahnya. Artinya sedang menuju ke arah Badr. Rasul kemudian bertanya pertanyaan yang sudah beliau tanya

Banyak orang tersesat itu bukan karena malu bertanya, kan ada itu kata pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau cara kita bertanya tidak hati-hati, malah disesatkan oleh orang yang kita tanya. Oh iya hadirin, jangankan bertanya masalah kehidupan, masalah yang sedang kita hadapi, kita lagi di perjalanan nanya orang, pak mana daerah ini gitu. Tipikal manusia itu beda-beda pak, ada yang nggak tahu ngomong nggak tahu, oh nggak tahu pak ya, saya bukan orang sini gitu kan. Dia akan berikan keterangan apa adanya. Tapi ada juga orang yang tidak tahu, sok tahu. Pak, mana daerah ini? Oh, ini lurus, Pak. Pokoknya tinggal dua tikungan lagi. Nah, dua tikungan, Pak. Begitu kita nikung udah berapa kali, belok kanan, belok kiri, kita balik, enggak ketemu. Pak, saya sudah dua kali tikungan, belok kanan, belok kiri, enggak ketemu juga. Ya iya, kan belokan itu tikungan cuma dua. Kalau enggak nikung kanan, nikung kiri. Orang sudah nyasar kemana-mana. Sehingga saya selalu ajarkan ke anak-anak saya, ke murid-murid saya, kalau bertanya jalan sekalipun itu jangan puas ke satu orang ya. Tanya ke orang ini di sebelah sana lagi, tanya lagi. Kalau sama kemungkinan besar itu apa, beritanya valid. Tapi kalau dua saja bertentangan apalagi hadirin ya. Kalau pakai GPS enak mungkin kan. GPS aja bisa gocek kita, Pak. Ya ini wajah-wajah yang pernah digocek sama Google Map ini kan. Tunjukin gitu nyasar-nyasar, katanya di mana? Ke tengah hutan gitu, ketemu sama koperasi. Masya Allah. Dicanda loh ya, jangan ada yang baper. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kemudian melepaskan dua anak muda tersebut. Karena ini kan hanya pesuruh saja, bukan pasukan tempurnya. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, oh, Rasul sempat nanyain beberapa pertanyaan. Siapa saja yang ikut dalam peperangan itu? Maka dua pemuda ini menyebut beberapa tokoh-tokoh penting. Ada orang yang bernama Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah, ada Amru ibn Hakam, Abu Jahal maksudnya. Kemudian ada Abul Bukhturi dan nama-nama tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Dan Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabat, hadhihi makkatu qad alqat ilaikum aflada kabidaha ya. Ini Mekah sedang menyerahkan jantung hatinya kepada kalian. Jadi Rasul mengatakan kepada para sahabat bahwa mereka ini kesini cuma mau menyerahkan, kalau bahasa kita lehernya saja ya, hatinya, nyerahkan hati kan sama dengan nyerahkan nyawa gitu. Nah, kemudian jemaah, sebuah catatan, pasukan Islam lebih dahulu menguasai posisi pertempuran. Jadi Rasul dengan para sahabat itu datang sehari lebih awal. Mereka tiba di daerah Badr itu di waktu sore hari. Sedangkan Quraisy itu nanti nyampe di lembah Badr besok harinya, di waktu menjelang pagi. Jadi mereka terlambat sekitar hampir satu hari. Dan ini tentu kemenangan dalam peperangan apapun. Siapa yang mengetahui posisi, yang hafal medan, maka dia akan memenangkan peperangan. Itu kenapa Sayyidina Khalid bin Walid hadirin, saat terjadi perang Yarmuk, ini perang yang komandan tempurnya saat itu adalah Abu Ubaidah, itu keringat dingin. Aslinya di perang Yarmuk itu pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah ya, karena Sayyidina Khalid sudah diturunkan pangkatnya oleh Sayyidina Umar, bukan karena bikin kesalahan pak. Jadi di masa Islam itu banyak pemimpin-pemimpin besar yang dipecat bukan karena salah, justru karena gak pernah salah. Bukan karena gak berprestasi, justru karena saking gemilangnya prestasinya. Itu banyak yang dipecat. Di antaranya adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Karena Umar takut orang itu jadi gak punya semangat tawakal lagi kepada Allah. Karena kalau peperangan dipimpin Khalid, pasti menang. Ya. Makanya Umar ketika mendoakan Abu Ubaidah memimpin peperangan, apa katanya? Ya Allah, tolonglah pasukan Islam. Karena kalau sampai kalah, maka mereka akan mengatakan ini gara-gara bukan Khalid komandannya. Ya. Makanya baca di Sirah Nabawiyah, di masa Umar bin Khattab itu beliau mecat gubernur itu mudah sekali. Kenapa kok dia begini? Oh begitu Sayyidina Umar, oh ya sudah ganti sama yang lain. Kenapa? Karena memang orang-orang berkualitas surplus, lebih. Sambil merem gitu, gini lah, nyariin megang kepala orang itu pasti orang berkualitas. Hari ini kita mendelik, melotot, kita amati, kita teliti, nyari orang berkualitas, ketemunya apa? Orang gak karu-karuan gitu kan. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Ubaidah itu khawatir karena ini peperangan besar pertama kali yang dia komandani.

Dan bisa dibayangkan, Pak, pasukan Islam jumlahnya 48.000 yang ada di mana? Yang ada di Syam. Romawi bergerak sekitar 200.000. Ada yang menyebut angka mendekati 400.000, berlipat-lipat. Maka Sayyidina Umar ngirim surat kepada Sayyidina Khalid yang kala itu ada di front Irak, ya, ente segera bantu Abu Ubaidah. Jadi habis dipecat, Pak, disuruh-suruh, ya. Kalau kita kan paling tidak ngomong gini, udah biar aja dia, kan gitu kan, biar rasain gitu kan. Itu Sayyidina Khalid, hadirin dimuliakan Allah, nanti buka peta. Syam Irak itu berapa ribu kilometer itu? Itu Khalid motong jalan. Jalan yang harusnya ditempuh sampai 2 bulan ditempuh kurang dari 1 bulan. Karena kalau beliau mengikuti jalan yang biasa, mereka pasti akan binasa. Bukan cuma ini Abu Ubaidah yang binasa dengan pasukannya. Mereka kesana kan setor nyawa, karena yang dibantu sudah dihabisi. Maka diputuskan menempuh trek yang saat itu disebut dengan mafaza, trek maut, yang kalau bukan Khalid nggak ada yang berani lewat situ. Nah, kemudian sampai di sana, sampai di apa, lembah Yarmuk, Sayyidina Khalid mengatakan, panglimanya tetap Anda, tapi izinkan saya, berikan kebebasan untuk saya ngatur strategi. Kata Abu Ubaidah, monggo monggo, silahkan, sesuka Anda lah, atur aja, yang penting ya turjalah, atur saja bahasanya gitu. Akhirnya diatur sama Khalid, beliau naik ke atas gunung, dia perhatikan musuh yang, bayangkan, Pak, orang 400 ribu baris itu kayak apa jumlahnya. Itu sahabat-sahabat pasukan muslimin pada jantung ini kayak naik ke tenggorokan sudah. Pasukan sebanyak itu dihadapin gak sampai 100 ribu kaum muslimin. Khalid bilang, nanti buat yang sebelah sayap sana, letempatkan di sebelah sini, mereka akan bergerak ke arah sini. Ini pasukan infanteri mundur ke belakang, kavaleri maju. Keren, Pak, strateginya Khalid itu. Masih bisa kita pelajari sampai hari ini. Plek, plek, plek, plek, plek. Bahkan beliau itu bisa menentukan akhir perang nanti seperti apa. Dan itu seperti yang direncanakan Sayyidina Khalid. Sampai kan ada kan yang ngomong gini, wahai Abu Sulaiman, kan panggilannya Sayyidina Khalid Abu Sulaiman, enak betul antum itu ngomong, cucut cucut cucut gitu kan, ngatur perang kayak ngatur apa gitu kan. Apa kata beliau? Ah, hadza mal'abi, ini mah cuma mainanku, katanya. Kenapa Khalid ngomong begitu, jemaah? Karena beliau sejak kecil mainannya di lembah Yarmuk, beliau hafal betul area itu. Nah, ini pelajaran dari seni perang. Makanya kita hari ini perang, apa, belajar seni perang dari itu Sun Tzu yang Cina, bagus, Pak. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kita mau belajar dari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dimuliakan Allah, Rasul kemudian menempatkan pasukannya di daerah di bawah, ya. Begitu sampai di sekitar Badar, para sahabat kemudian membuat sumur-sumur buatan. Jadi selain ada sumur-sumur yang memang ada, cuma kendalanya itu kan dalam, mereka membuat sumur buatan yang itu diisi dengan air dan menampung hujan. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncullah sahabat Nabi yang bernama Al-Hubab bin Al-Mundhir. Hubab bin Al-Mundhir ini kalau di Sirah Nabawiyah gelarnya Durra'yi. Jadi banyak kadang hadis mengatakan Durra'yi. Sahabat itu ada gelar-gelarnya, Pak. Yang menggunakan Du, kalau tidak salah ada 6 atau 7. Ada Durra'yi, Du Shimalain, Du Yadain, Du Nurain, Du Nur, ya. Itu masing-masing ada ada sebabnya. Nah, Al-Hubab bin Al-Mundhir digelari dengan Durra'yi, artinya sang pemilik pendapat, artinya orang yang cerdas dalam menyampaikan pendapat. Karena beliau ini sejak masih jahiliyah di Mekah itu sering memberikan usulan-usulan untuk kemajuan masyarakat Mekah. Begitu masuk Islam, dia banyak menyampaikan ide-ide kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Durra'yi mengatakan, "Ya Rasulullah, pendapatmu tentang tempat ini hakikatnya apa? Apakah ini adalah wahyu dari Allah yang kami tidak boleh maju sedikit pun ataupun mundur setapak pun, ataukah ini hanya siasat, hanya strategi dan peperangan Anda?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah." Ini hanya pendapatku, ini hanya strategi perang, dan ini hanya taktik semata. Jadi bukan wahyu. Maka Sayyidina Khubab bin Al-Mundhir berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tempat ini bukan tempat yang strategis. Kita berada di tempat yang landai, tempat yang ada di bawah, dan sumber mata air terpencar-pencar. Menurutku,
kita mundur agak ke belakang di daerah yang lebih agak stabil tanahnya, kemudian kita bertahan di sumur yang paling besar. Adapun kubangan-kubangan yang ada saat ini kita timbun. Yang pertama adalah supaya musuh tidak memiliki suplai mata air. Mereka kekurangan logistik. Ya, kekurangan air berarti kan kematian, Pak, dalam perang. Terus yang kedua, kita paksa mereka untuk menyerang di babak awal untuk merebut logistik. Jadi sebelum mereka ibaratnya ngincar leher kita, ngincar air dulu. Kita alihkan dulu. Cerdasnya, Pak. Ini sahabat Hubab ini. Jadi mereka enggak fokus nyari kepala dulu, kita buat mereka sibuk dengan urusan yang lain. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad asyarta birra'i. Engkau telah menyampaikan pendapat yang tepat. Ya, pendapat mundur keren kalau bahasa Rasul. Maka beliau kemudian memerintahkan agar para sahabat mundur ke area yang disarankan oleh sahabat yang bernama Durra'i ini. Setelah sampai di tempat yang dituju, seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang ketika wafat nanti di perang Khandaq atau tepatnya perang Bani Quraidah akan bergetar arsy Allah karena kewafatannya gitu. Nah, beliau mengatakan begini, "Wahai Rasulullah, kalau menurutku engkau jangan berada di tengah-tengah pasukan." Karena tentu dalam pertimbangan Sayyidina Sa'ad, Nabi ini akan diincar. Walaupun Nabi tentu dilindungi oleh Allah, tapi dalam asbab, dalam sebab akibat ini harus diupayakan. Kami bangunkan tenda untuk Anda di daerah yang lebih tinggi agar bisa mengatur strategi dari sana, bisa mengawasi pergerakan kami. Dan kami sediakan untuk Anda kendaraan yang paling cepat yang kami miliki. Jika kami bisa menaklukkan musuh dan itu yang kita harapkan, maka engkau tetap berada di tempatmu. Tetapi jika kami mengalami kekalahan, segeralah pacu kendaraanmu kembali ke Madinah. Sungguh di Madinah itu lebih banyak pihak-pihak yang siap membelamu. Dan aku tahu, kata Sa'ad bin Mu'ad, di Madinah itu ada orang-orang yang mencintaimu melebihi cinta kami kepada dirimu. Meskipun kalimat ini tentu bukan hakikat, Pak. Bukan berarti ada sahabat yang mengalahkan imannya sahabat di Ahlu Badr. Tentu ini bahasa ketawaduan. Dan tentu mengelola bahasa ketawaduan ini harus hati-hati, hadirin. Banyak orang itu kadang saatnya kita bicara tentang ilmu, kita bicara tawadu. Saat bicara tawadu, kita anggap itu sebagai ungkapan kejujuran dalam ilmu. Akhirnya kita salah paham. Ya, seperti kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bidu'ati fi ilmil hadis misjaf, ya. Kemampuanku dalam ilmu hadis itu sedikit, ya. Kemampuanku dalam ilmu hadis itu sedikit. Terus ada sebagian orang-orang polos mengatakan Imam Al-Ghazali enggak ngerti ilmu hadis. Ini gimana, hadirin? Okelah, Imam Al-Ghazali itu mungkin enggak selevel dengan Imam Nawawi, dengan Imam Ibnu Hajar dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu yang lain. Tapi kalau dibanding dengan kita, jangankan kita, Pak, S3 hari ini gitu kan di bidang hadis, bisa balapan sama Imam Al-Ghazali? Belum tentu bisa nyaingi beliau. Coba, di kitab Ihya itu berapa jumlah hadis yang beliau cantumkan? Jumlah hadisnya ada 8 ribuan. Lebih banyak daripada Sunan An-Nasa'i yang hanya 4 ribu hadis. Bukan 8 ribu, sekitar 6 ribu berapa lah, 4 ribu, 5 ribu sekian. Itu baru di kitab Ihya, Pak. Silakan dibuka di kitab-kitab beliau yang lainnya. Beliau punya karya sangat banyak dan semua nyantumkan hadis gitu kan. Kadang orang banyak salah paham. Makanya kan pernah Imam A'mash itu, hadirin, ulama yang ditanya apapun nyaris enggak pernah enggak tahu. Sampai orang penasaran, orang ini ilmu sirah mateng, fikih mateng, akidah mateng, semua ilmu ngerti. Akhirnya ada yang penasaran, "Wahai Imam, ilmu apa yang Anda enggak tahu?" Jadi orang itu gimana, Pak? Yang ditanya bukan ilmu apa yang Anda kuasai. Ilmu yang Anda enggak kuasai itu apa? Bukan enggak tahu, Pak, ya. Yang enggak terlalu Anda kuasai. Apa kata Imam A'mash? Aku kayaknya kalau ilmu syair enggak terlalu menguasai. Aku enggak menguasai ilmu syair. Kalau itu nanya ke yang lain. Tapi kalau Anda mau, saya bisa baca syair 2 bulan berturut-turut tanpa henti, tanpa ada satupun kalimat yang aku ulang. Paham maksudnya, Pak? Yang enggak ahli aja begitu bersyair, enggak ada kalimat yang diulang selama 2 bulan. Ya, terus yang ahli bagaimana gitu? Nah, kita kemudian salah paham kadang dengan kalimat orang-orang soleh. Sama dengan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahal hadisu fa huwa madhhabi."
kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Tinggalkan, ambil hadis, tinggalkan pendapatku. Dalam riwayat yang lain, lemparkan pendapatku ke tembok. Kalau bahasa kita, lempar aja ke bak sampah pendapatku, ikuti hadis. Terus hari ini kita dengan lugunya mengatakan, ini ada hadis loh, tinggalkan Syafi'i, ikuti hadis ini. Ya, padahal Imam As-Subki kalau tidak salah itu menulis kitab makna qaul al-imamul muttalibi idha sahla hadisu fahuwa madhabi, makna perkataan al-imam Syafi'i apabila hadis itu sahih inilah madhabku, itu sekitar 101 halaman Pak, hanya menjelaskan perkataan imam Syafi'i itu. Di antara kalimatnya daripada imam penulis kitab ini, tidak ada hadis hukum yang tidak diketahui oleh ulama madhab. Ya enggak ada yang tidak diketahui. Semuanya mereka mengetahui. Kalau hadis yang lain, hadis fadilah amal, mungkin ada yang tidak tahu. Tapi hadis hukum, semua ulama mujtahid itu pasti tahu hadisnya. Ya. Baik, kita kembali jemaah. Kata Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad, di Madinah itu ada orang-orang yang lebih mencintai engkau daripada cinta kami kepada dirimu, dan mereka akan membelamu sampai titik darah penghabisan kalau bahasa kita. Maka kemudian Rasul mendoakan kebaikan untuk Sa'ad ibn Mu'ad. Dan kemudian tidak cukup dengan itu, Sa'ad mengambil beberapa anak muda, orang-orang Ansar, dan kemudian diperintahkan menjaga markas komando atau tempat kediaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan tersebut. Baik hadirin, kemudian kita masuk ke malam menjelang pertempuran keesokan harinya. Ya. Di malam itu jemaah dimuliakan Allah, Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan agar para sahabat beristirahat yang cukup. Dan mereka kemudian selesai salat isya langsung tidur, dan sampai terdengar dengkuran-dengkuran mereka dari posisi-posisi mereka tidur. Yang tidak tidur hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di sebuah pohon yang tumbuh di area tersebut dan melaksanakan salat sepanjang malam. Dan di malam hari itu menjelang subuh, Allah menurunkan jemaah dimuliakan Allah dua hal. Ya. Yang pertama adalah rasa kantuk yang turun lebih awal, sehingga sahabat itu jemaah kebayang besok mau perang, besok mau mempertaruhkan lehernya ke musuh, itu bisa tidur sangat nyenyak sampai mereka itu harus dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Rasul hanya satu orang yang beliau ibadah sepanjang malam. Allah kemudian menurunkan firman-Nya, "It yughashshikumun nu'asa amanatan minh." Dan manakala kami turunkan rasa kantuk sebagai bentuk keamanan bagi kalian. "Wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih." Dan kami turunkan dari langit air hujan untuk mensucikan kalian dengan air hujan tersebut. "Wa yudhhiba 'ankum rijsasyaitan." Dan menghilangkan dengan hujan itu penyakit-penyakit dan gangguan syaitan. "Waliyurbita 'ala qulubikum." Dan mengkuatkan hati kalian. "Wa yusabbita bihil aqdam." Dan meneguhkan pijakan kaki kalian. Ada dua bahasan penting, Pak, di sini. Berarti barokah ngantuk dan barokah hujan. Ini dua barokah yang jangan kita tinggal. Ya. Air hujan itu barokah. "Wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah." Di surah Qaf, kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Jadi hujan itu berkah. Maka berkah yang diturunkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Bukan cuma kebaikan, kebaikan yang sudah ada tambah berlipat-lipat. Maka kalau hari ini hujan malah jadi musibah, hujan malah jadi banjir, hujan malah jadi hal yang paling kita takutkan, berarti ada yang salah di sana, Pak. Bukan salah hujannya. Sederhananya begini, kalau yang jadi berkah saja jadi musibah, gimana kalau musibah beneran? Kan gitu berarti pertanyaannya, Pak. Ada yang tidak benar dengan cara hidup kita. Air yang berkah kok malah jadi penyakit? Bagaimana kalau penyakit beneran yang turun? Kalau enggak malah jadi wabah, balak bencana. Makanya jemaah dimuliakan Allah, belajar, ya. Kita bahas hujan dulu baru ngantuk, Pak. Hujan itu jemaah dimuliakan Allah berarti ada empat fungsinya di ayat ini. Selain yang pertama tadi lima dengan berkah. Pertama, hujan itu untuk mensucikan seseorang. Kalau secara zahir ya hujan berarti bisa untuk wudu, bisa untuk mandi janabah. Tapi tentu yang dimaksud suci di sini bukannya maksud suci secara zahir, suci secara batin. Hujan itu bisa mensucikan batin, Pak.
Makanya kita ini yang sering gampang gondokan, sering dongkol, sering apa iri dengki, sering marah yang enggak jelas. Sesekalilah mungkin basuh-basuhan air hujan gitu. Mungkin didoain enggak cukup, Pak. Berkahnya air hujan, siapa tahu penyakit itu bisa hilang. Makanya Nabi kan kalau sedang turun hujan, maka beliau akan keluarkan sebagian pakaiannya dan kemudian beliau singkap dan beliau basahi tubuhnya dengan hujan tersebut. Nabi aja masih butuh berkahnya air hujan. Kemudian fungsi yang kedua, wa yudhhiba ankum rijsas syaitan. Ini perlu penelitian, Pak. Hujan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang dibuat oleh setan. Jadi kalau kita misalnya ini daerah kok sering diganggu sama makhluk halus, kok kurang berkah. Ya, berarti apa? Coba diguyur sama air hujan. Kalau enggak malah banjir, Ustaz. Ya. Berarti setannya dari jenis yang lain. Fungsi hujan bahkan apa? Bisa nautkan hati, ngerukunkan orang, Pak. Makanya suami istri yang berantem terus, ah berarti main hujan-hujanan perlu ditambah durasinya. Ayo antum main hujan-hujanan sehari berapa kali, akhi? Oh belum ya? Masya Allah. Sepekan sekali, sebulan sekali ya. Berarti perlu ditambah main hujan, lari-lari di bawah hujan-hujanan gitu kan. Masya Allah. Ini nguatkan hati. Takmir, yayasan, atau mungkin komunitas kok berantem terus. Mungkin selain mengadakan rapat, konsolidasi, sesekali diajak main hujan, Pak. Supaya hatinya rukun. Nah ini bahasa Quran. Mengkuatkan hati. Bahkan lebih daripada itu, وَيْسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Hujan itu bisa menguatkan pijakan kaki. Ya, membuat orang optimis dalam menjalani kehidupan. Kemudian kantuk juga merupakan nikmat jemaah dimuliakan Allah. Ngantuk itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang dicintai, khususnya para wali-wali kalau sedang ditimpa masalah. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, kalau antum misalnya lagi punya masalah berat ini, orang-orang sini punya masalah enggak? Kalau dilihat dari wajahnya ini, wajah-wajah penuh masalah dan hutang semua ini. Semoga hutangnya cepat lunas, Pak ya. Enggak cukup, amin, dibayar. Amin aja. Dibayar baru amin, nanti utang lagi gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah itu berat, ini kata guru kami, Dr. Sa'ad Abdul Mukti, kemudian tiba-tiba kita sering ngantukan, berarti itu ciri, walaupun jangan mastikan, kita tuh walinya Allah. Itu pertolongan dari Allah, Pak. Udah pakai tidur. Bukan berarti kemudian tidur bablas anginnya sampai subuh kesiangan, enggak. Maksudnya malam itu pakai istirahat supaya nanti bisa bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, sholat subuh minta pertolongan. Dan bapak-bapak sudah baca penelitian belum? Baru-baru ini ada penelitian ahli bahwa di jam setengah tiga atau paling lambatnya jam tiga ke belakang sampai subuh itu badan kita memproduksi hormon kebahagiaan. Ya, maka orang yang bangun di waktu itu, ya secara ini, secara teori medis, Pak. Kalau janji Allah pastilah, janji Rasul pastilah itu kan. Allah nurus samawati wal ar, Allah pemberi langit, pemberi cahaya langit dan bumi. Makanya para ulama mengatakan, kenapa ahli tahajud wajah mereka bersinar-sinar, wajah mereka berseri-seri. Bagaimana tidak berseri-seri, kata ulama, di malam harinya mereka berdua-duaan dengan sang pembawa cahaya, dengan sang pemberi cahaya, dan kemudian esok harinya cahaya itu masih ada di wajah mereka. Nah, itu kalau secara dalil agama. Secara penelitian katanya ada hormon tertentu yang keluarnya di waktu tersebut. Ya, sehingga akan membuat orang lebih bahagia ketika melaksanakan hal-hal positif di waktu-waktu itu. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat itu lagi mau perang ngantuk. Nanti di perang Uhud lebih ngeri lagi. Sahabat lagi bacok-bacokan, pedangnya jatuh gara-gara ngantuk. Saking ini pertolongannya luar biasa gitu ya. Makanya bapak-bapak kalau tiba-tiba ada masalah berat ngantuk, alhamdulillah. Ini kelihatannya udah mulai ngantuk ini. Nanti gara-gara salah pasang dalil, begitu di tempat kerja ngantuk kan. Ditanya sama atasannya, ente sekarang kok gak mengantuk? Iya nih, sudah ngaji sama Ustaz Torik-Torik yang beliau 2 bulan belum haji itu. Kenapa, katanya? Kalau lagi punya masalah berat ngantuk berarti saya wali Allah gitu kan. Itu dipecat, Pak. Gak jadi wali Allah, jadi wali-wali daya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, setelah peristiwa malam itu, dan malam itu diperkirakan jemaah dimuliakan Allah terjadi pada 17 Ramadan di hari Jumat. Ya, karena Nabi berangkatkan tanggal 8 atau 12 Ramadan, sampai di situ tanggal 17-nya. Keesokan paginya selesai salat subuh, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersiap-siap ke front pertempuran. Dan dari kejauhan orang-orang Quraisy mulai masuk ke medan. Mulai masuk ke
area pertempuran juga. Dari lembah, dari atas bukit mereka mulai menurunkan lembah dalam jumlah yang banyak. Kemudian jemaah, setelah pasukan ini masih dari jarak yang anak panah belum bisa dilepaskan, sudah kelihatan tapi belum bisa saling serang, walaupun dengan anak panah. Orang-orang Quraisy mulai melakukan pengintaian. Bayangkan mbak, betapa ketinggalnya mereka datanya dari pasukan Madinah. Udah ketemu baru mulai nyelidiki jumlahnya berapa, kekuatannya berapa, strateginya apa. Makanya hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa dulu para sahabat selalu diberikan kemenangan? Mereka ditolong oleh Allah dan mereka maksimal dalam asbab, dalam upaya. Ya, mereka gak ngandalkan kita ditolong sama malaikat, santai aja gitu kan. Lihat, dari pertempuran saja akses informasi sudah mereka lengkapi sejak awal. Musuh baru hari itu. Seorang penunggang kuda yang bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi kemudian melakukan pengintaian. Dia menggebrak kudanya mengitari posisi pasukan Madinah. Dia perhatikan, dia mulai perkirakan jumlahnya, kemudian dia balik lagi laporan kepada komandan tertinggi Abu Jahal. Jumlah mereka sekitar 300-an orang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Namun mereka tidak memiliki perlengkapan seperti perlengkapan yang kita miliki. Kata Abu Jahal, pasti benar. Kata orang ini, kata Umair, bentar kalau gitu, tak cek lagi. Bayangin mbak, udah mau perang baru cek data. Ini kan persis kayak antum kan, besok ujian malam baru SKS, sistem kebut semalam. Ya bonyok gitu kan. Bentar tak cek lagi gitu. Ngecek nih ke belakang, dia ke belakang, dan kemudian dia mengatakan, enggak ada. Aku lihat tidak ada pasukan yang bersembunyi. Ini enggak ada jebakan ini. Emang segitu-gitunya jumlah mereka. Jadi tinggal kita sergap saja. Kata Abu Jahal, okelah. Kalau begitu gampang aja kita kalahkan mereka. Kayaknya sebelum makan siang udah habis mereka ini. Sombong betul loh Abu Jahal. Apa kata Umair? Demi Allah, perasaanku enggak enak. Malah pengintainya ini malah ngomong enggak enak-enak. Perasaanku tidak enak. Justru sepertinya kita akan menghadapi hari yang berat saat ini. Jika mereka telah membunuh orang-orang kita, ya, lalu kehidupan apa yang akan menunggu kita? Jadi mereka mulai kebayang akhirat gitu kan. Pertimbangkan pendapatku ini kembali. Jadi Umair kemudian minta Abu Jahal untuk apa? Mempertimbangkan kita jadi perang atau tidak. Ya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Utbah ibn Rabi'ah yang kemudian mencoba untuk membatalkan peperangan. Ya, dan beberapa pihak. Tapi kemudian Abu Jahal diambil beberapa orang yang pernah disakiti oleh para sahabat dalam peperangan, dalam ekspedisi yang dipimpin oleh salah seorang sahabat, saya lupa, Abdullah bin Jahsh atau siapa, itu diambil dan disuruh ngomong di panggung. Kamu ngomong. Dia mengatakan, apakah kalian akan mundur dari pasukan Muhammad sedangkan ini adalah waktunya balas dendam. Akhirnya keinginan untuk membatalkan perang tidak jadi. Mereka pun kemudian mau tidak mau mengikuti kemauan Abu Jahal melanjutkan peperangan. Nah hadirin dimuliakan Allah, kemudian pasukan ini mulai merangsek maju dan mereka mulai kecut ketika mendapati lahan tempat mereka berpijak, tempat posisi mereka ini sama sekali tidak strategis. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Tempatnya di daerah yang cekung. Saat malam hujan, efeknya area daerah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi padat. Makanya pijakan kaki menjadi kuat. Tetapi kemudian bagian yang ditempati oleh masyarakat ini Quraisy, pihak Quraisy itu becek. Gerakan mereka menjadi lambat karena terhalang oleh lumpur. Lebih kecut lagi mereka dapati fakta ternyata sumur-sumur dan penampungan-penampungan air di tempat yang mereka ini duduki itu sudah ditimbun oleh para sahabat. Kesel pak ya, sudahlah perang ini mereka enggak satu hati, kemudian hati mereka kesel, ini sudah kelemahan, mental mereka sudah jatuh. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah, seorang tokoh Quraisy yang bernama Aswad Al-Jumahi itu mengatakan begini, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku meminum air dari penampungan mereka. Maka dia menggebrak kudanya seorang diri mengarah ke tempat penampungan air kaum muslimin, tujuannya meminumnya dan kemudian merusaknya. Ya, walaupun dirusak dengan cara apa, wong ini penampungan di masa dibacokin pakai pedang, ya dia harus pakai
cangkul gitu kan. Tapi kemudian ketika kudanya mulai menggebrak mengarah ke penampungan air yang hendak dituju oleh Aswad ini, ingat Pak, ada Aswad, ada Sawad. Kalau Sawad sahabat Nabi yang nanti sama Nabi dipukul perutnya. Aswad ini maju langsung oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib dihadang. Kudanya ditebak, kudanya di apa, dipukul atau diapain sampai dia jatuh, dan kemudian orangnya dipenggal oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, saat pemukulan pertama dengan pedang itu kena kakinya, orang ini masih berusaha melaksanakan sumpahnya untuk jebur ke air tersebut. Maka oleh Sayyiduna Hamzah dibiarin, ya, biarin dia melaksanakan sumpahnya gitu kan. Begitu dia jebur, setelah berada di air baru dibunuh di dalam air tersebut. Ya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Ini strategi juga. Kan orang-orang Mekah berpikir orang ini mau ngerusak sumber air. Kata Sayyidina Hamzah, kalau bahasa kita, rusak aja, enggak apa-apa, rusak aja. Kan kalau ada jenazah di situ ada darah, paling tidak jijik lah gitu kan. Ternyata apa? Itu bukan satu-satunya, kita punya banyak. Weh, kalau bahasa kita gitu kan. Kita punya banyak. Satu ente rusak tuh masih ada puluhan gitu. Makin keselah orang Quraisy. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu mulailah kemudian siapa hadirin? Abu Jahal berdoa. Wah, Abu Jahal ini enggak mau kalah, Pak. Dia mengatakan, "Ya Allah." Dia manggil Allah juga. "Putuskan perkara antara kami dengan Muhammad. Siapa yang memutus hubungan dari kami? Yang jahat itu siapa?" Kalau bahasanya, lihat, orang jahat merasa paling soleh sendiri. Nah, itu Abu Jahal banget, Pak. "Dan siapa yang membawa sesuatu yang kami tidak kenal?" Wah, perhatikan, yang tidak dikenal apa? Muhammad pasti tertuduh kan? "Maka binasakanlah dia pagi hari ini." Dia mengatakan begini, "Allahumma ayyuna kana ahabba ilaik wa arda indak fansurhul yaum." Enggak cukup, yang bikin aneh-aneh hancurkan, "Ya Allah." "Dan ya Allah, siapa dari kami yang paling engkau cintai dan yang lebih engkau ridhoi di sisimu, maka berikanlah pertolongan hari ini." Luar biasa ini. Jadi musuh soleh banget gitu kan. Ini kalau bikin status banyak yang like ini, Pak. Padahal bikin siapa? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu kan bukan gambarannya kan, "Ya Allah" gitu. Tapi dia, Allah sudah dia sekutukan gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kemudian kemarahan musyrikin Mekah sudah diubun-ubun. Mereka kemudian menantang untuk perang tanding. Ini biasanya namanya al-mubarazah. Sebelum perang besar, jagoan-jagoan akan maju untuk perang tanding. Maka yang maju kala itu adalah Utbah dan Syaibah. Utbah bin Walid, Syaibah bin Walid dan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Berarti ini Walid anaknya Utbah. Mereka maju. Ini pendekar-pendekar semua. Antum bacalah sejarahnya orang-orang ini. Syaibah itu jagoan, Utbah itu jagoan, Walid seperti bapaknya. Dia nantang, "Keluarkan orang-orang yang paling jago di tengah-tengah kalian wahai Muhammad." Maka yang keluar adalah anak-anak muda, yaitu Auf dan Muawwid, putra daripada Al-Haris. Ibunya namanya Afra. Afra ini punya kisah yang unik juga. Dan Abdullah bin Rawahah. Yang dua anak muda, yang satu yang agak senior. Abdullah bin Rawaha ini nanti syahidnya di perang perang Mu'tah, ya, di perang Mu'tah. Begitu mereka maju, apa kata Utbah? "Siapa kalian?" Karena mungkin menggunakan kain yang ditutup di wajahnya gitu. Dijawab, "Kami orang-orang Ansor." Apa kata Utbah? "Kami tak butuh kalian. Kami enggak kenal siapa kalian, ya. Kalian adalah orang-orang yang tidak sepadan." Maka kemudian kembali Utbah kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, keluarkan orang-orang yang sepadan dengan kami, yang selevel setingkat dengan kami." Ditolak, Pak. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, "Kum ya Ubaidah ibn Haris, kum ya Hamzah bin Abdul Muthalib, kum ya Ali bin Abi Thalib." Berdiri tiga sahabat yang semuanya adalah kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah ibn Haris, Haris ini putranya dari putra tertua daripada kakek Nabi Abdul Muthalib. Anaknya namanya Ubaidah, masuk Islam. Beliau ini nanti akan syahid terbunuh beberapa hari setelah peristiwa Badar, ya. Karena dia luka parah dan nanti dalam beberapa hari dia akan wafat. Kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Hamzah paman, Ali juga sama sepupu, ya. Ubaidah tadi juga sepupu. Maka mereka maju. Begitu mereka maju, hadirin, Utbah kembali bertanya, "Siapa kalian?"
Dijawab oleh Hamzah, aku adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini Ali bin Abi Thalib dan ini adalah Ubaidah ponakanku. Ya. Maka kata Utbah, ah kalau gitu kita sepadan. Ya. Dalam Ibnu Ishaq ada perbedaan riwayat dari beberapa kitab yang lain. Kita pakai versi Ibnu Ishaq yang tidak disebutkan dalam Nurul Yakin. Kalau dalam Ibnu Ishaq yang berhadapan dengan Utbah yang paling senior, Utbah bin Rabi'ah adalah Ubaidah ibn Haris. Yang berhadapan dengan Syaibah ibn Rabi'ah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Al-Walid bin Utbah berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali saat itu menggunakan pedang beliau yang dari pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedang Zulfikar. Dan mereka pun mulai berhadapan-hadapan. Dan kemudian masing-masing baca syair, hadirin. Nah, gitu dulu, baca syair, saling ngejek, setelah yang diajak marah baru berantem. Bagaimanakah kisah berantemnya? Kita akan ketemu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, masih di judul berikutnya, Perang Badar bagian 2 dan hikmahnya. Kita langsung akan masuk beberapa hikmah-hikmah dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi saat Perang Badar tersebut. Masih ada waktu? Zat, boleh? Satu pertanyaan bisa? Oh, tinggal satu menit. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarik jam'ana hada illa bidhanbin ma'fur wa sa'yin mashkur wa amli mutaqabbalin mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bi. Iya, dipisahin softnya. Jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft. Biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Mereka saling dengar kalau dilemparkan Mbah Yamsa. Berbaik cacap menitim Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan negara. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan. Gak usah

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukuk itu tidak jalan. Rakan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

sahur. Terima kasih sudah sahur. Anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat dan

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yurid

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: aku.
1: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: yakin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: كَارِهُونَ.
1: Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: yattaqun.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يسخطون.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa'adallah.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah

akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: amin.
1: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Tibun.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: كبيرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: به وذلك هو الفوز العظيم.
1: Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

0: yafirun.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: menyembunyikan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنه tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya ketiduran, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai tentang ingkar janji. Pendengar, janji memang ringan diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Betapa banyak orang tua yang mudah mengobrol janji kepada anaknya tapi tak pernah menunaikannya. Betapa banyak orang yang dengan entengnya berjanji untuk bertemu namun tak pernah menepatinya. Dan betapa banyak pula orang berhutang namun menyelisihi janjinya. Bahkan meminta uzur pun tidak, meminta maaf pun tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan teladan dalam hal ini, termasuk larangan keras menciderai janji dengan orang-orang kafir. Dalam hidup ini, seorang manusia pasti ada keterikatan dan pergaulan dengan orang lain. Maka setiap kali seorang itu mulia dalam hubungannya dengan manusia dan terpercaya dalam pergaulannya bersama mereka, maka akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara seseorang tidak akan bisa meraih predikat orang yang baik dan mulia pergaulannya kecuali jika ia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan di antara akhlak terpuji yang terdepan adalah menepati janji. Sungguh, Al-Quran telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepati janji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-91, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Al-Ayah. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya. Demikianlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, senantiasa untuk menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, janji seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dan janji seorang hamba atas dirinya sendiri, semisal nazar. Masuk pula dalam hal ini adalah apa yang telah dijadikan sebagai persyaratan dalam akad pernikahan, akad jual beli, perdamaian, gencatan senjata, dan semisalnya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti yang telah dijelaskan bahwa menepati janji merupakan akhlak terpuji, maka tak heran jika para rasul yang merupakan panutan umat dan penyampai risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia ini. Ibrahim alaihi salam misalnya, bapak para nabi dan imam para hamba yang bertauhid, Allah subhanahu wa ta'ala menyifatinya sebagai orang yang menepati janji. Bisa kita lihat di dalam surah An-Najm ayat ke-37, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah melaksanakan seluruh apa yang Allah ujikan dan perintahkan kepada Nabi Ibrahim dari syariat, usuluddin atau pokok-pokok agama serta cabang-cabangnya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menggambarkan tentang Nabi Ismail dalam surah Maryam ayat ke-54. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut, yakni tidaklah ia menjanjikan sesuatu kecuali dia tepati.
Ini mencakup janji yang diikrarkan kepada Allah maupun kepada manusia. Oleh karena itu, ketika ia berjanji atas dirinya untuk sabar disembelih oleh bapaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menepatinya dengan menyerahkan dirinya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Ia amat menyesal karena tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berjanji jika Allah memperlihatkan kepadanya medan pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan melihat pengorbanan yang dilakukannya. Maka pendengar yang berbahagia, ketika perang Uhud berkobar, dia berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ini kaum muslimin terpukul mundur dan sebagian lari dari medan pertempuran. Disinilah terbukti janji dari Anas bin Nadr. Dia terus maju menerobos barisan musuh sampai ia pun gugur. Ketika perang telah usai dan kaum muslimin mencari syuhada perang Uhud, didapatilah pada tubuh Anas bin An-Nadr ada 80 tusukan. Lebih dari 80 tusukan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah. Sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudarinya. Mengenai hal ini turunlah ayat Al-Quran. Bisa dilihat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah. Wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Fa minhum man qada nahbahu, maka di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum may yantazir, di antara mereka ada yang menunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar yang berbahagia, ada sebuah riwayat dari Auf bin Malik al-Ashja'i yang mengatakan, dahulu kami berjumlah 7 atau 8 atau 9 orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tidaklah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami bentangkan tangan kami. Lantas ada yang mengatakan, di antara kami, kami telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Lalu atas apa kami membaiat Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salawatil khams wa tasma'u wa tuti'u wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'an. Kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun. Kalian menegakkan salat 5 waktu, mendengar dan taat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama lalu mengatakan, dan kalian tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Auf bin Malik mengatakan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, sungguh aku melihat cambuk sebagian orang-orang itu jatuh, namun mereka tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkannya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti itulah besarnya permasalahan menepati janji di mata generasi terbaik umat ini, yakni para sahabah radhiyallahu anhum ajmain, karena mereka yakin bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada kalimat yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat pencatat. Intinya pendengar yang berbahagia, keimanan yang benar itulah yang akan mewariskan segala tingkah laku dan perangai terpuji. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang hanya bisa memberi janji-janji manis yang tak pernah ada kenyataannya atau janji-janji palsu. Mereka tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala karena ingkar janji. Padahal mereka tahu ingkar janji adalah akhlak iblis dan para munafikin. Ajakan ini bisa didengar, tetapi bagaimana bisa mendengar yang hatinya telah mati dan dikuasai oleh setan? Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam
dan memuliakannya di hadapan para malaikat, muncullah kedengkian, menyalalah api permusuhan dari sang iblis laknatullah alaih. Terlebih ketika Allah mengutuknya dan mengusirnya dari surga, iblis berikrar, iblis berazam, iblis bertekad akan menyesatkan manusia dengan mendatangi mereka dari berbagai arah, sehingga sang iblis mendapat teman yang banyak di neraka nanti. Berbagai cara licik dilakukan oleh iblis, diantaranya dengan membisikkan pada hati manusia janji-janji palsu dan angan-angan hampa. Pada waktu perang Badar, iblis datang bersama para setan pasukannya dengan membawa bendera. Ia menjelma seperti seorang lelaki dari Bani Mudlaj dalam bentuk seseorang yang bernama Surakah bin Malik bin Jushum. Ia mengatakan kepada kaum musyrikin, "Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang atas kalian pada hari ini, dan aku sesungguhnya pelindung kalian." Tapi tak kala dua pasukan siap bertempur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam debu lalu menaburkannya pada wajah pasukan kaum musyrikin, sehingga pasukan kaum musyrikin pun lari tunggang-langgang ke belakang. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mendatangi iblis. Ketika iblis melihat Jibril, dan waktu itu tangannya ada pada genggaman seorang lelaki, ia berusaha melepaskannya, kemudian ia lari terbirit-birit bersama pasukan setannya. Lelaki tadi mengatakan, kemudian ada yang mengatakan, "Wahai Surakah, bukankah kau telah menyatakan pembelaan terhadap kami?" Kemudian iblis mengatakan, "Aku melihat apa yang tidak kalian lihat." Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-48, "Wa'id zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul 'iqab." Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang atas kalian pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindung kalian," maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat, saling berhadapan, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, "Inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Demikianlah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pembahasan singkat mengenai ingkar janji, insyaallah masih akan kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kundapan pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

melatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa liman tabi'ani khususan li khutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali khutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani khutbil hal Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani Ibn Athaillah Al-Iskandari Muhyiddin Abdul Arabi Junayd Baghdadi wa ila ruhi faqih muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ali wa ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa usuli wa furu'i wa ila ruhi alimul alamam al-aribillah maulana Syekh Muhammad Arshad bin Abdillah al-Banjari wa usuli wa furu'i wa ila ruhi ustadzina wa murabbi ruhina al-alimul alamam al-aribillah Abu Muhammad Amin Badali wa ila arwahi walidina wa masyaykhina bidini wa dunya wal akhara wa anna Allah ta'ala yarzukuna al-ilma wal-amal wa yahbadu alayna min az-zayghi wal-zalal wa anna Allah ta'ala yusayyiru jami'a umurina dunyawiyya wal-ukhrawiyya ma'al-lutfi wal-afiyya wal-baraka wal-ridha waqdim lana wal-ikhwanina al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat bikhairin wal-lutfi wa'afi wa salahi al-aqibah wa ila hadra النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat membicarakan tentang kalimah yang kedua yaitu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengetahui asyhadu alla ilaha illallah 41 aqaidul iman wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 9 berarti jumlahnya 50 aqaidul iman. Bukan itu saja, kita wajib mempercayai, wajib pula kita mempercayai apa yang dikhabarkan Rasulullah yang tidak dilihat, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, wajib percaya. Walzamal khalqa tasdiqahu bi jami'i ma akhbara anhu minad dunya wal akhirah. Wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara anhu ba'dal maut. Apa yang disampaikan Rasulullah sesudah mati kita wajib membenarkan apa
2: yang dikisahkan Rasulullah yang akan dihadapi sesudah mati. Wajib membenarkan. Nang akan kita hadapi sesudah mati, apa saja yang dikhabarkan Rasulullah wajib kita mempercayai. Istilah Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Istilah Abda'u bis Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Imanuna bi yaumi akhirin wajib, wa kullu ma ata bihi minal ajab. Yang dikhabarkan Rasulullah sesudah mati, nang dihadapi orang mati itu napa-napa wajib percaya. Wa awwalu su'alu munkari wa nakirin, yang dihadapi orang mati yang pertama sesudah dipatah yaitu pertanyaan munkar dan nakir, wajib percaya. Kita ni pacang ditakuni mati kayak di dalam kubur. Iya, nang ditalaki nakan nurang itu nah. Hikmatnya jadi orang mayat mati, orang mati itu ditalaki nakan. Apabila 7 langkah terakhir orang pulang, datanglah 2 orang mungkar dan nakir. Dan roh itu dikembalikan, roh orang nang mati itu dibulikakan, lalu inya hidup. Kada tatakuni orang mati, malah kalmoto kada, mungkar nakir itu kada. Tatap tatakuni orang hidup, karena rohnya dibulikakan. Kalau ada orang baucap, baapang mantalakin akan orang mati, orang nang mati dalam kubur ditalakinakan, akhirnya tahu dia apa pak? Jawabannya itu orang bungol, karena orang nang sudah mati dipatak 7 langkah terakhir rohnya itu dikembalikan. 7 langkah terakhir orang nang menguburakan rohnya itu dikembalikan ke batang tubuhnya. Cumanya khilaf ulama. Ada yang mengatakan roh itu dikembalikan dari pusat sampai ke kepala, itu aja. Karena yang menjawab itu lidah, itu aja yang hidup. Ada yang mengatakan seluruh batang tubuh. Ini kita wajib percaya. Coba kita sadari, kayak apa kita waktu itu kayaknya. Dan kabila kita masuk ke kubur tuh kabila akan berhadapan 2 orang malaikat mungkar nakir. Sangat mengerikan. Rasanya rasa kada lawas lagi pajang batamuan. Sayang abah, sayang mama, sayang bini, sayang laki, baca dahulu 70, jangan bulikan dahulu. Imbah dikubur akan dinya, jangan bulikan. Allahumma ufir lahu warhamhu wa thabbithu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa thabbithu. Berapa kali? 70 kali. Itu siapa nang mati? Laki gue, kita bacakan. Itu siapa panah mati? Bini, kita membacakan. Pertanyaan kita lalakian, mun kita mati bini kita kada tahu siapa nang membacakan. Kita bibinian tahu laki kada menuntut, kada tahu siapa nang membacakan kita ini. Untung ada anak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Itu litasbit, supaya tetap hati, tetap pemikiran, kada gugup, ingatan tetap, kawa menjawab pertanyaan mungkar nakir, marabbuka. Nah, masalah mayat ditanya, orang mati hidup di dalam kubur ditanya oleh mungkar nakir, itu yu'minu nabil ghaib, beriman dengan ghaib. Apa yang dikhabarkan Rasulullah kita wajib percaya. Mudah-mudahan selamat kita kainan, tidak dijepit oleh kubur, tidak dipukul oleh mungkar dan nakir. Lima da yusamma mungkarani nakira wa nakiru wa mungkar. Kenapa dua orang malaikat yang ditugaskan dalam kubur namanya mungkar nakir? Liingkarihima fi nazrihima. Karena kita melihat tuh kada katuju, seram. Mungkar nakir itu kada katuju melihat. Dilihat kita kada katuju. Rambutnya panjang. Syu'uruhuma yajurranihima ilal ard. Rambutnya panjang bapairan ke lantai. A'yunuhuma kakudurin nuhas, matanya mencirang kayak burik panci. Napasuhuma karehel asif, napas keduanya itu behinaknya itu kayak mudil angin ribut. Sautuhuma karakdi, suaranya kayak petir. Silahkan baca dalam kitab Is'adur Rafiq, syarah daripada Sulamut Taufiq. Allah, nang nyaman benar kada didatanginya, bebas, terselamat dari siksa kubur. Baca 1x24 jam ada surah Yasin lawan Tabarakalladzi biyadil mulk. Bagus antara maghrib isya. Mun kada ada pengajian imba isya. Amun kada sempat imba isya, siang membacanya. Ada sempat siang, malam. Malam kada sempat siang, ada sempat paraya. Nah banyak. Gantiannya pisang goreng nadege. Gantiannya pisang talas, pisang guduh nadege. Jaman pisang jaman teh wadak lah. Nah, apalagi ada gantiannya membaca, tapi ini kada kau diatur. Membaca surah Ikhlas 40 kali pi maradi mauti. Pada ketika menjelang sakit, tidak sembuh lagi, sakit terus bertambah sakit, meninggal dunia, tapi sempat membaca qulhu wallah 40 kali. Tapi ini sekali lagi orangnya sudah sakit. Sakit sudah. Ada lagi nang mati orang itu, matat imra'atun fi nifasiha, mati perempuan karena melahirkan, pendarahan mati, atau ada tertinggal alat musik, tertinggal beranak. meninggal bebas siksa kubur perai. Maka apabila siksa kubur perai, ada harapan cagar perai nanti di akhirat surga masuk. Dalil al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman najah minu pama ba'dahu aisaru minu, fa'ilam yanju pama ba'dahu asyaddu minu. Kubur adalah awal akhirat. Barang siapa selamat daripada kubur, maka yang akan datang akan selamat lagi. Bila dalam kubur sakit, kaina lebih sakit lagi. Sekali lagi nah, datu nini kita nang dalam kubur sudah dapat menerka, dapat mereka-reka, aku ni selamat kakada. Mendakhalal qabra bila zadin pakaannama rakibal bahra bila safinatin, mal bayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwat. Tidak ada orang mati dalam kubur malaikat seperti orang kakaraman dalam di tengah laut. Lapina kakaraman sudah tahu kapal tinggalam berbuat ya masih lagi situ ujur aja kah kapalnya miring dah tinggalam gitu nanti kamera ditaliti apa nggak pada bakajutnya tinggalam mancikok buenek jauh-jauh hamtai. Abah, mama, datu nini sudah kakaraman. Yuk, kirim pelampung lewat amal. Tahlilan, semarakan. Inna a'malal ahya. Dalam kitab Usburiyah. Menurut kitab Usburiyah itu hadis. Inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim wa ummahatihim wa asyairihim fi kuburihim. Orang amal hidup ditampayakan ke orang mati datangkan sampai menurut ahlus sunnah wal jamaah tahlilan sampai. Surat yang diedarkan dari NU melalui Jumbang yang melarang bertahlilan sudah tidak ada siapa namanya bermerekkan merek NU ulama menegah tahlilan karena kada sampai tidak benar surat edaran itu. Itu inya anak menyetop orang bertahlilan dipadahkannya pibiin ujumbang ada kan? ada selebaran-selebaran tidak benar ada apa? Tahu kah? Nah baca kah? Baca kada benar sampai itulah yang diperjuangkan oleh ulama-ulama dahulu bahwa amal orang hidup ini sampai kepada orang mati. Amun kada percaya pian mati kena pian mana lakan. Hai saudara-saudara yang tidak mau bertahlil, hai saudara-saudara yang kada mau bertalakin, diam, jangan caci maki orang. Orang ada dasar, ada dalil. Damai aja kita, damai. Ini seorang sing-singking-singking kedada dasar, dalil memayaki hayam mati. Kenapa memayaki hayam mati? Hayam tiga hari kada makan ya. Nasi tiga hari kada boleh dimakan. Nyata aja aku kada makan besi mulai. Ini yang dipertahankan ulama-ulama dahulu. Bukan pangkat, bukan kedudukan dipertahankan, itikad ahlus sunnah nang dipertahankan. Itikad ahlus sunnah wal jamaah supaya semarak bertahlilan, bermaulidan, nang urang mamadahkan kadada bapahala bamaulitan. Ikam madahkan kada pahala be dia majara naik kada hendak sepang sama baca salawat dia meja. Inya hendak nang praktis tarus we ini. Ulun takon ni. Parayan nah. Ul pernah sudah bicarakan. Kalau sambahyang tu nang wajib aja kan hendak menggawi nang sunat nyaman benar. Usalli fardul isya yarba rakaat mustaqbil qiblati adan imam lillahi taala Allahu akbar. Napa hukumnya sunat kada ada menggawi rukun sambahyang 13 ya. Rukun sambahyang 13 ya. Sunat abad berapa? Ha, tahu. Sunat abad itu 7. Sunat hayat 21. 7 tambah 21 berbedaan sunat hayat, sunat hayat dengan sunat abad. Sunat abad ketinggalan ditambah dengan sujud. Sunat hayat ketinggalan tidak disunatkan sujud sah. Nah, 7 sunat abad 21 sunat hayat. Berapa jumlahnya? 28. 28 nang wajib berapa? 13. Nah. Bangkat tangan usalli, bau salli itu sunat. Bangkat tangan itu sunat. Anda kasih sunat. Sunat saja itu nang wajibnya Allahu Akbar. Rokok. Rokok. Napa hukumnya? Rokok hukumnya napa? Jangan rokok. Rokok. Nah, ini paroko benar. Makanya bila baroko banyak harus banyak rokok. Kayak itu loh kok. Rokok. Banyak berokok harus banyak rokok. Apalagi 2, 3, 4 ancap benar rokoknya. Nah, wajib tentunya aja wajib tenang. Bacaannya bang sunat mungkar enak membaca nah. Saja jadi tentunya nah.
3: Allahu Akbar malat dalil
2: diam
3: diam
2: diam diam bacaannya itu sebenarnya apa? Sunat bacaannya itu sebenarnya sunat
3: unggat-unggat jadi
2: unggat-unggat semua bacaan sunat mun kada hendak menggawi nang sunat hendak praktis itu jana Allah Allah Allah Allah
3: itu sunat juara yang berituna
2: itu
3: aja
2: itu akhir kainnya itu bisa dipraktikakan oleh kakan-kakan itu nah pangulir-pangulir itu nah. Sudah diumumkan di masjid di sini hari Jumat banyak benawitan ya sampai ilah-ilah 77 Allahula ayatul kursi Allahula amanah rasul itu sunat ada nang ada nang masjid kada bawiritan tinggal memilih aja di masyarakat mana nang hendak kada bawiritan enggak jadi kita tinggal pilih hendak ke masjid nang bawirit kana kada ka maka man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun kada bawirikan kada ada bawiritan warik man laisa wirdun fa huwa kirdun hendak cepat terus supaya hendak cepat terus hendak dipersingkat terus baya. Nah,
3: Allah.
2: Itihi dahulu batis kadra sibrin. Tiga diingatakan. Sembahyang apa? Johor ka asar ka maghrib, Pak.

ibadah sudah. Amun menengari, amun handak duitnya aja gajian, ya itu. Datang isukan buli kemarian, kada ada mama memikirkan mama molkan masjid ni kada ada. Datang bulik. Ini bukan emosi kada, cuma memadahkan. Apalagi ada sini tangan, mantap duitnya. Guru Bakri suruh cari akan duitnya. Bangun masjid padahal dah mudah, membangun masjid itu mudah. Tapi mengusahakan membangun manusia yang sadar ke masjid itu susah. Aku sudah padahkan di sini, nah sudah padahkan. Aku jauh kali tahu di duit. Bukan aku bubungulan gitu kada. Cuma aku kada hendak risiko tanggung jawabnya itu aku rindak. Berapa kabuannya, berapa gaji siapa gaji kada matur aku gitu talapas tangan loh. Aku terlalu banyak beisi dosa nang lain. Di masjid ni pulang aku berdosa lah. Sekali lagi nah. Sarik ke Pajar. Foto mana foto? Foto? Halo. Iya, ada aja, ada aja. Partner Pajar itu ada. Berapa puluh tahun dah Pajar? Pian di masjid ayah nih. Berapa? 26 tahun. Iya seumur masjid ini ya. Bilang parah. Apa dapat di masjid ini? Motor. Motor sidan. Gitu orang. Itu nah perlu dipikirkan. 26 tahun mengabdi. Mati Pak Ajar. Anaknya ada atau bininya. Apa pensiunannya? Kalau pegawai negeri dipikirkan pemerintah pensiunnya, tapi petugas masjid kenapa kada dipikirkan pensiunnya? Tahu-tahu ya mau ngot tiga tuh. Oh, pauta. 20 berapa tahunnya dari masjid ayah nih? Hah? Berapa? 26 aja. 26 oh, partner, makanya jago partner lawan partner. 26 tahun. Apa yang pian dapat dunianya? Rumah ada. Oto. Rumah adalah rumah saurang. Coba mun sin meninggal. Adalah. Amun ampih bagana ampih jadi kaum di masjid raya ni keluar awak nare. Amun ulun pian di pesantren ulun pikirakan bujur ulun pikirakan sampai diasuransikan guru-gurunya itu. Ada itu kan pesantren milik kita. Ada ini kan milik Pemda. Itu beda. Itu beda. Itu loh. Kita tidak banyak berbuat untuk karyawan. Cuma sekadar nahoda aja. Seterannya pun di tangan orang. Bilnya aku lapah ambeh. Cuma sekadar wasiat orang tua. Hanya mengembangkan ahlus sunnah wal jamaah. Kita kembali lagi. Bujur haja pang akhirat haja kaina pahalanya. Bujur tuh bujur. Kaina haja di akhir pahalanya. Tapi bagaimana dengan Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah dahulu birisakan. Baru bisa mencapai wabil akhirati hasanah.

hasanah. Kalau dunia sudah tidak hasanah, itu apa yang disabdakan Rasul, kadal faqru kufran. Jadi harus jeli memikirkan seorang pimpinan dengan orang yang dipimpinnya. Entroksi dikeluarkan sesuai dengan sesuai dengan gaji mereka. Jadi sekali lagi, kalau semuanya hadir dalam majelis taklim ini, khususnya karyawan-karyawan di dalam sini, sudah puluhan tahun, bagaimana kealimannya luar biasa. Dari periode-periode yang dahulu sampai sekarang, banyak mana menyerap ilmu pengetahuan. Banyak mana? Kalau yang hadir, banyak mana menyerap ilmu pengetahuan. Sebagai kita karyawan di Masjid Fajar, kita dituntut keikhlasan. Ya benar, dituntut keikhlasan. Tapi sebagai pimpinan, buka pikiran, wawasan berpikir untuk kesejahteraan mereka. Sangat zalim apabila yang tidak bekerja diberikan uang masjid, sedangkan yang tidak bekerja diberikan uang masjid, sedangkan yang kerja sedikit diberi. Sangat zalim. Kau lagi aku tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita ini berapi-apik tindakan, pacangan mati bang, akan menghadapi mahkamah pengadilan Allah. Apik-apik hidup ini, karena apabila mati kita akan menghadapi mahkamah pengadilan Allah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Akan berhadapan dengan mahkamah pengadilan Allah. Kalau sekarang bisa diatur apa yang sudah ulun katakan, banyak kantor pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Banyak kantor pengadilan tapi sulit mencari keadilan. 2 tahun membubul uang orang, naik banding, 3 tahun gak ada beres, naik banding. Itu mahkamah pengadilan di dunia. Tapi anda tidak bisa lepas mahkamah pengadilan Allah. Boleh ke pulang? Ngeri. Dibantu nini kita nang dalam kubur nang sudah kekeraman di tengah laut, dengan mengerjakan antara maghrib dengan isya sembahyang hadiah. Usalli sunnatan rak'ataynillahi ta'ala Allahu Akbar. Qul yaqulu Allah, namanya sembahyang hadiah, atau langsung usalli sunnatan hadiyatan, atau kada mau itu usalli sunnatan rakaat, ini sunat mutlak. Karena di dalam kitab yang besar-besar tidak kita temui sembahyang hadiah, yang ada sembahyang mutlak dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, lalu dinamai orang sembahyang hadiah. Padahal tidak ada namanya usalli sunnatan hadiatan. Nah, jadi kalau orang mengatakan sembahyang hadiah itu tidak ada, nanya sembahyang mutlak, benar. Jadi ulama mengordener sembahyang itu langsung aja usalli sunnatan hadiatan. Ah, bujur juga, jangan bakal lahir. Kedua-duanya benar, cuma tinggal manggawinya aja nang kada benar itu, nang baungut aja mamandir itu mengarji sambayangnya kada. Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar waladhalin qul ya Allahu Akbar waladhalin qul huwallah salam ya Allah ya Rabb.
atas dasar anugerah taufik dan hidayahmu, hamba melaksanakan sembahyang dua rakaat ini. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada Rasulullah. Kada bisa membaca doanya, kada bisa. Bahasa orang barat dalam hati. Sampaikan pahalanya kepada Rasulullah, sahabat, kerabat, keluarga beliau, dan kepada seluruh orang beriman. Abah ulun, mama ulun, si anu bin si anu, laki ulun, si anu bin si anu, bini ulun, si anu bin si anu, nini ulun, kai ulun, datu ulun, kada ingat lagi. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al ahya'i minhum wal amwat. Mudah naik gawe ya. Sayang panglawan bini, sayang panglawan laki. Ma ijana laki umanya hubungan kami misra benar, walaupun berpisah di dunia. Mudahan lakas mati biniku tuh. Iya nak ada sobat kawin tuh mati pulang balu. Kakaraman dah abah, abah kakaraman. Mun gak ada seorang memberi pelampung, bagi pelampung penyakit, pelampung tahlilan, sesudah tahlilan urunan ditahlilakan pula orang bahari. Kayak itu gawian orang bahari. Wah ya ini pintar-pintar bang, udah boleh ada sampai pahalanya dari dasar pembajir. Nasi tiga hari gak ada dimakan, besi mulai. Orang bahari, hari Jumat tuh, tulakan ke masjid. Lalu di halaman rumah balima ba'anam suruh masuk ke rumah. Kadang ada baca dua hal, kadang makanan. Diniatakan sidin, ya Allah ya Rob, pahala menjamu orang makan, ya Allah ulun berikan kepada amama ulun nama meninggal abah ulun. Banyak mana bahari di kampung-kampung orang buru bejuru bulikan balima ba enam kena nak masuk ke rumah tu kasanggupan makan baruah selajur apa selajur makan kemampuan sidin balima aja lima gawe sidin. Nah, jurut nang bali mata kada ada manggawe nang lain taros tu bahari tu ulun ingat mana masih wei ini ada lagi prai kada sampai napa mana pangulir pamalar pulang lantaran pamalar lalu pangulir. Lantaran pangulir lalu pamalar memadahkan gak ada sampai tadinya doanya tuh panang hebat it amut paamnya tuh nang hebat tadinya dua halnya nih tuh pang nang niasin it amut paam menjamunya itu nah biar kada dibacakan doa arwah tetap pahalanya sampai. Ayo ja percaya di ulun aja ulun kada mandustai pian. Biar kada membaca doa arwah diniatakan aja nah pahalanya aku menjamu orang nina untuk abah ulun sampai. Karena sarang tuan guru bacakan babuyan muntung doa arwah. Babuyan muntung nabogi jim. Makanannya bandar dah, bagaimanaan bohnya menyentakin itu dah. Bayi babenjilak habis tuan gurunya yang di muka. Nah, apalagi musim buah nenek, bagaimanaan bohnya mau yakin berdoa. Si baca taruh beberapa jam itu nah. Tiwadak tanah, langsat tanah, ya. Pada dikair buahnya. Wahuma syakhsani mahibani hailani menakutkan keduanya yaqudani labda Allah mendudukkan hamba nang berdua itu kada langsung manakuni kada didudukakannya dulu kita makanya apa aja kena paku kepala tuh kematin itu
maka pakunya be kada bano kada bapak catok jar pakunya nintok kada balipat. Iya

0: Fataruduk itu tak ada paku bayar itu urusan Allah Ta'ala. Seorang kadis memikirkan itu usah ini tuh. Maka bisa bayar Tuhan Ta'ala kinan rajin lah. Bisa bayar Tuhan Ta'ala kinan. Mohon bahasa Indonesia pangguru kayak apa aja. Betiga Tuhan Ta'ala kinan. Seorang kadis ingat jalan dalam kubur sadang sudah betiga namalah jari. Bahasa Indonesia di dalam kubur tuh kada berlaku lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris kada berlaku. Nang ada hanya bahasa Arab, nang sabungol-bungolnya manusia bisa bahasa Arab dalam kubur. Jadi kada usah belajar bahasa Arab dalam kubur aja lah ini. Bila mati masuk kubur dihidupkan Allah langsung bahasa Arab. Apa hikmahnya jadi sunat ulama bahasa Indonesia tuh sadar bahasanya supaya nang di kubur ini mengerti. Bagus juan tuh nang di kubur ini main sapakan diri tagel deh ada di insapnya orang mau nguburakan unggatan itu malu tanah nah. Inya na bila ke Jakarta kayak apa injilin aja waduh ngintupan di rumah muburakan kada ada insapnya wadafantum mautakum balam ta'tabirulah kamu ikut serta menguburkan orang mati tapi ikam kada mengambil tibar. Apa dasarnya membacakan Quran di atas pakuburan itu perlu juga diketahui itu. Kenapa ujar orang kampung ya membacakan Quran di pakuburan di atas pakuburan itu kenapa orang-orang kampung nyambat ya pak kenapa tunggu ya nah. Tadi hulu sidin batunggu ya batunggu batunggu apakah ada dasar dan ada dalil. Itu ada dasar dan ada dalil.
1: Coba baik di cari rumah apa yo bacakan itu
0: lah. Selama ada nang tunggu nih itu mungkar nakir kada datang. Han bagus sebenar. Jadi mun itu di ulah rumah aja jangan ada datang lagi. Nah. Lebih pintar pandir ini. Jadi bagus. Kada tak salah gitu orang bahar itu kalau kak awawannya orang wayah ini kada dasar kada dalil bacakan itu apa ada di pakuburan baik di rumah ujar akal saurang maka bisa barait kubur itu menyatu ulun sudah padahkan nang menggelapkan kubur itu lima. Pertama dengan tiga lapis kain kapan coba bakal lumbun pian pajar dan tiga lapis kain kadap yang kedua dengan tabala peti mati yang ketiga dengan limbuhan tanah. Ya kak. Nang ketiga dijajak, nang keempat dijajak kurang. Maka tukang talkinan ini lucu juga. Jangan nang mati itu nah bisa bersuara ya. Tukang talkinan ini lancar banget ya nah. Apabila datang dua orang malaikat mungkar dan nakir yang ditugaskan kepada kamu untuk mananya, maka kami berpesan kepada kamu, jangan takut, jangan gementar, bahwa orang malaikat itu adalah makhluk daripada makhluk Allah, seperti engkau juga makhluk Allah. Tenang aja, kada apa-apa, jangan gementar, jangan takut. Dua orang malaikat sama ikam, kada apa-apa, jangan takutan. Ujar orang mati itu jangan kawan jawab. Mana imuhan ini mun mati tahu rasa

udahlah. Kelinya kada kawa lagi menjawab. Salang tabal aja bergerak, tukang talakian palajunya buka. Di handil-handil, di pahumaan-pahumaan, jawab pertanyaannya. Apabila dataran rendah ditabuk pakuburan, sudah babanyu, belum ditabuk lagi banyu deh, inggan lintohor, lalu ditabuk kubur tuh dalam bener kok, dimasukakan itu nah, dijajak pati tabalan itu, kayak mau disepit itu nah, bergerak itu nah. Memasukkan mayat ke dalam kubur, maka kita wajib menghormat kepada orang mati. Wajib menghormati kepada orang mati, tidak menyakitinya. Mamatak nang babanyu itu apa hukumnya? Apakah sudah masuk menghormati atau kada menghormati? Itu dijawab sudah. Belum ditabuk nih kuburnya itu sudah seringan dindohon. Ditabuk dalam bener kok, dibuat timbul koknya jajak tabalak limbuhi tanah apa-apanya, memasukkan mayat nang babanyu itu apa hukumnya? Apakah kita menghormati apa kada? Nah, oleh karena itu ada alkah pakuburan, pikirakanlah lagi balum, lagi musim kemarau, nukar tanah habang, timbuk, lalu ditinggihi supaya jangan kabanyuan apabila dipatahkan. Maka apabila mematak orang nang mati di tanah banyu itu kada termasuk menghormati. Jadi sebelum ada meninggal dunia orang di situ, alkah itu dibajurakan dulu, ditimbuki. Daripada kada memikirkan bakubur tuh, memikirkan parumahan aja asik, memikirkan parumahan, pakuburan kada dipikirkan. Itu sampai sudah hadis Nabi, ya bununal qusur wayan saunal kubur, rumah ulah tarus, pakuburan kada dipikirkan. Yan, andai kata mati bakal lanjutan, kamu sudah siaplah di mana dikuburkan? Aku jajan tuh sarana hidup ah, sarana orang hidup aja. Nah hidup di mana? Kada hendaknya asa aku udah tahu lagi. Di hendaknya di pun asam enggak? Aku udah tahu aja. Bapikir tuh nah, disiapakan. Hasanul Basri ulama tasawuf, jangan pun amalnya sudah disiapkan. Tabalah sudah siap dalam kamar, dilamari sudah siap kain kaci, sudah siap dilamari kain kaci, sudah siap peti mati, bahkan dibuat dalam kamar keluar. Apabila beliau malas beribadah tengah malam, malas sembahyang tahajud, beliau buka peti mati, masuk ke situ, barabah, hai diriku, seperti inilah engkau dalam liang lahat kena, insafi hai diriku, cepat engkau beribadah. Pejaran mun pian jangan menukar bedahulu, buang anak buah pian gerada orang bari. Ulun ulangi lagi, ingatkah minggu tadi perkataan Utsman bin Affan? Ingatkah perkataan Utsman bin Affan? Kuntu idza usibtul qiyamata lam akun abki, wa idza usibtun nar lam akun abki, wa idza usibtul qabra kuntu baqiyan, kuntu baqiyan. Faqila wa madzaka ya amirul mu'minin, qala idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nas, wa idza kuntu fin nar kuntu ma'an nas, wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan faridan munfaridan.
apabila diceritakan kepada aku tentang hari kiamat, aku tidak menangis. Diceritakan kepadaku dahsyatnya api neraka, tidak bakalan aku menangis. Tapi apabila diceritakan kepadaku kubur, disitulah aku menangis. Orang tanya, kenapa Amirul Mukminin Utsman bin Affan, kenapa mengingat kubur maka menangis? Beliau menjawab, apabila hari kiamat aku banyak teman, apabila aku dalam neraka aku banyak teman, apabila aku dalam kubur aku sendirian, dalam kubur aku sendirian, hari kiamat neraka banyak kawan, dalam kubur surangan aku. Rancak ulun bicarakan, apalagi rumah ganal, rumah ganal sudah kumpul keluarga, rumah ganal umumnya tarang, tarang rumah ganal tak kumpul sekeluarga. Kalau terjadi jam 1 malam datang serangan jantung meninggal dunia, hanyar imba isa kalangkangan, jam 1 mati, telepon sana telepon sini, headphone sana headphone sini, urali sana urali sini, terkumpul jam 9, jam 11 memandi, jam 1 menyembahyangkan, jam 2 dalam kubur. Hanya malam tadi jam 12 masih santai, jam 9 masih tertawaan, hanya jam 1 meninggal dunia, jam 2 dalam kubur. Bayangkan, baka kajutan, maka patuh tarang, maka patuh rami. Iya, orang bahari menyendiri, latihan, latihan menyendiri dalam kamar, begaru, soalnya tak garu orang intuk, begana tak tahu, membahayakan, baka kajutan. Maka orang sugih umumnya nang mati lah pak, mendadak serangan jantung. Maka patuh rami, patuh bakawan, dapatnya sorangan dalam kubur. Jaka pulang raudatun min riyadil jannah, takana hufratun min hufarin. Berapa dalam kubur? Lawas. Inna Allah ta'ala akrama ummata Muhammadin bi khamsi karamat. Allah mengistimewakan umat Muhammad 5. Allah menjadikan umat Muhammad 5 diberi keistimewaan. Ja'alahum akhiral umam. Allah menjadikan umat Muhammad penghujung seluruh umat. Apa istimewanya? Li'alla takuna fi quburihim aqall, supaya dalam kubur jangan lawas. Supaya dalam kubur jangan lawas. Bayangkan orang umat Nabi Musa, Nabi Isa aja. Nabi Isa meninggal dunia, barusan lahir Nabi Muhammad 561 tahun. Kayak apa orang berumat Nabi Isa aja dalam kubur sudah 561 tahun. Bayangkan Nabi Adam, berapa lawasnya dalam kubur. Sekarang kita umat Muhammad, dibandingkan dengan umat yang lain, kada lawas menunggu dalam kubur kiamat. Alham ja'alahum akhiral umam li'alla takuna fi qabrihim aqallah. Allah istimewakan umat Muhammad adalah akhir daripada umat, supaya Allah jadikan umat Muhammad itu jangan lawas dalam kubur. Syukur alham. Bayangkan orang berumat Nabi Adam berapa tahun sudah dalam kubur. Maka kubur itu dua aja, imma rautatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengasih sayangi kita
di dunia dan di akhirat. Kepada siapa kita kembali lagi? Hanya kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, wa ilaihil masir, kepada Allah lah kembali. Taatlah, mengabdilah, beribadatlah lawan Allah. Umurnya ada, nah duduk di majlis taklim, duduk, duduk aja. Ada bahan power, ada duduk aja. Membaca kadan, apakah ada duduk? Palingau. Kurang bertahlilan palingau. Itu wajib kita percaya. Dua orang malaikat mungkar dan nakir, wahuma syakhsani mahibani hailani yaq'udani al-'abda fi qabri sawiyan dha ruhin sawiyan, sempurna. Mendudukkan dalam kubur sawiyan, sempurna. Dha ruhin wa jasadin, sama aja kebacaannya. Di dalam kubur nang diduduk akan orangnya itu kainana, orangnya itu sawiyan dha ruhin wa jasad, mempunyai roh dan jasad. Kita nang diduduk akannya dalam kubur, kita waktu itu utuh dan sempurna, wajib mengiktikadkan walaupun matinya tenggelam, walaupun matinya terbakar, wajib meyakini siksa kubur itu ada. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang mati terbakar, bagaimana dengan orang yang mati tenggelam, apakah ada siksa kubur atau tiada? Tetap baginya ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Tetap berlaku pertanyaan mungkar dan nakir. Dan orang itu ditakuni oleh malaikat maut, zaruhin wajasadin, utuh orangnya, kayak asal, mempunyai roh dan sama aja kebacaannya. Kalau kayak ulun mah ada. Jadi mati tak bakar barinya, mungkar nakir mana kuni sebelah tangan kadada, kada. Orangnya utuh kayak biasa, utuh orangnya, kada iyang, ada utuh. Nah, ada yang membahas-bahas tuh kada baca kitab juga. Tapan diri orang mati di dalam kubur, bungul-bungulan kalau itu mengkumpul. Coba akal aja, kau dah usah badadarilan. Mun mati atar ka kubur imba bulikan, apa bedanya lawan hayam mati? Mati Pak Ardan nih parennya lah, imba mati. Ini misal aja, jangan sarik ya. Pariannya mati pian dah. Lalu dimandi di atar ke kubur, patak ada di bacaan apa ya, Yasin gak ada, patak itu lah buhi lagi bulikan, apa bedanya lawan hayam mati? Tu manusia, bungai manusia, oi manusia harus beradab. Baya masukkan ke dalam dia, bismillah wa ala millati rasulillah, itu ada peraturannya. Datang buat itu nah jajah, atau kalau perlu memandi itu enggak ada, bawa ke sungai kunjak. Ada aku kisah Wadam mati kadang nak akun memandinya, nyawa Adam ni bakas bahan orang juga. Genangan lalakian buas bana orangnya. Kada mau anak dia nak hotelnya memberi duit akun kena. Kena bayar digawi kada mau orangnya. Sekalinya tersingkai ada sedikit. Uma mentingil ni tu nah. Wadam, wah ini jadi benar Wadam tu lah. Mati Wadam tadi. Iki ya, wah tuan guru bayan.